0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Anantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tidak hanya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan lain-lain.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS. Koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
5: Loh, kenapa?
4: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
5: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
4: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
1: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning gitu.

0: kan, coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Mas satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
1: Ya filosofinya.
0: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
2: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada 4 ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
0: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
2: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
2: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada, kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini, kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Ya betul.
2: Terus ini ya?
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisik, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Korwil Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia yang akan temani Anda hingga 1 jam ke depan untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di lapangan berdasarkan peta peliputannya. Dan tentunya sembari temani Anda melanjutkan tugas keseharian, kami hadirkan komposisi-komposisi cantik untuk menambah semangat Anda beraktivitas.

0: Informasi pertama sebagai pembuka jumpa kita di edisi kali ini, kita akan dengarkan dari reporter Familia. 5 karya tulis siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep berhasil tembus panggung literasi nasional. Familia, silakan.
1: Ya, baik pendengar, 5 karya tulis berbasis kearifan lokal yang disusun oleh 4 siswa dan seorang guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep ini berhasil menembus panggung literasi nasional setelah resmi diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Karya tersebut ditulis oleh Nazifa Alilah Nida, Narisa Putri, Kwena Elkanza Abidawafa, dan Arini Riyufatul Arifa dari kelas 11A bersama guru pendamping Heri Budianto. Pencapaian ini merupakan buah dari keikutsertaan mereka dalam bimbingan teknis BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Dan melalui narasi yang tajam dan karya nilai historis, mendengar mereka mengangkat ragam tradisi, seni, serta artefak budaya lokal Sumenep ke dalam bentuk literasi populer. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa narasi kedaerahan memiliki daya pikat dan kualitas yang diakui di tingkat nasional. Kepala Man Sumenep, Zaini Muksin, mengapresiasi tinggi capaian anak didiknya yang dinilai berhasil mendokumentasikan warisan leluhur melalui karya tulis berkualitas. Dan Zaini juga menambahkan bahwa kolaborasi antara semangat generasi muda, fasilitasi daerah, dan pendampingan yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan karya lokal bergaung di tingkat nasional. Capaian ini menurut Zaini juga menjadi bukti nyata bahwa narasi kearifan lokal Kabupaten Sumenep mampu menembus batas dan pihaknya berharap karya buku ini menjadi inspirasi lahirnya karya-karya hebat berikutnya dari bumi Sumenep untuk Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Ninda Olivia. Lagi ratusan pil double L masuk lapas Blitar lewat lemparan Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, upaya penyelundupan obat keras berbahaya ke lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Blitar kembali terjadi. Petugas menemukan bungkusan berisi 920 butir pil double L yang diduga lempar oleh orang tidak dikenal dari luar tembok lapas. Bungkusan mencurigakan ini ditemukan petugas jaga saat melakukan patroli rutin pada Jumat kemarin. Temuan itu berada di belakang blok C1 kamar 10 dan langsung dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswani, mengatakan setelah bungkusan dibuka, petugas mendapati isinya berupa 920 butir pil double L yang diduga hendak diselundupkan ke dalam lapas. Temuan ini kemudian dikoordinasikan dengan Satres Narkoba Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Aparat akan menelusuri asal-usul barang sekaligus mengungkap pelaku yang diduga melempar bungkusan tersebut ke dalam area lapas. Iswani menegaskan pengawasan di lingkungan lapas terus diperketat sebagai langkah antisipasi masuknya narkotika ataupun obat keras berbahaya melalui berbagai modus penyelundupan. Peristiwa ini menjadi kali kelima upaya penyelundupan obat keras dan narkotika ke lapas kelas 2B Blitar di sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada 18 Juni, seorang perempuan berinisial DR diamankan setelah diduga berusaha menyelundupkan 624 butir pil double L yang disembunyikan di dalam alat kontrasepsi dan dimasukkan ke dalam organ vitalnya untuk diserahkan kepada salah seorang narapidana. Selain itu, pada 28 April, petugas juga menemukan bungkusan berisi ratusan pil metadon. Ini yang diduga dilempar dari luar tembok lapas. Sementara pada Maret 2026, menjelang Hari Raya Idul Fitri, petugas menggagalkan dua percobaan penyelundupan narkoba dalam dua hari berturut-turut, baik melalui layanan kunjungan ataupun dengan cara melempar paket ke area lapas. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
2: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
2: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
2: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
2: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
2: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jin mengabarkan program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Ermina, silakan.
4: Ya, pendengar, implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga saat ini masih berada pada tahap penyesuaian operasional. Meski demikian, program prioritas pemerintah tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Wahidin, mengatakan, pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur didukung oleh 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 lainnya masih dalam tahap persiapan. Ia mengatakan bahwa penerima manfaat di Jawa Timur ini terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non-peserta didik. Program MBG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Wahidin juga mengatakan bahwa sampai dengan Juni 2026 tidak terjadi perubahan indikator pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Kondisi ini dipengaruhi adanya moratorium pembangunan SPTG baru, penghentian sementara layanan selama masa libur sekolah, serta penguatan tata kelola program.
5: Itu pasti memang ada penyesuaian-penyesuaian dari sisi baku. Namun ternyata tetap masih fokus karena pembuat tersebut juga menilai pada yang sudah ada memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun ada kesesuaian atau sesuai dengan sasaran. Tapi intinya, mungkin pemerintah pemerintah tetap menjalankan dan
4: Ya, Wahidin juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui audit, standarisasi, dan pembenahan operasional agar implementasi MBG berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa MBG ini diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru seiring berakhirnya masa penyesuaian operasional. Dan pemerintah juga optimis bahwa cakupan layanan ini akan terus meningkat, sehingga diharapkan semakin banyak pula masyarakat yang bisa memperoleh manfaat dari program tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: lagu dari Dikta featuring Kamasean, Tapi Tahukah Kamu, juga kami putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan kali ini sembari untuk terus mendengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan terus mengupdate informasi selanjutnya datang dari reporter Agustin Irdiani. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. Informasinya? Baik. Kita akan coba dengarkan informasinya. Kalau itu tadi informasi yang akan disampaikan William, kali ini yang sudah siap di ujung telepon, Agustin Irdiani, Wali Kota Surabaya, pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Agustin, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah kota Pemkot Surabaya mulai menyiapkan tahapan pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 setelah rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 resmi disetujui bersama DPRD Kota Surabaya begitu dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya beserta Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri, di mana selanjutnya dokumen akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan Wali Kota Heri Cahyadi sendiri dalam keterangannya juga menyatakan jika hasil persetujuan DPRD ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 3 hari setelah rapat paripurna. Dan setelah evaluasi selesai, Pemkot Surabaya bersama DPRD dapat melanjutkan pembahasan perubahan anggaran. Dan dalam pembahasan PAK mendatang, Eri menegaskan pemerintah akan mengedepankan skala prioritas pembangunan, dan menurutnya setiap program harus sesuai dengan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan sementara itu juga dari sisi Ketua DPRD Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya juga menyatakan hasil dari rapat paripurna tersebut juga akan segera ditindaklanjuti untuk menjadi acuan di PAK pada tahun 2026 ini.
2: Evaluasi-evaluasi yang baik dari BPK, dan kita sudah masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian, ya toh, BTP terus. Sehingga dalam mekanisme paripurna ini, semua yang kurang begitu dimaksimalkan dari rapat-rapat komisi-komisi, terus setiap orang memberikan masukan-masukan untuk agar supaya ada pembenahan dan nantinya menjadi acuan di tahun 2026.
1: Ya, dan pernyataan dari Wali Kota sendiri juga menetapkan jika skala prioritas juga akan dibahas kemudian dengan pemerintah kota maupun juga badan anggaran atau banggar DPRD Kota Surabaya. Dengan cara tersebut, nantinya setiap program pembangunan ini diharapkan memiliki arah yang jelas serta dapat diselesaikan secara bertahap sesuai juga dengan kemampuan anggaran di daerah. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agustin untuk informasinya berkaitan dengan Wali Kota Surabaya. Pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Kita bergeser ke William Nathan. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. William, silahkan.
3: Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam dan siap tampil dengan karakter berbeda saat Asua wakil Singapura Tampines Rovers. Pertandingan kedua penyisihan grup A Piala Presiden 2020 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore ini. Marco Santos mengungkapkan timnya telah memanfaatkan waktu jeda untuk memperbaiki kinerja tim usai hasil pertandingan pertama. Pemahaman antar pemain, khususnya integrasi rekrutan anyar, diklaim semakin membaik. Dia menegaskan Arema FC sudah berkembang usai kalah 0-1 dari Persib Bandung. Marco Santos menyebut dia kini lebih memahami karakter para pemain baru yang bergabung. Dia yakin Arema akan menunjukkan pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan laga pertama. Dan juru taktik asal Brasil tersebut menambahkan bahwa target utama anak asuhnya pada laga sore nanti tidak hanya sekadar peningkatan kualitas permainan, tapi juga mengamankan kemenangan perdana di ajang pramusim Piala Presiden 2026. Dia ingin menyajikan permainan yang bagus dan berkembang daripada laga sebelumnya, dan tujuannya jelas agar timnya bisa membawa pulang 3 poin pertama. Kemenangan atas Tampines Rovers juga akan menjadi harga mati bagi Arema FC demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada turnamen Piala Presiden 2026. Dan seperti diketahui pada laga sebelumnya, Arema FC kalah 0-1 dari tuan rumah Persib Bandung dan belum punya poin di klasemen grup A. William Nathan melaporkan.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama teman-teman Korwil 10 Jawa Timur. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kali ini kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan reporter Ayu Citra mengabarkan sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk menghadapi dampak musim kemarau. Ayu Citra, silahkan.
1: Iya, benar. Saat ini sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri telah menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang memang diprediksi pada Juli ini hingga Agustus mendatang. Dan hal itu penengah disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kalep Untung Sehat Jaksono hari ini. Ia mengatakan penengah bahwa memang ada jumlah hal yang pada diwaspadai pada masa musim kemarau saat ini, karena memang saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Sebelum itu, maka diharapkan pula warga setempat ini tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik itu di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang gas LPG dan juga regulatornya ini dalam keadaannya sangat aman. Berikut pernyataan dari Kalep.
2: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli-Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal, mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran yang disebabkan oleh
1: ya, karena sementara itu terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di Desa Manyar Kabupaten Kediri, tanpa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sutri, mengatakan pula bahwa memang sekarang ini pendengar pihaknya terus melakukan edukasi pada warga guna meningkatkan kewaspadaan mereka dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Dan lebih lanjut pendengar, ada pemetaan dari BPBD, terdapat 5 kecamatan yang kini masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Monjol, Grogol, Ngancar, Pelosok Klaten, dan juga Kecamatan Semen. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, nanti kita masih akan dengarkan kabar-kabar lain tentunya dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Pemkot Malang didorong bangun percontohan TPS berbasis pengolahan sampah. Hanum, silakan.
1: Ya, sebenarnya pengelolaan sampah di Kota Malang dinilai perlu beralih dari sistem pembuangan menuju sistem pengolahan. Akademisi Universitas Brawijaya UB, Prof. Muhammad Bisri, mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengolahan sampah sementara atau TPS sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Brawijaya itu menilai konsep tempat penampungan sementara yang selama ini hanya berfungsi sebagai lokasi transit sampah sudah tidak lagi relevan. Menurutnya TPS seharusnya bertransformasi menjadi tempat pengolahan sampah sehingga volume yang dikirim ke tempat pengolahan akhir atau TPA dapat ditekan secara signifikan. Setiap TPS perlu dilengkapi sistem manajemen profesional yang menangani pemilahan, penjajahan hingga pengolahan sampah. Residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dimusnahkan menggunakan teknologi pembakaran beremisi rendah sehingga hanya menyisakan sebagian kecil sampah untuk dibawa ke TPA. Target jangka panjang adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA hingga di bawah 20%, bahkan mendekati 0%. Prof. Bisri menilai konsep tersebut juga lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya operasional armada pengangkut sampah dapat dialihkan untuk membangun fasilitas pengolahan sekaligus membiayai tenaga kerja yang mengelola TPS. Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan sistem digital dalam operasional TPS, mulai dari penimbangan hingga pencatatan pengolahan sampah. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Kami masih punya dua informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di program Jatim hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun, khususnya untuk para siswa SMK. Angela, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, pada tahun 2025 kemarin, CKG anak sekolah hanya meraih 88% dari total keseluruhan sasaran target anak sekolah di Kabupaten Pacitan. Anita Fika, programmer anak usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, mengakui adanya keterlambatan tahun lalu dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan CKG terhadap para siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anita menerangkan perolehan angka tersebut dikarenakan banyak siswa SMK yang telah melakukan praktik kerja lapangan atau PKL sebelum CKG dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai bahan evaluasi di tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan CKG anak sekolah, utamanya para siswa SMK sejak awal tahun. Namun hingga pertengahan tahun ini, perolehan target sasaran CKG anak sekolah baru tercapai 10%. Fika mengungkapkan pencapaian ini dikarenakan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan masih menunggu bahan medis habis pakai atau BMHP yang tersedia di puskesmas untuk pemeriksaan khusus bagi para siswa kelas 1 SMP dan SMA. Rencananya jika BMHP sudah tersedia, maka CKG anak sekolah akan kembali digencarkan di bulan Agustus mendatang. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
2: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya.
3: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
2: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
3: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi terakhir pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Uji coba Laikisip di Desa Sidomulyo permudah digitalisasi arsip keluarga. Rizky, silahkan.
5: Ya, baik, saudara pendengar. Sejumlah warga datang membawa berbagai dokumen penting keluarga, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, hingga ijazah untuk mengikuti uji coba layanan digitalisasi arsip keluarga yang diberi nama Laikisip. Layanan yang digagas pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyimpan dokumen penting dalam bentuk digital. Dengan adanya layanan ini, arsip keluarga tetap aman apabila sewaktu-waktu dokumen fisik hilang, rusak, atau bahkan terdampak bencana seperti kebakaran. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba ini menjadi langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Selain untuk mengenalkan layanan kepada masyarakat, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengukur respon warga sekaligus menguji kesiapan peralatan yang digunakan. Abdul Rais juga menjelaskan melalui layanan ini, masyarakat dapat memiliki salinan digital berbagai dokumen penting. Keberadaan arsip digital akan menjadi perlindungan tambahan apabila dokumen asli mengalami kerusakan dan juga kehilangan. Usai tahap uji coba ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan berkolaborasi dengan pemerintah Desa Sidomulyo untuk melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, ketua RT hingga ketua RW. Nantinya masyarakat juga dapat mendaftar secara online untuk memanfaatkan layanan digitalisasi arsip keluarga ini. Tak hanya itu, petugas juga akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi lingkungan RT maupun RW sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba, yakni Lailatul Khorida, mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga seperti ini. Ia menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai mampu memberikan rasa aman dalam menyimpan dokumen penting milik keluarga. Melalui uji coba Laik Isip ini, pemerintah Kota Batu berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga arsip keluarga, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk melindungi dokumen penting agar tetap aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita akan jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelaskan

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Tuban siang ini edisi tanggal 28 Juli 2026. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria tentunya satu jam ke depan sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Seperti biasa kami akan hadirkan informasi-informasi dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan yang sudah kami siapkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Tidak lupa juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di siang hari ini. Dan masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi ya, baik itu melalui WhatsApp ataupun telepon dari RRI Tuban. Di WhatsApp-nya di 0851-962-6486 ataupun bisa telepon melalui 0356883-4756.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk, membuat siapapun betah berlama-lama, ditemani suara gemercik yang menenangkan.
3: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Pendengar usaha sudah perjumpaan kita di Tuban siang ini pendengar ya, edisi tanggal 28 Juli 2026. Setelah ini, kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga di pukul 11 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini pendengar di Tuban siang ini ya, sampai Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, akan dipandu oleh rekan Iswa yang akan menemani pendengar di hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi baik itu melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Wahyu pamit turut diri. Selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Jenny Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Jenis menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur sudah dilakukan. Kita dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, memang seperti sebelumnya proses dalam perjalanan, memang proses persiapan sangat pendek waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang bekerja keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentu apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bersiap berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Yang perlu kita libur di Maret sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita kalau lawan pasti ada pemulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba buat offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mas. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Revendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

FM Lobantu juga 9.1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Menemani aktivitas siang hari Anda di hari Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Nisa Tuhasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 54 Tuban. Di Tuban siang ini pendengar kami hadirkan untuk Anda ragam program pilihan ya. Spesial juga di hari Selasa nanti kita akan ikuti 100% Indonesia tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat bersama program 1 RRI Jakarta. Kemudian menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat di Tuban sore ini. Update informasi seputar mitigasi bencana di Tuban sore ini. Dan sesaat lagi kita akan ikuti kumandang adzan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya pendengar. Pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari meremani Anda pendengar di siang hari ini ya, sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dibuka dengan Gagat Enjang dari Sulikah dan Dawet Ayu yang disajikan secara merdu ya oleh Endang SH Sukiyarti dan Jumirah di siang hari ini. Anda bisa bergabung untuk request tembang-tembang keroncong ataupun campur sari di siang hari ini melalui telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Sudah masuk di WhatsAppnya RRI Tuban, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Sugeng siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saking montong lagi, Mbak.
2: Nggih, Pak Didi, pripun kabarnya?
3: Para pripun jenengan pripun, Mbak?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Pak Didi, pripun kabarnya?
3: Alhamdulillah, Mbak. Niki wonten griya. Tapi ki semilir di bangin, Mbak.
2: Alhamdulillah. Dan mriki radi mendung ngoten lho, Pak Didi. Dan mriku mendung napa? Mboten.
3: Mboten, Pak.
2: Mboten. Panas nggih.
3: Mangke diputerakan kembang kemangi, napa ku kemangi, Mbak?
2: Kembang kemangi. Nggih.
3: Wonten, Pak.
2: Kembang kemangi. Sambel kemangi nggih, Pak.
3: Sambel kemangi nggih.
2: Nggih, enten.
3: Salamipun kagem setuwa ya keman. Pak Lene iki ngaten lho, Mbak, mboten saged maos kula, Mbak. Kados mboten saged tugas-tugas ngoten kat dipun suwun ke mana pandemen kalau wingi niku mboten saged kula, Pak. Pak Lene nggih ngapunten lho, Mbak. Niki kalah mripat, Mbak.
2: Nggih, mboten napa-napa. Tapi mboten
3: saged maca tugas-tugas. Nggih, kula wangkep kemawon setuwa ya kemawon ingkang wonten pundi lenggahipun. Sugeng ngarai gati ingkang nembe gati, Mbak. Sugeng layah-layah ingkang istirahat. Kagem jenengan, sugeng ngarai gati ngatus purnane acara mangke. Mugi-mugi tansah paringan wilujeng, segera hayu. Katlah sekinipun.
2: Amin.
3: Cepet-cepet tunggah ngulon, Mbak.
2: Amin. Nggih, matur suwun, Pak Didik.
3: Nggih, sampun Mbak cekap semantan atur kula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Montong sampun bergabung ada Pak Didik ya. Mangke dipun puteraken sambel kemangi. Disambut juga ini untuk teleponnya sudah berdering, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Sugeng siang.
4: Halo, Sugeng siang, Mbak Niswa.
2: Nggih, Sugeng siang, Mas Bujang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pripun, Mbak Niswa, pawartosipun siang niko?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Bujang. Gimana kabarnya, Mas Bujang?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat kemawon, say kemawon.
2: Alhamdulillah.
4: Kalau kita mulai yang satu lorian, ya.
2: Nggih, monggo.
4: Nggih, pripun. Cuacane nggih cerah dan niko, Mbak.
2: Dan mriki radi mendung, Mas Bujang.
4: Oh,
2: mendung okay. Tapi nggih siap siup ngoten lho.
4: Oh, sami berarti nggih, Mbak Niswa dan iki nggih ngoten.
2: Nggih.
4: Pripun iki sampun dari siang nopo dereng iki, Mbak Niswa?
2: Alhamdulillah sami kalih biasa nih, cemal cemil siang mawon.
4: Oh,
2: nggih, soalnya sampun sarapan.
4: Nggih, nggih. Oh, nggih, Mbak Niswa. Kula nyuwun tulung nggih mangke diputeraken sesekarane. Napa, Mbak Niswa sing tuwa tengen teni iki nggih.
2: Napa nyuwune?
4: Niku mawon, Mbak Niswa.
2: Napa?
4: Ora tau muleh, Mbak Niswa.
2: ora tau mulih.
4: Biasanya cewek mbak juga sih mboten nggih kok
2: mboten. Niki ora tau mulih kelalen. Kriyane niki. Intan Caca niki wonten.
4: Oh nggih.
2: Nggih.
4: Sinambi atur salam Mbak Niswa nggih.
2: Monggo.
4: Nembe mandap niku wau. Pak Didik nggih sugeng siang. Oh nggih, Pak Didik niku kok swantene kok radi mirip-mirip lek mut nggih.
2: Nggih. Leres. Mirip-mirip lek mut. Nek benten niku napa nada bicara tapi nge. Suaranya nge. Hampir sama nggih.
4: Nggih. Radi mirip lho kok hampir tangling. Oh nggih iki wonten lek mut ugi siang. Ugi wonten Kang Jarwoto, sugeng siang ugi, ugi wonten Kang Tamatiarto, Mas Solikin. Ugi wonten Mbak Mas Budi, ugi wonten Tujas Muni Parasman, ugi wonten Mama Yu, Mama Ana, ugi wonten Cak Wandi ugi nggih sugeng siang, ugi Mbah Man Temandang. Ugi Mas Zulfan, ugi wonten Mbak Sutrini.
2: Nggih.
4: Mbak Ii, Mas Budi, sampun apa dereng niku wau kok ngebleng kula Mbak Iswa. Lajeng wonten nggih samudane kemawon Mbak Iswa
2: nggih. Nggih, siap.
4: Sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Iswa sugeng siang sugeng wigati. Matur sembah nuwun Mbak Iswa nggih kalugi sesekarane. Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Mekaten Mbak Niswa kirang langkung ngapunten lan matur sembah nuwun Mbak Niswa wekdal ugi sesekarane. Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelo merak-urak nggih enten Mas Bujang mangke dipun paringi lagune ora tau mulih saking Intan Caca. Sudah mengantri ada dua lagu. Masih bisa bergabung ya siang hari ini pendengar di teleponnya 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Anda bisa mengirimkan pesan ataupun telepon melalui WhatsApp kami. Dan bisa juga memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital siang hari ini. Apabila Anda saat ini menikmati siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Saya akan hadirkan dulu satu tembang dari Rahayu Sabrina. Ada Sambal Kemangi spesial untuk Pak Didik yang ada di kawasan Montong Tuban.

Sekar Sari Senandung Roncong dan Campur Sari menemani aktivitas siang hari Anda pendengarnya. Satu komposisi lagu Sambal Kemangi sudah dihadirkan ya dari Rahayu Sabrina. Masih bisa bergabung siang hari ini melalui telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 085196264186 siang hari ini. Cuaca sudah mulai terik kembali ya pendengar, kalau tadi mengawali program Sekar Sari ditemani cuaca yang cukup redup, kali ini sudah terik kembali, siap siup ya untuk siang hari ini. Angin juga bertiup cukup kencang, namun juga sepertinya kalau dari dalam studio ini melihat anginnya ini cukup segar ya untuk siang hari ini, tidak begitu panas kalau ada angin seperti itu pendengar ya. Jalan juga cukup lenggang untuk siang hari ini, untuk ada yang akan beraktivitas di luar ruangan apalagi menggunakan kendaraan terbuka ya atau kendaraan roda dua, ini bisa tetap menggunakan pakaian yang nyaman melindungi dari panas tapi juga tetap menyerap keringat seperti itu ya pendengar ya, untuk kenyamanan dalam beraktivitas. Masih menemani Anda di Sekar Sari siang hari ini, kita akan kembali hadirkan ya satu komposisi lagu dari Intan Caca untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelom Raura. Ada Ora Tau Muleh.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari, pendengar menemani Anda siang hari ini. Masih bersama sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, seperti itu ya pendengar ya. Anda juga masih bisa request lagu Keroncong ataupun Campur Sari kesayangan Anda siang hari ini. Bisa melalui telepon 0356-8834756 atau WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa mengirimkan telepon ataupun pesan di nomor WhatsApp RRI Tuban. Kita akan update satu informasi dari wilayah Bojonegoro, pendengar, di mana untuk memastikan keberhasilan musim tanam tembakau tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah mengintensifkan pengawasan langsung di lapangan. Ini diwujudkan lewat monitoring ketat terhadap proses penyaluran atau dropping pupuk NPK non-subsidi, pendengar, agar tepat sasaran. Ini juga menyasar sejumlah kelompok tani di wilayah Kecamatan Sugiwaras, kemudian juga ada di Kecamatan Kepoh Baru, yang mana Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman DKPP Bojonegoro Yuseriza Alexana menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di lapangan bertujuan untuk memastikan distribusi sarana produksi berjalan lancar tanpa hambatan. Jadi rangkaian monitoring penyaluran pupuk telah terlaksana secara bertahap. Pada 13 Juli 2026 di Kecamatan Sugiwaras, penyaluran dipantau di Poktan Sido Makmur 3 Desa Wedoro dengan volume 2,8 ton. Serta Gapoktan Margo Rukun Desa Bareng sebanyak 29,4 ton. Sementara pada 14 Juli 2026 di Kecamatan Kepoh Baru, pemantauan berlanjut di Desa Bumi Rejo yang meliputi Poktan Mekartani 2 sebanyak 7 ton, Poktan Bangkit Tani 1 sebanyak 5,6 ton, serta Poktan Bangkit Tani 2 sebanyak 8 ton 50 kg. Selain memantau ketersediaan, pihak DKPP juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis secara berkala selama musim tanam berlangsung. Ini juga difokuskan agar petani bisa mengaplikasikan pupuk secara tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara, pendengar. Jadi dengan harapan kebutuhan nutrisi tanaman tembakau dapat terpenuhi secara optimal, dengan adanya sinergi antara pemerintah, produsen, dan petani yang menjadi kunci agar musim tanam tahun ini menghasilkan panen tembakau yang berkualitas dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi petani Bojonegoro.

Masih di Sekar Sari Senandung, Keroncong dan Campur Sari. Pendengar, tidak terasa sudah hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu komposisi lagu dari Niken Salindri. Ada Caping Gunung siap menemani Anda sebagai lagu penutup di siang hari ini sebelum kita melangkah di program Warta Tuban, menemani dengan updatean informasi dari reporter RRI Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat program Gayatri atau Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap kelompok rentan. Upaya tersebut disampaikan Ketua TPPKK Bojonegoro, Cantika Wahono, saat memberikan pembinaan kepada kader PKK di Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Jumat 24 Juli 2026. Selengkapnya disampaikan Lia Yunita.
1: Kepedulian terhadap kelompok rentan dan penguatan ketahanan keluarga menjadi pesan utama Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono saat memberikan pembinaan kepada kader PKK di Balai Desa Tembeling Kecamatan Kasiman Jumat kemarin 24 Juli 2026. Cantika menegaskan TPPKK merupakan mitra strategis pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Gerakan PKK yang dimulai dari keluarga diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang didorong yakni Gayatri atau Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri. Melalui program ini, setiap keluarga didorong memiliki 7 hingga 10 ekor ayam petelur untuk membantu pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga.
2: Kita dari TPPKK Kabupaten Bojonegoro lagi kunjungan kerja di Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman. Tadi sudah di satu sisi pembinaan administratif dan sekarang kami mau kunjungan ke ini ya, TK. Iya, TK
1: Tembeling. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke posyandu dan TK penerima program Gayatri. Di penghujung acara, Cantika Wahono juga menyerahkan bantuan kepada lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan TPPKK Bojonegoro terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menegaskan keberhasilan PKK tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari dampak yang dirasakan masyarakat seperti penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan keluarga, tumbuhnya ekonomi rumah tangga, serta terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Dari wilayah Bojonegoro, pendengar, kita beralih ke Lamongan. Bupati Lamongan optimis keberlangsungan KDKMP akan semakin bangkit dan sukses saat meriahkan Hari Koperasi. Parin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Bupati Lamongan Irwan Effendi optimis keberlangsungan koperasi Desa Merah Putih akan semakin bangkit dan sukses saat meriahkan Hari Koperasi ke-79 dengan menggelar fun walk di depan Pendopo Lokatantra dengan melibatkan seluruh insan koperasi dan UMKM dari 27 kecamatan sebagai bentuk penguatan semangat kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keberadaan KDMP diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem koperasi di Kabupaten Lamongan.
4: Jadi koperasi ini sekaligus sebagai apa? Untuk turut mendorong, ya, turut mendorong menggairahkan kembali koperasi Merah Putih. Kita semuanya berpandangan optimis, ya, koperasi Desa Merah Putih ini akan sukses dan berhasil di Lamongan. Jadi selain beberapa gedungnya, tapi juga kita akan mendorong kualitas pelayanan dan operasional yang akan kita laksanakan.
3: Kepala Disko Perindah Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, mengatakan rangkaian peringatan Hari Koperasi tahun ini dirancang untuk meningkatkan semangat berkooperasi sekaligus memperkuat kolaborasi antar anggota koperasi di Lamongan.
5: Kegiatan peringatan Hari Koperasi kita awali kemarin pada tanggal 12 Juli pada saat upacara pelaksanaan koperasi dan tentunya kita tidak lagi pada hari ini yaitu panwok yang diikuti oleh seluruh gerakan koperasi. Ini tentunya juga luar biasa karena pada fun walk ini dihadiri juga dari summer school yang akan membuat kegiatan ini semakin meriah.
3: Diharapkan koperasi di Lamongan semakin solid, berkembang, dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa maupun perkotaan. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, pengurus Kamar Dagang dan Industri Lamongan dilantik, siap tarik investor, serap tenaga kerja, dan dongkrak perekonomian. Selengkapnya disampaikan Farin Reki.
3: Bupati Lamongan Jero Revendi menegaskan pemerintah Kabupaten Lamongan terbuka bagi para investor yang ingin menanamkan modal di daerah. Komitmen tersebut disampaikan usai menghadiri pelantikan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Lamongan masa bakti 2026-2031 yang dilantik oleh Ketua Kadin Jawa Timur di Pendopo Lokatantara. Pak Esa Panakrabnya mengatakan, Kadin memiliki peran strategis sebagai rumah besar bagi para pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga sektor industri berskala besar. Ia juga menyoroti tantangan yang disampaikan Ketua Kadin Jawa Timur agar mampu menghadirkan rumah vokasi dan rumah kurasi. Kedua program tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing produk lokal.
6: Ada tantangan besar yang disampaikan oleh Pak Ketua Kadin Jawa Timur. Bagaimana Kadin Lamongan ini bisa punya rumah vokasi dan juga rumah kurasi, ya. Yang ini tentu jika diwujudkan pasti akan banyak menyerap tenaga kerja yang ada di Lamongan. Kita akan terbuka sekali, ya. Kita berusaha bagaimana seluruh investor yang akan berinvestasi di Lamongan ini bisa terfasilitasi dengan baik, ya, baik persoalan perizinan maupun persoalan lain-lain. Saya yakin investor ini pasti membawa investasi yang besar, ya, sehingga kita harus menyambutnya dengan baik dan mempersiapkannya dengan baik, ya.
3: Ketua Kadin Lamongan Aang Junaidi menilai Lamongan masih memiliki daya tarik yang kuat bagi para investor. Meskipun saat ini kondisi ekonomi global dan nilai tukar rupiah sedang mengalami tekanan.
7: Masyarakat Lamongan itu cukup nerimo. Siapapun investor masuk ke Lamongan itu, mereka cukup nerimo dan legowo. Artinya, dengan investor masuk ke Lamongan, harapannya itu membuat multiplier effect.
3: Diharapkan kepengurusan baru Kadin Lamongan mampu berkolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha semakin kuat sehingga dapat mendorong Lamongan menjadi daerah tujuan investasi yang kompetitif serta mempercepat pertumbuhan sektor industri dan UMKM. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Farin Reki menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Jan. Siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh nggak harus kamu.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional yang akan dipandu oleh Isan Tarore dan Yudi Ismail siang hari ini pendengar bersama program 1 RRI Jakarta. Untuk nanti akan hadir Yogi Nandes sebagai bintang tamu di 100% Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat
0: Betul,
1: siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, selamat ampun. Siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarodede. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi kenapa dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Oke. Okay. Tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya Okay. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya. Tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh ya.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin
1: bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini, Menualah Denganku.
0: Ahai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Enggak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini

0: pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu
1: Betul.
0: Itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
0: jadi pelan-pelan. Prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
2: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
0: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
0: Betul.
2: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku,
1: ceritanya
2: kenapa
1: tentang
2: diajak
1: apa?
2: Menua?
0: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
0: Buat pasangan. Jadi lagu-lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
2: melupakan.
0: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
0: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
0: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
0: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
0: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
0: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
0: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
0: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
0: Poinnya itu.
2: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
2: Karena ada di ujung banget ya.
0: Di ujung banget.
1: Jadi penasaran, jujur aku belum denger loh Yogi.
2: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
2: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
2: ada
1: gabung?
2: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
2: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
2: Ada Yogi Nandes nih.
0: Selamat
2: langsung
0: siang.
2: Diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bang Yudi Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
0: Alhamdulillah aku sehat.
2: Kok Yudi Nande?
0: Yogi Nande.
1: Sorry itu lupa ada ensign.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
2: Oh enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu kan sangat sulit. Nah, jengkoknya sangat sulit ya Bang Yogi.
2: Ternyata
3: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut.

0: sampai saat ini beralih ke pop, itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
0: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuayas, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
3: Halo.
2: Halo Bang Albert.
3: Bang Albert di Bau-Bau.
2: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
3: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan ya.
2: Oh iya.
3: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
2: Iya.
3: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
2: Betul.
3: Sebenarnya ya. Karena
4: pop
3: memang
4: dulu sebenarnya.
3: Awalnya sebenarnya pop Minang.
2: Betul.
3: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
2: Betul.
3: Iseng. Karena nemenin teman.
2: Betul.
3: Sampai akhirnya dari situ dia.
4: Akulah yang punya rezeki di situ.
2: Anda mengerti sekali tampaknya.
3: Iya, kan tadi mendengarkan.
2: mendengarkan
3: apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
2: Oke. Okay.
3: Makanya
2: pertanyaan dari ini.
3: Bung Benijo lagi, pertanyaan yeah. keduanya itu adalah
2: pertanyaan single. Pertama belum dijawab.
3: Dangdut tadi,
2: itu lebih sulit mana?
4: Oh,
2: antara pop dan dangdut.
3: Itu kedua.
2: Itu kedua. Ada tiga dong.
3: Ada tiga lama.
2: Oke.
3: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
4: Dangdut.
3: Dangdut.
4: Oh, gitu ya.
3: Dangdut
4: sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
2: Aha.
4: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
2: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
4: Merasakan dangdut itu susah kan?
3: Susah.
4: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
2: Oke.
4: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
3: Untuk creating itu susah ya.
4: Susah sekali.
3: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
2: Sekarang, menualah denganku.
3: Menualah denganku. Oke. Okay.
2: Ini single baru atau gimana?
4: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
2: Mm-hmm. Jumat kemarin.
4: Betul.
2: Waduh.
3: Literally baru banget.
4: Baru
3: ya.
4: Banget.
3: Fresh from the oven.
4: Fresh from the oven.
3: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
4: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
2: Okay.
4: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
2: Siap kalau begitu.
3: Okay.
2: Begitu ya.
3: Iya, banyak
2: Bung Benijo.
3: Pertanyaan Bung Benijo ya. Berikutnya.
2: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
3: Bang
2: Kalimantan.
3: Ari kayaknya ya.
2: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
5: Selamat sore.
3: Oh sore,
2: siap sama sore.
3: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
2: Samarinda ya.
5: Indonesia.
3: Oh.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
5: Ori di Samarinda.
3: Oh Ori. Oh,
2: Ori benar.
3: Okay,
2: orang namanya Ori diganti Ari.
5: Iya.
2: Sudah asli loh.
3: Iya. Original juga bisa.
2: Original.
5: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya.
3: Betul.
5: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
2: Oh iya benar.
4: Halo Bang, selamat
2: silakan.
4: Sore.
2: Apa yang mau ditanyakan?
5: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
5: Langsung aja ya?
2: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
5: Bang Yogi.
4: Iya.
5: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benuala Denganku.
4: Betul.
5: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik,
2: okay,
5: tanpa kurang satu apapun.
2: Tanpa kesulitan gitu kali ya.
3: Oke.
2: Itu aja, yeah. Bang Ori.
3: Oke.
5: Iya. Lagunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
2: Siap. Oke.
3: Oke.
2: Terima kasih, Bang Ori.
5: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan, dan Bang Yogi.
3: Ya, terima kasih banyak, Bang Ori.
2: Lanjut.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
2: Iya. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
2: Silakan dengan Yogi Nandes.
1: Juga buatnya udah Yogi
3: Nandes. Sama-sama.
4: Oh iya, Padang, orang awa.
2: Rendangnya silakan.
3: Salah.
1: Oh iya.
2: Salah ya.
3: Sudah. Okay. Gimana Uncle Gazi?
1: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
3: Okay.
1: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
3: Maksud Menualah Denganku.
1: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
2: Okay.
1: Yogi Yogi Nandes. Terus antar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
2: Nyanyi Minang ya.
1: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
4: Jadi aman tuh.
3: Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
2: Iya.
1: Ya, okay, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
2: Boleh.
1: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
2: Siap. Terima kasih.
3: Selamat siang kembali.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
3: Yes.
2: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
3: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan.
4: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
3: Gimana
6: yang
3: nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
3: Weekend man.
6: Siaran siang.
3: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
2: Iya dong.
6: Aduh.
3: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
4: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
2: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
3: Ya Allah.
2: Iya.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
3: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
4: Kayak gue juga takut.
6: Menualah Denganku.
2: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di tuh ya di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah. Benar ya, dan itu memang sulit, benar.
2: Saya betul sekali.
6: Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
2: Ya, itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu? Tak.
2: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
2: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
2: Iya. Alhamdulillah.
6: Jadi begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu, ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
2: Okay.
6: Terus lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya, ini terinspirasi dari mana menua dengan okay. Queen ini?
2: Oke.
6: Okay. Terus. Siap. Kayaknya cakep banget ini.
2: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
2: Siap.
6: Khusus buat Bang Yogi ya.
2: Siap. Oke,
3: terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari. Saya ucapkan selamat siang.
3: Bang Isan, aku
2: Hari. Tadi sama
6: teman-teman.
2: Siap, terima kasih ya Bang.
3: Tidak apa-apa.
2: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk Ari apa siapa? Aja. Ari enggak tahu.
3: Ari daging gue. Apa Ari untung?
4: Ari tulang.
2: Ari lasuk. Habis daging tulang lu.
3: Aduh, Ari keriting deh.
4: Masih panjang.
3: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
2: Oh iya,
3: Bang Ori. Dari Ori di Samarinda dari dangdut. Itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori. Uncle Gazi berarti.
4: Iya, iya.
3: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
4: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting. Mm-hmm. Sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain.
2: Mm-hmm.
4: Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
2: Oke.
4: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit.
2: Mm-hmm.
4: Walaupun ini lagunya happy. Hmm. Tapi ini happy-happy haru, Bang.
2: Happy-happy haru?
4: Iya, karena nanti di video clip itu akan aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga.
2: Ah.
4: Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
2: Oh,
3: bisa mewek okay. Deh kayaknya gue.
2: Nah. Berarti Isan nggak ada dong di situ?
3: Nggak ada kan gue belum punya pasangan.
2: Nah,
3: jelasin dong.
2: Oke,
3: ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
4: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
3: So far targetnya single berarti
4: single,
3: ya.
4: Single, betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
3: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
4: Betul.
3: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
4: Iya betul.
3: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
4: Apa ya tadi ya?
3: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
4: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa
2: ya. Vibe-nya
4: beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
3: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
4: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Kayak senapan ya kaliber.
4: Alhamdulillah ya, Bang.
3: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
2: iya
3: sebenarnya
2: sih,
3: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
4: Gimana?
3: Ya, bandit.
2: Oh.
3: Oke, alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah.
3: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
4: Inspirasinya tuh memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem.
2: Oh, oke. Okay.
4: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
2: Amin. Dari
4: mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
2: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
3: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
2: Iya.
3: Menikah denganku.
2: Ya,
3: paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
4: Oke, okay, iya. Baik. Pokoknya begitu.
2: Ya sudah.
3: Oke. Okay.
2: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama bapak
0: tadi. Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget bisa. Dan benar.
0: Easy lagi, listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai. Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan. Enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya.
1: Begitu sunset, itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Apa seblak-seblak?
0: Bahasa kita lah, itu ya. Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di
3: Mas
1: Palu.
3: Mas Yudi. Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik ya? Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya, iya sih.
1: Beda ya.
0: Sudah
3: masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Fada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong
1: tadi
0: loh.
1: Ada,
2: tapi kita nggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fada tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wow. Terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok nih.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Enggak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu. Aduh.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Monoilade denganku tadi?
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, Nandes, amin. Ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
0: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya memang dia, ya. Dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Sigurya Jakarta, Ayu di masa istana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Salam Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu.
0: Uh-uh.
4: Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Detail dia.
2: Detail dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku setuju yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, siap. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
0: Oke, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia
0: ekspresi. Cengkoknya langsung Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha, Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah, Yo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabadona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Itu Teh Dinda. Mati aku.
2: Nyosol. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya, Teh ya. Cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang, Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai Fer.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, siap. Apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat semesta juga cover.
5: Iya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yo, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya. Baik aja ya.
0: Harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang,
1: Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget. Oke.
1: Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu berpuasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku seakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya?
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya? Cepetan. Asli Minang ya, oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Dengarkan coba.
3: 321.
2: Iya.
3: Mabuk dan naik surang, rumik menenggang perasaan, udah dilirik dipandang-pandang semakin gagah marupa.
0: Oke. Kenapa?
3: Semakin dipandang semakin gagah, semakin jauh.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang semakin menantang.
3: Semakin,
1: yeah.
3: Semakin gagah, semakin jampang.
2: Oh, okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Ya? Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
3: Menuala
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
3: Kamu salam dong.
0: Boleh. Siap, silakan.
1: Oke.
3: Okay. Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone, sama Prosatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oh, okay, siap.
1: Siap.
3: Indonesia ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siangnya ada Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi gak apa-apa memang. Insan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Cigu juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya, Cikgu ya.
7: Apa kabar, Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Akabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar, harus itu belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu Dianis ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Di Hukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya, betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini, saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kan? Oh, selalu di
2: song 22
7: ya.
2: Oke. Iya betul.
7: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
7: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi kebetulan memang keluargaku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga.
0: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian
1: ya.
2: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Nah, ya, itu doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Yes, terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih di, lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Tapi benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Oh, enggak pakai
1: ngantri. Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana betul, ya betul. Cerita dari situ dulu lah.
0: Siap ya, lanjut
1: ya. Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda, cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya paket tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa?
0: Gitu? Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Hai. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Kenapa
2: gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Banyak lagi gue gitu lah gue. Terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibarat gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Ya, pastilah gitu. Beda orang, beda karakter.
0: Ini
1: sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Orang Sumatera Barat semua ngantri pada ngofon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
8: Buat salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Temen-temennya Isan Tarore.
1: Siapa sih? Allah.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya mas.
0: Oh, iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440-696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
1: Nggak ada.
0: Ya, memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Yeah. Hmm. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Ya mau kan? Menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah. Menuala denganku, oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang.

0: kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
1: Iso. Oh, boleh.
0: Buat konten-konten di semua bahasa
1: Indonesia.
0: Iya, oh. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, okay, lagu ini boleh.
2: Coba kok bahasa Medan.
0: Kayak mana yang
2: nggak tahu lagunya ya? Okay. Tapi boleh versi Indonesia aja, dikit.
1: Okay.
0: Nah. Penuh Allah dengan aku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: Allah. Karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah, iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Kita ke jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu yes. Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama goreng tempe. Parung
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas yeah. Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup bintang satu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
2: Siap.
1: Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo, cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini coba kita
0: Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano. Selesai
1: gitu. Ya.
0: Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay, Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh dibabat, para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: nambah masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: dari Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi.
1: Oh.
2: Ingat kita pernah berjanji tentang

0: tentang rumah kecil berpayung pelangi.
1: Killing me.
2: Inside enggak?
1: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
0: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Boleh so sweet itu.
0: Harus.
1: Okay. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau ya. Biru-membiru ya.
2: Identik dengan kisah patah hati.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Tapi ini justru memilih menualah denganku.
1: Yes.
2: Dengan positive vibes.
1: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Mm-hmm. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
0: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yoginandes14.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga
1: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
0: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di yoginandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
1: Jadi dulu. Udah
0: lirik
1: video dulu ya.
0: Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
2: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
1: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya, ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
0: Ya.
1: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan dan lagu Menua bersamaku ya, Menualah Denganku, Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
2: Sebenarnya ya.
1: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
2: Okay.
1: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi.
2: Okay. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
1: Yes.
2: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Wow.
2: Terserah apa aja.
1: Untuk menutup
2: kebersamaan kita.
1: Ayo lagu
2: Minang.
1: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
0: Okay. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Okay, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
1: Apa itu? Okay.
0: Judulnya Tinggallah Kampuang.
2: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kardila dong.
1: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
2: Kita dengarkan.
0: Aduh.

0: Waduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Ini tambo aci ya, bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi? Enggak, tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Ah, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi, mudah-mudahan.
1: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
0: nyanyi
1: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh, Bang.
0: Begini-begini.
1: Itu tadi baru kebayangnya di sawah aku tadi. Tuh, kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
0: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
1: Aduh. Sekali lagi thank you ya, Yogi.
2: Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih
1: banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
0: Amin. Siap.
1: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
0: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus ya.
1: Amin. Okay.
0: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
1: Apa itu?
0: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
1: Aku Isan Tarore.
0: Ke Yudi Ismail.
1: Kita pamit undur diri. Bye bye.
0: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti 100% Indonesia Nasional di siang hingga sore hari ini. Dan melangkah di Tuban sore ini, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Karena sudah masuk waktu asyar, seperti itu ya pendengar. Dan nanti kembali menemani Anda untuk update informasi seputar mitigasi bencana dan info lainnya di Beranda Astacita Kentongan Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, bersama sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi Anda yang menjalankan dimanapun saat ini berada. Kita akan update informasi mitigasi bencana dan info lainnya di Beranda Sacita Kentongan sore hari ini ya, pendengar. Untuk mengawali, kami hadirkan informasi dari wilayah Bojonegoro, di mana pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah bersiap untuk melakukan mitigasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor penanggulangan bencana. Bupati Bojonegoro Setiawahono menjelaskan sejumlah tantangan geografis dan ekologis krusial yang tengah dihadapi oleh wilayah Bojonegoro. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan tajam meliputi potensi aktivitas sesar Kendeng, kerawanan bencana di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo, selain itu juga dampak penggundulan hutan serta fenomena perubahan iklim global yang memicu suhu ekstrim dan angin puting beliung. Pendengar, Bupati meyakinkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD telah melakukan pemetaan risiko awal secara komprehensif. Menurutnya, hasil pemetaan ini menjadi rujukan utama dalam pembentukan desa tangguh bencana atau destana, serta pembangunan infrastruktur penunjang yang berbasis teknologi. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi perangkat teknologi seperti early warning system, yang mana pemanfaatan seluruh instrumen di tingkat desa mulai dari sirine, radio komunikasi hingga media sosial dianggap sangat krusial agar informasi peringatan dini dari BMKG maupun BNPB dapat segera sampai ke masyarakat secara cepat dan akurat.

Nah, kalau sebelumnya ditekankan pentingnya optimalisasi perangkat teknologi seperti early warning system dan pemanfaatan seluruh instrumen di tingkat desa mulai dari sirine, radio komunikasi hingga media sosial supaya dapat informasi peringatan dini dari BMKG ataupun BNPB yang bisa segera sampai ke masyarakat secara cepat dan akurat pendengar. Selain kesiapan evakuasi, Bupati juga meminta agar mitigasi bencana diperluas pada pencarian titik sumber air baru di wilayah yang rawan kekeringan. Jadi penurunan tingkat kesuburan tanah pada sektor pertanian serta tatanan lingkungan di kawasan industri minyak dan gas bumi ini juga menjadi perhatian khusus agar dampaknya dapat diantisipasi sejak dini. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati menginstruksikan untuk seluruh organisasi perangkat daerah, jajaran TNI, Polri hingga para relawan kebencanaan untuk memperkuat koordinasi dan memaksimalkan ketersediaan sarana prasarana di lapangan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rencana kontingensi ini bukan sekedar pemenuhan aspek administratif semata. Lebih dari itu, dokumen tersebut juga dirancang sebagai panduan operasional yang taktis, terukur, dan juga aplikatif.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Pendengar, masih menemani Anda di Tuban sore ini. Tidak terasa ya, sudah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi bersama program 1 RRI Surabaya. Dalam Info Prima sore hari ini, pendengar, sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, channel informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas. Pro 1, kanal informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. Republik Indonesia Malang menghadirkan Info Prima dari Jalan Candi Panggung nomor 58. Inilah RRI dengan Info Prima edisi Jaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Toyib, mengatakan warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.

Warga menegaskan akan tetap mendukung, maksud kami adalah menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kembali dari Jalan Candi Bagong nomor 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Sejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Tohib, mengatakan bahwa warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.
2: Misal nanti Pemkot ingin mengadakan dialog, itu gimana dari warga? Misal
3: ini sudah belasan tahun nggak ada respon dari Pemkot. Ya datanglah wali kota itu kesini minta dicoblos, begitu dicoblos selesai jadi, nggak pernah menginjakkan, apalagi Kulon Nuwun kesini, nggak pernah. Misalnya itu ya tanya ke wali kota, jangan tanya ke kami. Kami itu tidak pindah. Kami tetap di sini. Wali kota itu ganti-ganti. Pejabat-pejabat itu kami yang bayar, jenengan yang bayar dengan pajak. Tapi mereka tidak melayani kami sebagaimana mestinya.
0: Warga menegaskan akan tetap menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang, namun surat-surat yang dilayangkan warga disebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan, warga dihimbau waspada fenomena bedinding di Kota Batu yang dapat memicu resiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.
4: Fenomena bedinding dengan suhu udara di bawah 17 derajat Celcius berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit di Kota Batu. Kondisi tersebut terutama memicu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan alergi, penyakit paru, hingga infeksi saluran pernafasan. Selain alergi, kondisi cuaca dingin juga dapat memicu kekambuhan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan gangguan saluran nafas lainnya. Penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema menjadi lebih rentan kambuh ketika suhu udara menurun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Ijang Sarazin mengatakan, penyakit yang paling sering muncul saat suhu udara dingin adalah yang berkaitan dengan reaksi alergi.
5: Kulit urtikaria, ya itu buka. Tahu-tahu tanpa sebab kulitku benjol-benjol. Yang kedua, sering kambuhnya orang yang punya penyakit PPOM, yaitu penyakit paru obstruktif naun. Contohnya asma, ya, kemudian bronkitis kronis, kemudian emfisema. Barunya molor karena usianya. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat.
4: Dr. Ijang juga menjelaskan, udara dingin dapat memperberat keluhan pada penderita penyakit paru yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Fenomena bedinding di Kota Batu diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September. Selama periode tersebut, warga Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kasus alergi hingga ISPA akibat suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
6: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Perumbulok Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
7: Perumbulok Kantor Cabang Madiun bersama pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan insan media melaksanakan kegiatan uji tanak beras di Kompleks pergudangan Jeruk Gulung, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk memastikan kualitas cadangan beras pemerintah CBP yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Uji tanah dilakukan sebagai salah satu bentuk pemeriksaan kualitas beras secara organoleptik, khususnya untuk mengetahui karakteristik beras setelah dimasak, mulai dari aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan, hingga cita rasa. Pemimpin cabang Perumbulok Madiun Agung Saryanto menyebut, kegiatan uji tanah merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai penugasan dari pemerintah.
8: Menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang tersimpan ini meskipun banyak kami tetap rawat kebersihannya, kualitas berasnya kita sama-sama lihat sendiri, kita akan uji tanah, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih, dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat.
7: Menurut Agung, melalui program bantuan pangan beras, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat melalui penyaluran beras. Sementara itu, program SPHP beras ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, menilai bahwa keberadaan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat. Ia juga berharap sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pangan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dayus Warno, Perumbulok, Kantor Cabang.
6: Baik, reporter Eka Wulan melaporkan. Pendengar dan juga pemirsa, Bulog Ponorogo menghimbau pedagang untuk tidak menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi HET. Berikut informasi selengkapnya.
9: Bulog Ponorogo mengimbau pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi HET, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Wakil pemimpin cabang kantor Bulog Ponorogo, Ihya Ulumuddin, mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas HET. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog.
10: Depannya dalam satu minggu kita dropping 2 kali. Untuk pedagang yang melebihi penjualan di atas HET, kita berikan teguran pertama, teguran kedua, dan bahkan pemutusan drop apa distribusi kita hentikan ke pedagang-pedagang yang tidak sesuai HET.
9: Berdasarkan hasil pemantauannya, stiker HET minyak kita telah terpasang di sejumlah titik pasar Legi, Ponorogo. Stiker tersebut menjadi acuan masyarakat jika hendak membeli minyak kita di pasaran. Sementara itu di pasar Legi, Ponorogo, ia mencatat ada 27 pedagang yang bermitra dengan Bulog. Setiap pekan, Bulog melakukan 2 kali distribusi minyak kita, yaitu pada Selasa dan Jumat. Ia menegaskan Bulog setiap pekan menggelontorkan sekitar 57 ribu liter minyak kita kepada 179 pedagang di 16 pasar tradisional tersebar di 3 wilayah kerjanya. Masing-masing 3 pasar di wilayah Ponorogo yakni Pasar Legi, Pasar Pulung, dan Pasar Sawo. Kemudian 5 pasar di wilayah Kabupaten Magetan serta 8 pasar tradisional di wilayah Pacitan. Dari sekitar 57 ribu liter minyak kita yang disalurkan per pekan, terinci 20.640 liter disalurkan ke Ponorogo, 22.800 liter untuk wilayah Magetan, serta 13.560 liter minyak kita di wilayah Pacitan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan April.
11: Baik, terima kasih Prita. Dianggap salah satu kiblat karnaval di Indonesia, Jember Fashion Carnival atau GFC Hill 2026 tuai pujian berbagai kalangan masyarakat. Berikut laporan Gia Deborah.

0: saya dari gimana pun Anda berada, saat ini sedang berada di Kampung Kabupaten Bintan Jawa Timur, dan hari ini adalah hari terakhir dari gelaran Jepara Fanfest Karang Tomil 2026. Dan hari ini saya sedang menyaksikan langsung untuk diasih Grand Carnival. Sepertinya bisa ada terlihat belakang saya, luar biasa indah sekali meniak.
1: Pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026, Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 di alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Artis, pejabat, pemerintah hingga penonton dari luar daerah memuji kemegahan pertunjukan, kreativitas para peserta, serta penyelenggaraan acara yang berlangsung tertib dan spektakuler. Ingrid Wijanarko, sosok artis dan seniman, menyebut JFC sebagai kebanggaan masyarakat Jember yang mampu menunjukkan kualitas kelas dunia.
2: Misalnya ikut JFC hari ini, Bu.
3: Jember hebat. Jember fashion. Karnaval ini dahsyat. Gak malu sama dunia. Hidup Jember.
1: Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta istri Arumi Bahsin yang menilai pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 menjadi pertunjukan yang membanggakan.
2: Bu, bagaimana Ibu JFC suka?
1: Sementara itu, Event Director JFC Khalifa Diantama mengaku bersyukur karena rangkaian Grand Carnival JFC Hill 2026 dapat berjalan dengan lancar.
4: Alhamdulillah, ini rangkaian sudah selesai, hampir selesai.
1: Kesan mendalam juga dirasakan oleh beberapa pengunjung, yaitu Sabita Salsa Bilakesha Hadi dan juga Karenina Ajeng Pramesti yang berasal dari Semarang. Menurut mereka, JFC telah menjadi salah satu kiblat karnaval di Indonesia berkat kualitas penyelenggaraan dan dukungan masyarakat.
5: Tentunya dari kalau keren banget, kita lihat dari teatrikalnya juga sangat menyentuh dalam hati saya.
6: Banget pastinya, Kak. Sebenarnya JFC salah satu kiblat karnaval kita, karena venue-nya bagus, orang-orang di sekitar tertib, keren banget.
1: Beragam apresiasi tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 di alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga semakin mengukuhkan Jember sebagai salah satu pusat penyelenggaraan karnaval bertaraf internasional di Indonesia.
2: Nah, bagaimana mendengar juga pemirsa RRI, sangat seru bukan untuk menyaksikan langsung meliputan kami di Grand Carnival JFC Hill 2026. Demikian liputan kami hari ini, sampai jumpa di JFC di tahun berikutnya.
7: Selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ahmad Waris. Waris.
8: Baik, terima kasih April. Program optimalisasi lahan di Kabupaten Sumeneb terus menunjukkan perkembangan setelah panen di lahan seluas 5 hektar milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengiten, Kecamatan Batu Putih. Kementerian Pertanian menyiapkan penanaman musim tanam ketiga menggunakan metode PMAS sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Berikut laporan Imam Mohlis.
9: Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumeneb kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengeten, Kecamatan Batu Putih dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertanian dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumeneb, Eoringgi, menjelaskan, usai panen, lahan tidak akan dibiarkan menganggur. Sebaliknya, petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga, sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya, petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agriculture System, PMAAS. Menurut Deworinggi, metode tersebut mengedepankan penerapan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanaman.
10: Jadi kami bersama dengan perwakilan dari kecamatan, dari Danramil, Kapolsek, Pak Korlu dan juga Ketua Kelompok Tani Wiraraja Desa Tengedon, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep melaksanakan panen, kegiatan panen program Oplah tahun 2025 di musim tanam kedua.
9: Ia menambahkan penerapan PMAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Imam Muhlis melaporkan.
8: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai ibu dan anak sebagai wadah mengembangkan kreativitas anak sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan buah hati melalui aktivitas yang dilakukan bersama. Rukaya Zain melaporkan.
11: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti pasangan ibu dan anak dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang bagi orang tua dan anak untuk berkreasi bersama sekaligus memperkuat kedekatan emosional di tengah kesibukan dan tingginya penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Ketua DWP Kabupaten Sumenep Dias Suryani mengatakan, tujuan utama kegiatan bukan untuk mengejar prestasi atau menentukan siapa yang menjadi juara, namun yang lebih penting adalah terciptanya momen kebersamaan yang dapat mempererat hubungan ibu dan anak sekaligus memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa tekanan.
12: Momen untuk berkreasi bersama antara ibu dan anak untuk menghasilkan suatu karya meskipun karya itu tidak sempurna, makanya tadi saya sebutkan bahwa jangan anak dimarahin dengan ketidaksempurnaannya, tapi memberikan support boleh kan, bonding antara ibu dan anak karena dengan ibu yang sehat dan cerdas itu pasti akan menghasilkan keluarga yang berkualitas.
11: Sementara itu, Dewan Juri Muhammad Selket Gani mengatakan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir gambar, tetapi juga memperhatikan proses dan kerjasama antara ibu dan anak selama mengikuti lomba. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian tema, kreativitas, keharmonisan kerjasama, hingga kerapian dan kualitas karya.
13: Apresiasi banget karena sebuah bakat pada anak didik dan kerjasama dengan orang tua masalah seni, terutama seni rupa. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal penerus kami di kelompok perupa Sumenep.
11: Salah seorang peserta, Rika Tri Fridawati dari DWP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumenep mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bersama putrinya Naila Syafa Putri Malika untuk mengasah bakat seni anak sekaligus membangun bonding dengan buah hatinya serta mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai.
14: Motif saya itu ingin menjadi anak saya untuk menemani di hari-harinya itu biar bisa bersama-sama kerjasama, tidak harus main HP terus gitu.
11: Pada kegiatan DWP yang juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 keluar sebagai juara pertama perwakilan ibu dan anak dari DWP Dinsos P3A Sumenep, juara kedua RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, sedangkan DWP Kantor Kementerian Agama keluar sebagai juara ketiga.
8: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Silia Zahyani. Silia.
7: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Provinsi Jawa Timur menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di tempat wisata Pintu Langit, Prigen Kabupaten Pasuruan. Dan dihadiri langsung oleh Menteri PPPA Arifatul Hoiri Fauzi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42. Acara ini diikuti ratusan anak dan dipusatkan di Ngopi Bareng Pintu Langit Prigen Pasuruan. Acara semakin meriah dengan kehadiran langsung Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Hoiri Fauzi. Menteri PPPA mengapresiasi kepada Pemprov Jatim yang menggelar acara khusus untuk memeriahkan Hari Anak. Namun yang bisa bisa membahagiakan anak-anak adalah keterlibatan semua pihak, mulai dari orang tua maupun lingkungan.
16: Kehadiran teman-teman wartawan ini juga menunjukkan komitmen untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada anak-anak, pemenuhan hak terhadap anak dalam versinya wartawan. Wartawan paling tahulah apa yang harus dilakukan agar pemenuhan hak dan perlindungan anak juga bisa dilakukan bersama-sama. Yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jatim. Peringatan Hari Anak ini memang untuk membahagiakan anak-anak, tetapi yang bisa membahagiakan anak-anak ini kan pihak lain, orang tua, keluarga, masyarakat, kemudian satuan pendidikan.
15: Setidaknya, Kementerian PPPA mencatat ada 3 kasus tertinggi menimpa anak-anak yang saat ini menjadi sorotan semua pihak, antara lain kasus kekerasan fisik atau penganiayaan, bullying atau perundungan, serta kekerasan seksual. Ani Hasana melaporkan.
7: Pendengar, pemerintah kota Surabaya membuka seleksi nasional di Rut Kebun Binatang Surabaya atau KBS dengan menekankan profesionalisme, seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
17: Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang profesional sekaligus memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah BUMD. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proses rekrutmen tidak hanya diumumkan di Surabaya maupun Jawa Timur. Informasi lowongan tersebut telah disebarluaskan secara nasional agar seluruh calon yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama. Menurutnya setiap peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Khusus untuk KBS, calon direktur juga diharapkan mampu memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa dan konservasi.
18: Perekrutan di KBS yang baru ini kita buka seluas-luasnya. Kita masukkan media nasional, sing daftar koyo mriki utowo. Jadi ono sing daftar nang gone pasar, iki gak diterima daftar nang gone KBS. KBS gak diterima daftar nang PDAM. Ada yang ngobrol memang ini ya mungkin. Mungkin teman-teman wartawan yang mau daftar nih. Kalau ada yang lulusan bisa daftar. Jadi saya buka pendaftaran ini sampai ke media nasional. Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa tahu tempat, bisa tahu jika ada lowongan atau kami mencari terkait dengan BUMD. Bukan hanya KBS ya, ada PD Pasar, ada KBS yang sekarang kita lakukan ya.
17: Selain membuka seleksi secara transparan, Pemkot Surabaya juga memperkuat pengawasan terhadap pengelola BUMD. Heri menegaskan seluruh direksi bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran, sehingga audit independen terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Menanggapi beredarnya foto-foto satwa yang dikaitkan dengan dugaan korupsi di KBS, Heri pun meminta masyarakat melihat kondisi terkininya secara langsung. Ia menegaskan kesehatan satwa terus diawasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, bahkan KBS juga tetap dipercaya pemerintah untuk program pertukaran satwa. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia apresiasi komitmen Institut Teknologi 10 November ITL Surabaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
19: Komitmen Institut Teknologi 10 November ITS mendukung pembangunan berkelanjutan mendapatkan apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat meninjau berbagai inovasi lingkungan di Gedung Rektorat ITS. Dalam kunjungan tersebut, Jumhur Selasa siang juga mencoba mobil otonom modular karya tim robotika ITS. Ia mengapresiasi inovasi tersebut sebagai solusi teknologi mendukung pembangunan berkelanjutan. Berbagai inovasi ITS terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
20: Dan ini menyaksikan beberapa keberhasilan dari apa-apa yang dikerjakan untuk pengembangan teknologi yang terjadi. Salah satunya ini mobil tanpa awak yang bisa disedar. Pertama, nanti Pak, mungkin kita akan butuh ke daerah-daerah yang katakanlah susah atau berbahaya diakses oleh manusia. Tapi menggunakan kendaraan, jadi ini boleh jadi ini akan sangat berguna. Pertama, yang kedua tadi saya melihat magot ya. Magot itu adalah bagian daripada ekonomi sirkular dari pengolahan sampah, di mana magot itu cacing gitu bisa menjadi makanan ternak, bisa juga menjadi mengurai yang tertentu ya magot tersebut, tapi yang super-normal ya, bahkan bisa mengurai plastik yang terserah. Itu juga hal yang menarik dalam rangka ekonomi sirkular, jadi nggak ada yang atau zero waste.
19: Di sisi lain, salah satu inovasi yang dipamerkan di kampus ITS yakni ITS Compostech, mesin pengolah sampah organik berkapasitas 50 kg per hari juga mendapatkan apresiasi dari Muhammad Jumhur. Teknologi ini mengolah sampah cepat, minim bau, serta cocok digunakan pada lahan terbatas. Muhammad Jumhur menilai Compostech berpotensi mengatasi limbah organik di sektor pariwisata, perhotelan, dan industri makanan. Oni Arianto melaporkan.
7: Pendengar, reporter Yanuar Fahmi mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras ilegal dan praktek prostitusi. Berikut laporan selengkapnya.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras atau miras ilegal serta praktek prostitusi melalui operasi gabungan bersama Forkopimda, DPRD, serta unsur organisasi keagamaan. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan seluruh usaha penjualan miras tanpa izin akan ditutup. Sedikitnya 16 titik peredaran miras ilegal telah didata dan menjadi sasaran penindakan dalam waktu dekat, menindaklanjuti laporan sejumlah warga dan organisasi keagamaan yang terganggu atas kegiatan penjualan miras di lingkungan warga tersebut.
21: Dengan hasil rapat hari ini, ya, karena banyak peredaran miras yang tidak ada izin kita tutup, yang paru-paru, yang usaha-usaha miras paru-paru kita tutup, ya, karena hari ini belum ada izin sama sekali. Bisa nanti akan ada perubahan perda yang kita lakukan. Yang kedua, terkait kesukaannya mas-mas tadi sampaikan, ya, ini akan kita sisir, ya. Saya Kapolres akan turun di lapangan, ya. Termasuk Asbiro, Pospiro, ya. Ini akan turun juga kita. Nanti semuanya akan kita turun, ya. Nanti saya Pak Kapolres didampingi Satpol PP, ya, karena pemerintah negara. Undang-undang, ya, ini akan kita lakukan.
0: Operasi juga menyasar tempat hiburan malam, rumah kos, kontrakan, serta lokasi yang diduga menjadi pusat prostitusi. Camat setempat, pemerintah desa, polsek, dan koramil diminta ikut memetakan titik-titik rawan. Pemkab Sidoarjo menegaskan izin usaha melalui OSS tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan daerah, terutama bagi penjualan miras di sekitar sekolah dan tempat ibadah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Pendengar, hingga akhir Juni 2026, kinerja fiskal Jawa Timur tetap solid menopang stabilitas ekonomi daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
22: Kinerja fiskal APBN di Jawa Timur tetap solid hingga 30 Juni 2026 dan terus menopang stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara mencapai Rp128,18 triliun rupiah atau 42,45% dari target. Sedangkan belanja negara terrealisasi Rp59,88 triliun rupiah atau 52,36% dari pagu. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan memaparkan penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp123,81 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp4,37 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Menurut Max, kinerja fiskal yang tetap solid menunjukkan APBN masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Timur.
23: Penerimaan dan perpajakan dari bea dan cukai juga dari PNBP itu ada pertumbuhan, walaupun tadi sudah disampaikan juga Pak Hermawan, ya, kita harus waspada ya terkait semester 2, ya, terkait perkembangan selanjutnya tentu itu menjadi PR ya dari Kementerian Keuangan yang untuk bisa meningkatkan kinerjanya, mengamankan dari sisi penerimaan juga untuk dari sisi belanjanya. Ya, tapi sementara ini sampai dengan saat ini ya masih positif.
22: Ia menambahkan hingga akhir Juni 2026 belanja pemerintah pusat terrealisasi Rp25,11 triliun rupiah atau 49,93% dari pagu. Sedangkan transfer ke daerah TKD mencapai Rp34,77 triliun rupiah atau 54,27% dari pagu. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial hingga pengendalian inflasi. Ermina melapor.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan sore hari ini ditemani Dini Wardani. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya sore hari ini. Ada Bapak Rosi N. Hendrawan ST MMB, beliau adalah Wakil Ketua MDMC Jawa Timur. Sore Pak Rosi.
2: Sore Mbak.
1: Apa kabar hari ini Pak Rosi?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian ada Pak Arindia Ferry Indrawan SPI MP, beliau adalah Ketua Divisi Mitigasi MDMC Jawa Timur. Selamat sore Pak Arindia.
3: Selamat sore Mbak.
1: Apa kabar hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi pendengar 0315345474 dan juga di 081-3314-992. Dan sore hari ini kami mengetengahkan tema implementasi SPAB dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Rosi atau Pak Arindia begitu ya di sore hari ini tentang implementasi SPAB. SPAB sendiri ini seperti apa sih Pak? Monggo silakan.
2: Oke. Jadi SPAB itu kan Satuan Pendidikan Aman Bencana, Mbak. Okay. Jadi ini tujuannya adalah mempersiapkan ketangguhan Satuan Pendidikan dalam masa-masa darurat atau dalam keadaan bencana, terjadi bencana seperti itu. Jadi idenya adalah kenapa ini perlu dimasukkan dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, itu adalah karena kita berusaha mengenalkan sejak dini tentang risiko yang ada di sekolah, ancamannya, kapasitasnya, kerentanannya, kemudian pendidikan kebencanaan itu kita kenalkan semenjak dini, dan juga mempersiapkan ketangguhan siswa-siswa baru ini dengan SOP-SOP atau fasilitas-fasilitas yang sudah ada di sekolah. Misalnya ada di sekolah itu sudah ada titik kumpulnya, sudah ada EWS-nya atau seperti itu.
1: EWS, Early Warning System begitu ya Pak?
2: Iya, Early Warning System.
1: Nah saat ini kondisi kesiapsiagaan sekolah-sekolah di Jawa Timur ini terhadap potensi bencana seperti apa sih? Mungkin Pak Rindia?
3: Oke. Yang pastinya sekarang ini banyak sekolah-sekolah, baik SD, SMP, SMA, itu sudah mulai aware terhadap pentingnya mitigasi bencana.

0: khususnya ya di sekolah-sekolah tadi, sehingga sekolah-sekolah ini udah mulai sadar kalau oh, Indonesia ini memang memiliki potensi beberapa bencana gitu ya, sehingga mereka ingin menjaga siswanya untuk tetap safety ataupun tetap aman ketika sedang kegiatan belajar mengajar. Maka ketika ada kejadian-kejadian tidak diinginkan seperti kebakaran atau gempa, mereka sudah memiliki SOP tadi dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika itu terjadi. Seperti itu.
1: Jadi untuk tindakan preventif begitu ya.
0: Betul
1: Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Baik. Nah, kalau budaya sadar bencana begitu ya, ini memang harus ditanamkan sejak peserta didik ini baru memasuki sekolah atau sejak usia dini begitu. Tentu otomatis edukasi yang diberikan ini tidak sama seperti edukasi ketika memberikan di tingkat SMP, SMA maupun bahkan di tingkat mahasiswa begitu ya. Bagaimana caranya untuk mereka ini bisa ditanamkan budaya sadar bencana? Monggo silakan, Pak Rosi.
2: Jadi memang dalam setiap level itu metode yang kita gunakan memang harus berbeda. Jadi kalau setingkat PAUD pendidikan anak usia dini atau SD itu kita biasanya menggunakan metode-metode yang fun ya, kita bisa menggunakan game, kita bisa menggunakan permainan-permainan atau yang sesuatu yang sudah kita rancang gitu. Nah, sementara di level yang lebih tinggi itu kita bisa mengenalkan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih apa ya, lebih edukatif. Jadi ada kegiatan seperti school watching, ada kegiatan seperti evakuasi mandiri seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau bicara seputar budaya begitu ya Pak ya, budaya sadar bencana, tantangannya apa Pak ketika anak-anak kecil-kecil atau anak-anak SD ini kan juga ya bisa dibilang susah untuk diarahkan begitu dengan games, kan kadang-kala ada yang tantrum juga atau ada yang mungkin mau pulang gitu ya. Seperti apa ya, harus kreativitasnya harus dilakukan oleh kawan-kawan dari SPAB ini Pak, atau mungkin kawan-kawan dari MDMC ya Pak ya?
0: Iya.
1: Oke, MDMC ini seperti
0: jadi,
1: apa?
0: Jadi kami itu di MDMC atau di Muhammadiyah di Sister Management Center. Memang kami itu mencetak para fasilitator Mbak. Jadi mereka akan kita jadikan fasilitator, yang mana nanti fasilitator ini nih memang udah dibekalin. Bagaimana cara melakukan pendampingan-pendampingan baik itu di SD, SMP, SMA, bahkan ketika masuk ke tingkat dewasa. Karena kan selain ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, kita juga ada yang di tingkat perguruan tinggi, Mbak. Nah, sehingga nanti mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka ke SD, ke SMP, dan SMA. Mereka dibekalin teknik-tekniknya seperti apa, sehingga ketika mereka melakukan pendampingan tersebut, mereka tidak kaget, tidak takut, dan mampu mengatasi ketika tadi kata Mbak yang tantrum. Tapi sebenarnya contoh kita tadi, kita mencontohkan adik-adik SD gitu ya. Justru adik-adik SD ini dia lebih suka. Kenapa lebih suka? Karena kan langsung apa ya, ekspresif di luar kelas. Jadi kalau ke SD kan tentu kita tidak menggunakan metode seminar, latihan di dalam kelas gitu kan ya. Tapi langsung aplikatif kepada mereka, sehingga mereka itu langsung, oh caranya begini ya kalau terjadi kebakaran, oh caranya seperti ini ya, langsung kita praktekin kalau ke adik-adik itu. Jadi mereka malah seru lari-lari. Nah, ketika lari-larinya itu aja sih yang mungkin kita butuh guru pendamping ya Pak. Takut larinya kejauhan gitu.
1: Baik. Nah, tapi sejauh ini bencana yang paling sering disosialisasikan ini kebakaran sama gempa itu ya Pak ya?
2: Iya. Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan itu. Atau mungkin kayak tanah longsor atau mungkin tsunami atau apa ya, mungkin itu belum ya Pak ya?
0: Sebenarnya sama. Tergantung ini ya, apa namanya, ancaman di setiap sekolahnya masing-masing.
2: Betul. Jadi memang kan setiap sekolah itu kan punya karakteristik sendiri. Jadi kita punya sebelum kita ke sekolah itu biasanya kita melakukan kajian risiko dengan guru atau tenaga pendidikan yang ada. Itu untuk mengenali sebenarnya ancaman apa sih yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana dengan kapasitas yang ada di sekolah maupun kerentanan-kerentanan yang ada di sekolah, sehingga saat kita bisa masuk di masa MPLS itu, kita sudah setidaknya kita sudah tahu berarti besok saat kita masuk di MPLS itu saya akan membawa tema ini.
1: Oh, nah, baik.
2: Jadi ada kajian dulu sebelum kita melakukan itu.
1: Jadi artinya ini juga merupakan bentuk kerjasama bersama begitu ya Pak ya? Jadi nggak cuma dari pihak salah satu pihak saja begitu ya, dari kawan-kawan MDMC aja, tapi juga dari pihak sekolah ini tentu juga ada kerjasama juga begitu ya Pak.
0: Betul
1: ya?
0: Sekali.
1: Baik. Nah, apa saja komponen penting yang diajarkan dalam penerapan SPAB di sekolah ini Pak oleh kawan-kawan MCMD?
0: MDMC
1: kebalik ya.
0: Yeah. Okay. Jadi kalau komponen-komponen apa saja, tentu kan kita akan belajar sama-sama menilai risiko. Jadi ada istilah itu analisis risiko. Kita menganalisis risiko potensi apa nih atau hazardnya apa, ancamannya apa di sekolah ini gitu. Contoh misalnya kita melakukan pendampingan di daerah pesisir gitu. Pastikan tentu salah satu ancamannya itu adalah gempa bumi, tsunami gitu kan, banjirop gitu. Tapi ketika sekolahnya ini di pegunungan, mungkin salah satunya adalah erupsi gunung. Kalau di Malang mungkin Kelut gitu ya, di Lumajang ada Merapi gitu kan.
2: Semeru
0: gitu kan ya. Sehingga analis risiko itulah yang menjadi pegangan buat si sekolah tadi. Dan adik-adik juga paham, oh ternyata ancaman di sekolah saya adalah ini. Atau sekolah tahu. Sehingga ketika itu terjadi, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Misalkannya, oh ada gempa bumi nih, mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau memiliki potensi akan terjadi tsunami, dia harus tahu dia akan lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, komponen analis risiko inilah mereka akan mengetahui apa potensinya, apa dan bagaimana karakteristik bencana tersebut yang akan hadir. Nah, ini yang menjadi penting. Dan mereka akan melakukan kajian kapasitas. Kapasitas apa yang sudah dimilikin, ataupun kerentanan apa yang mereka milikin. Contohnya bagaimana kapasitasnya, mereka apakah sudah memiliki kapasitas secara edukasinya seperti apa, bangunannya seperti apa. Kalau belum, maka mereka akan meningkatkan kapasitasnya mereka. Sehingga kerentanannya atau kelemahannya mereka itu bisa ditutupin dari peningkatan kapasitas itu tadi sendiri.
1: Artinya ini mitigasi bencana begitu ya Pak?
0: Betul
1: ya?
0: Sekali.
1: Di setiap tempat begitu ya. Nah, ini berarti masuk ke ekstrakurikuler atau masuk ke dalam kurikulum sekolah Pak?
2: Sebenarnya kalau kalau penerapan SPAB sendiri secara sustainable itu memang harusnya masuk dalam kurikulum yang sudah ada, atau masuk dalam muatan lokal, atau bisa juga memang masuk di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler misalnya pramuka atau PMR atau apa itu ya, itu yang bisa bisa dimasukin sebagai penunjang untuk keberlanjutan dari SPAB itu, sehingga tidak bersifat yang apa ya, yang insidental gitu.
1: Baik, sejauh ini dari kawan-kawan MDMC sudah ke berapa sekolah nih Pak?
0: Wah, kayaknya udah ratusan kita ke sekolah-sekolah.
2: Kemarin kita ke MPLS 2026, kemarin kita berapa sekolah?
0: Oh, banyak sekali sih, kurang lebih. Kalau yang di Malang aja itu ada 12.
2: Iya, kebetulan kita dari Malang.
1: Oh, baik, ada 12.
0: Ada 12, tapi kan teman-teman MDMC yang lain juga melakukan itu. Kayak ada yang di Jember juga melakukan. Terus juga yang di Banyuwangi melakukan. Ada juga yang di Lamongan juga melakukan. Jadi sebenarnya di tahun 2026 ini aja tuh udah banyak sekali. Tapi kalau digabungin dari tahun-tahun yang berikutnya itu sangat banyak sekali sih Mbak.
1: Iya, baik. Nah, kalau bicara sebentar, sudah banyak sekali sekolah yang didatangi Pak. Ada pengalaman yang unik gak Pak? Atau menarik gitu yang sampai sekarang mungkin gak terlupakan ketika melakukan sosialisasi SPAB ini Pak?
0: Iya. Kalau yang menarik itu tuh hampir setiap sekolah itu memiliki keunikannya masing-masing gitu kan. Contohnya kayak pengalaman yang sangat membekas itu adalah ketika kami melakukan pendampingan di SLB Mbak.
1: Oh baik.
0: Mungkin orang secara awam gitu melihat SLB apa bisa sih gitu. Tapi semangatnya luar biasa Mbak. Ketika mereka itu kita ajarin bagaimana cara melakukan evakuasi, bagaimana cara memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Itu mereka sangat antusias. Dan kami kira kan awalnya bakal susah nih, gimana nih ya gitu. Ternyata mereka itu tuh jujur nggak ada bedanya sama siswa-siswa yang lainnya ya Mbak ya. Buat adik-adik SLB ini yang dia diberikan apa namanya keistimewaan. Ternyata ya benar sih kata quote-quote yang ada di Instagram, di TikTok itu, mereka nggak ada bedanya kok. Tapi memang yang kami perlu lakukan adalah bagaimana strategi ketika kita melakukan pendampingan ke adik-adik SLB ini.
1: Oke, nah strateginya itu seperti apa ini Pak? Mungkin boleh diceritakan ketika melakukan pendampingan di kawan-kawan SB, apa SLB begitu ya?
0: Ya, kalau ke SLB itu salah satu strategi yang kami lakukan adalah ya, kami berupaya menjadi bagian dari mereka. Tidak yang menjadi guru yang kamu gini ya, kamu gitu ya. Jadi ya kami harus kocak juga kayak mereka gitu.
2: Bangun dan bonding dulu ya.
0: Bangun bonding dulu sehingga mereka itu ngerasa nyaman sama kita. Kami adalah sahabatnya sehingga nanti ketika kita melakukan pendampingan, dia mau mengikuti instruksi kita. Ketika kita ajarin, mereka juga masuk dan menangkap gitu. Itu sangat seru dan asik sekali. Jadi kalau misalkannya, ini kan masih jarangnya ini Pak ya, SLB-SLB yang kami dampingin gitu kan. Tapi kalau misalkannya ada pendengar dari Pro 1 ini, dari SLB mana mau gitu, langsung kontak kami aja, kami pasti akan sangat senang sekali untuk bisa mendampingin di sekolah-sekolah SLB Mbak.
1: Itu pendampingannya untuk edukasi apa Pak, bencananya?
0: Nah, lagi-lagi kata saya tadi yang disampaikan Mbak, bencana apanya itu adalah sesuai dengan kerentanan yang ada di sekolah. Kalau sekolah tersebut memiliki potensi kebakaran, salah satu yang akan kami edukasi adalah bagaimana cara penanganan kebakaran. Kalau misalkannya mereka memiliki ancaman gempa bumi, misalkannya di Surabaya kan salah satu ancamannya gempa bumi itu kan Mbak ya, karena ada patahan sesar gitu kan ya, itu menjadi salah satu ancamannya, maka kita juga akan mengajarin itu. Jadi tergantung apa ancamannya. Itu tadi saya jelaskan di awal, kenapa kita ada yang namanya analisis risiko. Di analisis risiko inilah kita akan membedah, pernah nggak punya pengalaman banjir misalkannya, atau memiliki potensi banjir. Mungkin dia tidak pernah, tapi karena sekolahnya ini di pinggir sungai, berarti kan memiliki potensi banjir gitu kan. Atau pernah nggak merasakan gempa bumi, dalam 1 tahun berapa kali, atau dalam 2 tahun berapa kali, berapa skala Richter yang terjadi saat itu. Nah itu kita akan melakukan analisa di situ bersama murid, bersama guru. Lalu oh, salah satu potensi ancamannya adalah ini, karena di analisis risiko itu nanti ada pemeringkatan mana yang paling terjadi dan seberapa besar dampaknya ketika itu terjadi.
1: Baik, jadi lengkap sekali ya dari Pak Rindia begitu ya. Dan mendengar ditahan dulu Pak Rindia dan juga Pak Rosi, karena saat ini kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda pendengar, dan Cek Fakta bersama Atit Sasono.
3: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
4: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar Anda masih ada dalam program Kentongan. Sore hari ini masih bersama dengan Pak Rindia Ferry Indrawan, SPIMP. Beliau adalah Ketua Divisi Mitigasi MDMC Jawa Timur. Dan juga Pak Rosi N. Hendrawan, STMMB. Beliau adalah Wakil Ketua MDMC Jawa Timur. Masih mengetengahkan tema implementasi SPAB dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik, kita kembali untuk melanjutkan dialog sore hari ini, Pak Rindia dan juga Pak Rosi ya. Ada yang bergabung di 081-3314-992 dan kami masih menunggu atensi Anda 031-534-5474. Ada Mas Farid ya di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore, dan juga Bapak narasumber yang terhormat, selamat sore. Saya mau menanyakan bagaimana cara ketika melakukan edukasi ketika di SMA-SMA yang notabene mereka ini sering sekali cuek-cuek ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa langkah pertama yang harus dilakukan siswa ketika terjadi gempa bumi saat jam pelajaran? Kemudian yang ketiga, tidak semua sekolah ini memiliki jalur evakuasi. Apa yang dilakukan? Apakah harus membentuk jalur evakuasi atau hanya sebatas pewacanaan saja begitu ya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farid, tiga pertanyaan banyak ya Pak. Silakan, anak SMA sekarang ini cuek-cuek. Wah, ini Gen Alpha ini kayak cuek-cuek ini. Silakan Pak Rosi.
1: Oke, jadi memang Gen Alpha kan memang agak berbeda dengan gen kita, iya. Sehingga kita juga butuh apa ya treatment khusus untuk itu. Mm-hmm. Sehingga sebenarnya mereka itu sebenarnya juga senang kalau dilibatkan dalam kegiatan berorganisasi gitu ya. Itu sebenarnya mereka juga bisa dilibatkan karena kami juga membina relawan mahasiswa di kampus nih, di kampus UMM, dan mereka Gen Z, Gen Alpha itu kan Gen Alpha kan mulai masuk di tahun ajaran ini nih. Sudah mulai ada yang masuk kuliah, yang itu kemudian mungkin akan bergabung di UKM kami. Sehingga mereka sebenarnya senang kalau dilibatkan, tetapi memang butuh strategi khusus ya, yang nggak bisa terlalu dikerasi.
0: Benar.
1: Yang harus selalu diafirmasi ya, gitu nih. Sehingga awareness mereka tentang kesejahteraan mental itu kan sangat tinggi, gitu. Ya, sehingga itu yang harus selalu diperhatikan. Kemudian bagaimana membuat mereka itu nyaman, sehingga mereka mau bergabung dengan kita dan berorganisasi atau mengikutin apa yang kita ajarkan atau mengikuti apa yang kita instruksikan. Jadi memang ada strategi-strategi khusus untuk itu.
0: Baik, kemudian bagaimana atau apa yang langkah pertama yang harus dilakukan siswa ketika terjadi gempa bumi saat jam pelajaran?
2: Ya kalau terjadi gempa bumi saat pelajaran, tentu memang sebenarnya kalau di SPAB itu mereka kan kita edukasi. Misalnya ketika ada gempa bumi, tentu yang harus mereka lakukan adalah melindungi kepalanya terlebih dahulu, karena kepala adalah bagian dari organ vital kita gitu kan. Entah itu masuk ke dalam kolong meja gitu kan, atau menggunakan tas. Namun setelah gempa itu anggap aja cukup besar gitu ya, gempa itu udah mulai berhenti, maka kita langsung menuju ke titik kumpul atau ke tempat yang terbuka. Khawatirnya ada gempa susulan, yang mana gempa susulan ini akan merobohkan bangunan sekolah tadi. Nah sebenarnya kayak gitu, terkait apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi di sekolah. Meskipun nanti kan masuknya ke jalur evakuasi ya, kayak nah, jalur evakuasi inilah di MPLS ini mereka tuh diedukasi. Sudah, ya anggap aja sekolahnya belum ada. Nah di MPLS ini kita akan melakukan tadi kalau Mas Rosi menyampaikan ada school watching gitu ya. Biar dia tahu, oh ternyata sekolah saya itu kalau misalnya terjadi apa-apa harusnya lewat sini. Oh titik kumpulnya di sini. Sehingga mereka benar-benar mengenal sekolahnya seperti apa. Enggak yang asal ada bencana gitu, geradak geruduk, luarnya kemana gitu kan? Apakah dia naik ke lantai 2, apakah ke lantai 1, sehingga meminimalisir terjadinya korban bukan karena gempa buminya, tapi karena kepanikannya mereka kepleset, lalu keinjak teman-temannya gitu. Nah itu kenapa pentingnya ada jalur evakuasi, sehingga jalur evakuasi inilah yang nanti menjadi salah satu materi kepada kegiatan MPLS di Skora. Mm-hmm. Kemana nih harus dilakukan? Kalau terjadi kebakaran, potensi kebakarannya ada di mana? Cara evakuasinya seperti apa? Kurang lebih seperti itu sih, Ma.
0: Nah, artinya ini kan tidak semua sekolah ini punya jalur evakuasi, titik kumpul dan lain sebagainya. Berarti usai pelatihan dari SPAB ini mereka wajib punya ya, Pak ya?
2: Ya, betul. Kita merekomendasikan ya, Mas. Yeah. Merekomendasikan sekolah untuk tetap punya gitu.
0: Okay. Susah nggak sih, Pak? Atau mungkin apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika mau menggunakan atau mau menerapkan jalur evakuasi dan juga titik kumpul?
1: Jadi kan sebenarnya konsep konsep MPLS itu adalah mengenalkan siswa baru dengan lingkungan yang baru.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Kalau MPLS zaman dulu kita itu kan modelnya kan perpeloncoan gitu.
0: Ya,
1: perpeloncoan banget. Malah kadang-kadang kita diajak latihan baris berbaris, militer banget gitu ya. Padahal itu kan tidak mengenalkan siswa baru dengan lingkungan yang baru gitu.
0: Ya.
1: Jadi bagaimana siswa ini segera terpapar dengan lingkungan yang baru, berarti dia harus mengetahui ancaman apa saja yang ada di lingkungan yang baru itu.
0: Okay.
1: Kemudian bagaimana dia kalau ada bencana itu mereka punya jalur evakuasinya, tahu jalurnya kemana, kemudian tahu kapasitas dan kerentanan yang ada di sekolah. Misalnya kalau bangunan yang ini kalau kita tahu kita sudah melakukan di SPAB dalam MPLS ya. Itu sudah dipetakan oleh anak-anak baru ini bahwa kayaknya kalau berlindung di bangunan ini kayaknya gampang roboh deh. Makanya dia enggak boleh berlindung di situ. Dia akan segera tahu kalau nanti jadi apa-apa mereka enggak akan berlindung ke situ. Nah, mereka kan memang akan dikenalkan bahwa nanti kalau ada bencana itu mereka harus segera tahu posisinya lingkungan yang baru itu, mereka harus menyelamatkan dirinya kemana.
0: Baik. Jadi artinya ini harus ada latihan evakuasi begitu ya, Pak ya?
2: Betul sekali.
0: Oke, baik. Jangan sampai panik duluan ya tadi, Pak ya.
2: Jangan panik duluan.
0: Karena panik itu sumber masalah dalam tanda kutip ya, Pak ya.
2: Betul.
0: Jadi tadinya gempa itu tidak memakan banyak korban, akhirnya dengan adanya panik akhirnya malah desek-desekan, ada yang keinjak dan sebagainya, malah membuat bertambah korban jiwa begitu. Nah, bagaimana cara membangun budaya atau mungkin caranya agar kita ini enggak panik, Pak?
2: Bagaimana caranya itu pertanyaan menarik sekali.
0: Yeah.
2: Cuman satu menurut saya jawabannya adalah latihan.
0: Okay.
2: Latihan evakuasi. Kita itu kan di Indonesia masih belum banyak melakukan simulasi ya, Mbak ya. Belum masih banyak sekolah yang mau melakukan melakukan evakuasi mandiri. Padahal di Indonesia itu tuh ada ada peringatan 2 hari ya, peringatan dalam 1 tahun itu 2 kali, Mbak.
0: Okay.
2: Ada hari kesiapsiagaan bencana dan ada namanya bulan pengurangan risiko bencana.
0: Oh, baik.
2: Itu sebenarnya bisa menjadi salah satu, bisa jadi sekolah memilih satu atau dua-duanya untuk latihan evakuasi ataupun simulasi agar melatih tidak hanya muridnya tapi gurunya juga.
0: Oke.
2: Karena
0: gurunya harus terliterasi dulu.
2: Betul. Karena kan yang akan selalu di sekolah itu adalah gurunya kan. Kalau murid kan siklusnya 3 tahunan ya.
0: Okay.
2: 3 tahun lulus, 3 tahun lulus, 3 tahun. Tapi kan gurunya terus menerus. Ya kecuali gurunya resign gitu ya, topinya sekolah beda lagi. Tapi kan secara logika kan harusnya guru ini yang akan lebih lama di sekolah
0: di
2: gitu.
0: Sekolah, baik. Gitu. Jadi itu artinya gurunya juga harus terliterasi begitu ya.
2: Betul
0: ya, agar jangan sampai ini malah menjadi PR bersama begitu. Muridnya bisa, gurunya enggak bisa. Tapi kalau otomatis pendidikan yang dikasihkan ke guru dan juga pendidikan bencana yang dikasihkan ke murid ya otomatis beda juga caranya, Pak.
2: Iya, jadi kita tuh memang melakukan pendampingan itu tidak hanya ke murid tapi juga ke guru juga.
0: Okay.
2: Meskipun beberapa momen kami memiliki kendala karena gurunya kan lebih sibuk gitu ya.
0: Okay.
2: Ketika gurunya kita ajak pelatihan, aduh kami harus ada jam ngajar nih gini. Pas liburan sekolah.
0: Iya.
2: Mas, ini kan lagi libur, kami juga pengen libur, mumpung lagi libur nih, gitu kan. Dan memang ada beberapa sekolah yang ya terkadang ada yang mudah, ada yang susah, gitu kan. Ada yang mereka tuh ini penting nih. Akhirnya kepala sekolahnya saya nggak mau tahu, harus ikut semuanya, gitu.
0: Baik, jadi artinya ini juga harus mix and match in jadwal begitu ya.
2: Betul sekali.
0: Ini tantangannya di situ ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau bicara seputar langkah-langkah mungkin yang gurunya aja atau ikut seluruh kepala sekolahnya ikut dan sebagainya kayak gitu juga nggak sih, Pak?
1: Iya sih, kalau SPAB kalau kita terapkan secara komprehensif, Pak ya. Kalau SPAB secara komprehensif ini kita berbicara tidak hanya dalam masa MPLS gitu. Kalau kita melakukan SPAB secara komprehensif itu kan artinya kita harus menerapkan ya konsep yang tiga pilar itu kan, ada fasilitas sekolah yang aman, manajemen bencana di sekolah, maupun ada konten-konten PRB yang diterapkan dalam proses pendidikan. Maka dalam hal ini peran guru itu sangat berperan, sangat-sangat penting sekali, sehingga karena apapun itu kalau kita ngajak murid saja untuk melakukan analisa ya, analisa risiko atau kajian apapun, kita menentukan peta, membuat peta, itu kan kayaknya yang paling banyak berperan untuk mengambil keputusan kan gurunya ya. Bagaimanapun juga ya, kembali lagi.
0: Jadi memang peran guru ini nggak bisa dipandang remeh begitu ya, Pak ya, untuk mengantisipasi mungkin bisa dibilang bagaimana caranya agar murid ini memiliki bekal dalam menghadapi bencana. Kalau di Jepang sendiri itu kan udah masuk ke kurikulum sekolah ya, Pak?
2: Iya. Kalau di Jepang itu bayi juga sudah
0: diajarin. Oke, nah kalau bicara seputar mungkin keselamatan sekolah dan juga potensi-potensi gempa bumi dan juga potensi nggak cuma gempa aja ya, Pak, bencana itu ya. Ada tanah longsor, ada banjir, kemudian kebakaran dan lain sebagainya begitu ya. Nah, selama ini yang paling banyak berarti ini dari SD atau SMP atau SMA, Pak? Paling banyak edukasinya?
2: Kita lebih banyak di SD sama SMA ya.
1: Iya, SD sama SMA.
0: Oke, SD sama SMA.
2: SMP pernah, tapi enggak sebanyak SD dan SMA.
1: Gak tahu ya.
0: Baik. Nah, ada juga Ibu Septia yang menanyakan ya di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore Bapak-bapak sekalian. Saya mau menanyakan bagaimana caranya agar sekolah kita ini bisa mengundang kawan-kawan dari MDMC. Terima kasih. Monggo silakan, Pak.
1: Nggih. Jadi sebenarnya MDMC itu ada di setiap kabupaten dan kota. Okay. Jadi jadi bisa menghubungi MDMC di kota atau kabupaten masing-masing. Tapi kalau kami kami dari MDMC Jawa Timur itu kita bisa mungkin bisa menghubungi Mas Indra ya. Nomornya Mas Indra aja ya.
2: Baik. Karena kebetulan saya ketua divisinya sih, Pak.
1: Ketua divisinya Mas Indra, divisi mitigasi saya.
0: Baik. Jadi untuk tarifnya, Pak?
2: Kami tidak menarifkan kepada sekolah. Kami justru senang sekali ketika sekolah yang antusias untuk belajar terkait pengurangan risiko bencana.
0: Baik.
2: Ya palingan minum-minum gitulah.
0: Oke. Okay.
2: Biar nggak serat gitu ya.
0: Nah, ini sekali edukasi ini berapa jam sih, Pak?
2: Sebenarnya beda-beda. Okay. Jadi tuh kalau saya di bidang saya gitu memklasifikasikan. Yeah. Kalau cuma sosialisasi aja gitu ya. Sosialisasi aja tuh palingan 1 sampai 2 jam.
0: Oh, baik.
2: Tapi kalau misalkannya kan di SPAB tadi disampaikan sama Mas Rusya ada 3 pilar tuh. Yeah. Kalau misalkan salah satu pilar yang dipilih palingan itu di kisaran 2 sampai 3 jam.
0: Oh, baik. Ya kan?
2: Lalu kalau misalkannya ingin secara komprehensif ya menyeluruh semua dari awal sampai akhir bahkan mereka dilatih bagaimana pertolongan pertamanya pada gawat darurat itu bisa sampai 3-4 hari sama simulasinya. Nah yang menjadi menarik itu kita dari MDMC itu pasti akan memberikan sertifikat kepada mereka.
0: Okay,
2: tidak hanya kepada sekolahnya saja tapi pesertanya juga sehingga pengalaman kami Mbak ya ketika kan awalnya kami juga nggak ngerti tuh ada beberapa sekolah yang minta kami sertifikat paten itu ternyata untuk buat akreditasi sekolahnya.
0: Oh baik.
2: Jadi buat borangnya gitu sekolah sehingga itu sebagai penunjangnya mereka buat akreditasi sekolah. Oh akhirnya kami promosikan juga sekolah-sekolah kalau kalian ini kita akan kasih sertifikat sehingga buat namanya akreditasi sekolah kalian gitu.
0: Itu motivasinya begitu. Motivasinya ya, baik. Nah, artinya kalau 2-3 hari atau 3 hari lebih ini berarti ngecamp juga ya, Pak? Harus ngecamp ya?
2: Enggak juga sih. Biasanya berapa jam? 5. Okay.
1: Ya, dalam sehari itu misalnya dari pagi sampai sore gitu ya, mungkin sekitar 5-6 jam ya.
0: 5-6 jam.
2: Iya, 5 sampai 6 jam.
0: Baik. Ada mungkin ada edukasi di alam gitu, Pak. Mungkin sambil ngecamp mau ke mana gitu.
2: Kalau itu biasanya kita di klub sih.
0: Oh, di klub.
2: Sekolahnya itu pengen ada apa namanya edukasi tentang kebencanaan misalnya pramuka atau ada sispala ya siswa pencinta alam gitu atau ini kita ke mana namanya ke alam gitu ya ke hutan atau kemana dia pengen dilatih dikat kayak gitu, tentu kita juga bisa aja kalau mau seperti itu. Tapi dalam konteks SPAB ini adalah sekolahnya ini sekolah aman bencana atau satuan pendidikan aman bencana.
0: Baik. Jadi bergantung sama request sekolahnya juga ya, Pak ya?
2: Iya, kita bayar request. Apa kata klien enggak bisa? Katanya gitu.
0: Baik, karena kalau ke camp itu kan anak-anak itu kan juga biasanya kan happy ya, Pak, kalau dia jangan camp itu ya. Apalagi yang campnya juga edukasi bencana. Tapi pernah ya, Pak, untuk ke camp ya? Pernah.
2: Pernah. Beberapa sekolah itu tuh
1: kema kebangsaan.
2: Oh iya. Mereka menamakan kema kebangsaan. Jadi kita melakukan pendampingan sampai 2-3 hari gitu. Nanti ada materi-materi tentang mitigasi bencana, terus juga evakuasi, rappelling dan lain-lainnya itu kita edukasi di apa namanya di alam gitu.
0: Di mana biasanya pernah ngecampnya itu, Pak?
1: Kalau di Malang di mana aja?
2: Kalau di Malang itu tuh kita pernah di Coban Rondo, di Coban Putri itu pernah. Bedengan itu juga pernah.
0: Baik. Jadi menarik ya.
2: Iya, juga pernah di Sengkalingnya UMM. Itu juga pernah kan ada taman rekreasi Sengkaling, ada lapangan luas itu di situ juga bisa. Karena di situ juga ada kolam sehingga mereka bisa latihan water rescue.
0: Oh, baik. Gitu. Jadi nanti orang tuanya kalau lagi capek tidur di hotelnya Kotil Kapal itu.
2: Oh, iya, betul sekali. Nunggu di situ.
0: Itu kan jadi tinggal nanti masuk doang gitu.
2: Betul.
0: Itu nah, kalau bicara seputar bencana lagi begitu ya. Karena saat ini dari menit ke 18 enggak kerasa nih, Pak. Nah, apa sih yang mungkin bisa dibilang yang di apa hal penting apa sih, Pak, dalam saat ini? Mungkin saat ini itu kan kita melihat bahwasanya musim kemarau, musim penghujan itu kan datangnya kan enggak pasti begitu ya. Kadang labil juga cuaca ini begitu ya, Pak ya. Ada yang namanya kemarau basah ya. Kemudian dulu itu kan diri kan juga enggak pernah taunya musim cuma dua, kemarau sama penghujan. Ternyata ada kemarau basah gitu. Nah, kemudian saat ini juga fenomena bedinding begitu ya. Ini kan juga fenomena-fenomena alam yang tentu saja ini juga bisa menjadi alarm dalam tanda kutip untuk antisipasi bencana. Nah, dalam fenomena yang tidak menentu seperti ini, bagaimana caranya agar anak-anak ini diberikan edukasi bahwasanya ini ibaratnya kita juga harus warning begitu ya, Pak, harus siap siaga lah untuk kita menghadapi bencana yang terjadi sewaktu-waktu. Karena bencana itu kan nggak mungkin kayak telepon dulu nanti aku mau datang ya, nggak mungkin gitu ya. Seperti apa?
1: Jadi menarik memang, Mbak. Jadi memang kalau kita ngomong kebencanaan itu, kita kalau kita ngomongnya dari pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas ya. Kalau kita ngambil, kita bisa ngambil dari komunitas yang terbesar dulu ke komunitas terkecil atau sebaliknya. Dari komunitas terkecil ke komunitas yang lebih besar. Ya, kalau kita ngerjakan pengurangan risiko bencana ini dari komunitas yang lebih kecil, komunitas sekolah misalnya, itu harapannya teman-teman siswa atau tenaga pendidik dan guru itu yang sudah terpapar dengan konten-konten kebencanaan di sekolahnya itu bisa menularkan hal itu ke rumahnya. Dan di rumah yang mereka itu sudah terpapar dengan konten-konten pengurangan risiko bencana tersebut itu bisa menginspirasi tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya itu kalau terkumpulkan menjadi sebuah komunitas yang lebih besar lagi. Dari komunitas desa yang lebih tangguh bencana, komunitas yang lebih besar lagi yang lebih tangguh bencana dan seperti itu. Jadi konsepnya kayak bola salju ini, Mbak. Dari kecil kemudian semakin viral, semakin menggelinding, semakin membesar dan semakin masif.
0: Gitu. Baik.
1: Konsepnya kurang lebih seperti itu kalau kita mengerjakan dari komunitas yang terkecil.
0: Oke, jadi ada efek domino begitu ya, Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi harapannya seperti itu.
0: Jadi bisa ditularkan ke yang lain begitu. Nah, monggo silakan kalau mungkin Pak Rindia mungkin ada apa sih, Pak, yang ingin disampaikan begitu ya kepada masyarakat atau mungkin pesan kepada siswa begitu ya agar siswa ini bisa peduli terhadap keselamatan di sekolah, Pak.
2: Oke. Sebenarnya gini. Kalau kita tuh di Indonesia, jangankan di Indonesia ya, Mbak ya, di rumah saya aja ibu saya tuh kalau saya bilang ngomong kebencanaan, nah Mbak nanti kalau lagi dingin gimana? Jangan bilang kayak gitu, kamu kalau ngomong jangan aneh-aneh gitu kan. Seolah-olah itu Mbak kalimat tabu gitu saya. Sebenarnya kita jangan menabuhkan kalimat itu. Semakin kita menabuhkan kalimat-kalimat bencana, gunung meletus, tsunami, akhirnya kita tidak teredukasi. Maksudnya adalah pesan saya kepada masyarakat ataupun pada pendengar Pro 1 gitu ya, RRI, jangan merasakan tabu. Justru dari situlah kita belajar melakukan mitigasi. Saya selalu Karena kebetulan saya kan dosen perikanan ya Mbak ya, dosen perikanan di Universitas Muhammadiyah Malang.
0: Okay.
2: Ketika kami praktikum ke pantai, entah di Malang Selatan atau di mana, saya selalu ngasih tahu teman-teman salah satu potensi yang terjadi, memiliki potensi terjadi adalah tsunami gempa bumi. Nanti kalau terjadi gempa bumi bla bla bla bla, kita dalam posisi yang tidak berangan, maka kita akan langsung ya ke tempat yang paling tinggi, jalannya sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana.
0: Oh, okay.
2: Lalu ombak ini ada pasang surutnya. Kita nggak tahu posisinya lagi pasang apalagi surut. Maka perhatikan, kata saya, lautnya ini. Kalau semakin lama semakin pasang, kalian jangan terlalu terbuai ketika main di apa namanya, di daerah di pesisirnya itu, di pantainya itu, takutnya tergulung ombak. Nah, edukasi-edukasi itu tuh penting saya berikan ketika kami lagi praktikum di pesisir, agar mereka tidak menjadi korban. Atau ketika terjadi gempa bumi, mereka tahu harus seperti apa. Nah, ini yang menurut saya masyarakat perlu paham, jangan menabukkan ujuk bilang kayak gitu, gitu. Bahkan pada akhirnya banyak kayak saya gitu. Kalau misalkan saya datang ke satu gedung, saya tuh pasti akan melihat ini jalur evakuasinya kemana ya, tanggap darurnya kemana ya. Mungkin orang akan melihat, apa sih Kendra, kamu kayak gitu aja kok, parno banget gitu. Bagi dia mungkin seperti tapi bagi saya, kita gak pernah tahu apakah gedung ini ada kebakaran atau kena ada gempa bumi. Tapi saya harus tahu itu. Memang kita di kendaraan, di bis, di pesawat, mana nih, oh jarak saya ke apa namanya pintu evakuasi sekian, ini sekian, kalau ada gini-gini, itu saya pada akhirnya terbiasa dengan berpikir seperti itu. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu hadir gitu.
0: Baik, jadi mitigasi tempat gitu ya Pak ya.
2: Betul.
0: Dan juga tindakan preventif ini sangat diperlukan ketika kita kemanapun. Tapi kadang-kadang kita merasa kayak, apa sih kamu kayaknya takut banget, apa-apa, was-was, apa-apa, was-was, kayak gitu gak sih Pak? Enggak ya Pak ya?
2: Sebenarnya, mungkin orang awam menyikapnya seperti itu ya Pak ya. Tapi bagi saya yang kebetulan memang teredukasi terkait mitigasi bencana itu penting, karena saya tahu usaha ini akan selamat ketika melakukan ini. Itu baik. Sebagai kalau kata
0: alarm di otak gitu ya.
2: Alarm lebih mawas diri gitu kan. Karena saya sering membawa mahasiswa, jadinya kan saya harus tahu apa yang harus dilakukan, mahasiswa di mana saja gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ayo kita lari ke sebelah sini, ayo kita ke sebelah sana. Itu penting sekali, bukan berarti kayak apa sih lebay kamu gitu-gitu. Ya, mungkin orang yang belum paham mungkin dianggap lebay gitu.
0: Tapi ini memang merupakan salah satu cara untuk kita bisa sama-sama teredukasi begitu ya Pak ya.
2: Betul.
0: Karena bencana itu tiba-tiba soalnya ya.
2: Iya betul sekali, gak pernah ngasih tahu besok jam 9 hati-hati ya saya mau datang gitu kan.
0: Dan itu bikin kita ini sebagai apa ya, mungkin bisa dibilang bisa jadi korban dalam tanda kutip ketika kita nggak tanggap gitu ya Pak ya. Tapi ketika tanggap ini bisa meminimalisir, bahwasanya kita bisa minimal menyelamatkan diri sendiri gitu ya.
2: Termasuk Mbak, ketika sehari ini sekarang ada gempa bumi, apa harus kita lakukan gitu kan?
0: Kayak
2: muat nggak mejanya?
0: Semuanya di meja ini kayaknya nggak menjamin ya. Kayak mending saya keluar aja deh.
2: Iya benar sekali. Kalau keluar aman nggak nih kacanya pecah apa enggak kan?
0: Ini kacanya pecah enggak? Nah ini agak horor juga ya. Kalau kacanya pecah tapi dari atas runtuh enggak? Itu juga ya Pak ya. Baik, menarik sekali. Terima kasih banyak Pak Rindia Ferry Indrawan SPIMP, beliau adalah Ketua Divisi Mitigasi MDMC Jawa Timur, dan juga Pak Rosi N. Hendrawan STMMB, beliau adalah Wakil Ketua MDMC Jawa Timur. Saya selalu Pak Rindia dan juga Pak Rosi, semoga lain waktu bisa bertemu kembali di Studio Persatu RRI Surabaya.
2: Iya, terima kasih Mas.
0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pendengar saya sudah untuk dialog kentongan di sore hari ini, dan sesaat lagi kami hadirkan Renungan Agama Islam bersama dengan Haji Afnani Hawari S.Pd., M.Pd. dengan tema Pengalaman Guru Terbaik.
3: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah atau pengalaman adalah guru terbaik bagi kehidupan kita. Mengenangkan orang-orang tercinta adalah rasa hina karena tak sanggup membalaskan kebaikan-kebaikan mereka semua. Betapa mudah hati kita lupa oleh kenikmatan yang tidak seberapa ini. Lupa asal-usul kita, lupa akan hidup sesudah mati. Semoga warisan terbaik kita untuk anak-anak kita adalah pendidikan yang kita berikan dengan berbekal ilmu dan kesungguhan hati. Kita antarkan pesan-pesan itu dengan cara yang terbaik tentunya. Sementara doa-doa yang kita panjatkan dengan tangis dan air mata, semoga menggenapkan yang kurang, meluruskan yang keliru, dan menyempurnakan yang sudah baik. Dan di atas kesemuanya itu, kepada siapa lagi kita meminta selain kepadanya? Ya Allah, ampuni kami yang kami lebih sering lalai daripada ingat, yang lebih sering zalim daripada yang adil, yang lebih sering bakhil daripada berbagi, kan mengharap ridhamu, yang lebih banyak jahil daripada mengilmui setiap tindakan, yang lebih banyak berbuat dosa daripada melakukan kebajikan, yang menggenggam langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai penutup keburukan dan pembuka kebaikan bagi diriku. Kalau sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai jalan perjumpaan denganmu dan bukan permulaan musibah yang tak akan pernah usai. Jadilah ia sebagai penggenap kebaikan agar anak-anak kami mampu berbuat yang lebih baik untuk agamamu, ya Rabbi. Dan kami bermohon juga kepada Allah, jangan jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami, karena hanya mereka, kami tak mengerti mereka. Pendengar RRI yang berbahagia, betapa banyak pelajaran yang bertabur di sekeliling kita dari orang-orang yang masih hidup atau mereka yang sudah pergi. Tapi betapa sedikit yang mampu kita renungkan. Apa artinya ini? Iman tidak bisa kita wariskan, kecuali kalau hari ini kita didik anak-anak kita dengan kesungguhan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan, cara pandang, idealisme juga tidak bisa kita wariskan ke dalam dada anak-anak kita. Kalau hari ini kita hanya sibuk memikirkan dunia, bukan akhirat. Wallahu'alam. Selamat bermuhasabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan sore, maka Allah akan menyiapkan jamuan untuknya dari surga setiap kali ia pergi pagi atau sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Masjid Agung Al-Fala Jambi atau dikenal juga dengan nama Masjid Seribu Tiang merupakan bangunan masjid yang unik karena tidak mempunyai pintu dinding. Walau disebut Masjid Seribu Tiang, sebenarnya tiang di masjid tersebut hanya ada 232 buah. Tiang-tiang inilah yang menyangga sekeliling atap masjid bagian luar. Lokasi Masjid Agung Al-Fala dulunya merupakan pusat Kerajaan Melayu Jambi, bekas istana dari Sultan Taha Saifuddin. Pembangunan Masjid Agung Al-Fala dimulai tahun 1971 dan pada 29 September 1980, Masjid Agung Al-Fala telah diresmikan oleh Presiden Soeharto.

Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar bagi kita semua yang melaksanakan. Semoga amal ibadah kita semua ya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan bagi Anda yang saat ini masih di jalan, kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan pastinya selamat sampai tujuan. Amin, ya Rabbal Alamin. Nanti kita akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Dan saat ini 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab.
2: Pendengar, mikrofon adalah salah satu penemuan penting yang mengubah cara manusia berkomunikasi. Mikrofon pertama dikembangkan pada akhir abad ke-19 untuk mendukung teknologi telepon. Salah satu pelopornya adalah Emil Berliner yang menciptakan mikrofon karbon, mampu mengubah suara menjadi sinyal listrik. Seiring waktu, teknologi mikrofon terus berkembang. Dari mikrofon karbon, kemudian hadir mikrofon dinamis dan kondensor yang menghasilkan kualitas suara lebih jernih dan akurat. Kini, mikrofon digunakan hampir di setiap bidang, mulai dari penyiaran radio, musik, podcast, konferensi daring, hingga ponsel pintar yang kita gunakan setiap hari. Berkat pengembangan mikrofon, suara manusia kini dapat didengar oleh jutaan orang, bahkan dari jarak yang sangat jauh.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak memastikan Badan Gizi Nasional atau BGN memiliki mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan barang subsidi dalam proses pembuatan menu program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, seluruh pengeluaran SPPG diverifikasi melalui sistem pertanggungjawaban dan pergantian biaya atau rembus secara ketat. Hal ini disampaikan Emil dalam mempertegas pernyataan Sudaryono, Kepala BGN yang melarang SPPG menggunakan barang subsidi seperti beras SPHP, minyak kita, dan LPG 3 kg dalam pengolahan MBG. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam pemberantasan tindak pidana Indonesia. Menurutnya, negara tidak cukup hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus mampu mengejar dan merampas keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dan pernyataan tersebut disampaikan menyusul kunjungan kerja Reses Komisi 3 DPR RI ke Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara dalam masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ia juga mengatakan, pendengar, bahwasanya pendekatan penegakan hukum harus mulai berorientasi pada pemutusan keuntungan ekonomi yang bisa dinikmati pelaku tindak pidana. Meski mendorong penguatan kewenangan negara dalam perampasan aset hasil kejahatan, Habibur Rahman juga memastikan bahwa pembahasan RUU tetap memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu,
0: dua,
1: tiga, ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

0: Pendengar, saat ini 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk memperbarui informasi. Hari ini akan bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan Kepala Bakom RI tinjau kesiapan Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen.
1: Laporan terkini.
0: Ermina, silakan laporan Anda.
2: Ya, Dini dan juga pendengar, Kepala Badan Koordinasi Organisasi Masyarakat Bakom RI Muhammad Kodari sore tadi meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan Sekolah Rakyat 2 di Surabaya ini sendiri berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Kini kawasan tersebut telah berubah menjadi kompleks pendidikan yang dilengkapi gedung sekolah, kemudian asrama, serta berbagai fasilitas penunjang. Dan menurut Kodari, keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari sekolah, dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2. Dalam tinjauannya, ia mengatakan bahwa fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya ini cukup lengkap. Mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, kemudian hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium sendiri juga telah dilakukan pendataan dan tinggal menunggu proses pengiriman. Saat ini para calon siswa sendiri masih mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat Rintisan sebelum nantinya berpindah ke gedung permanen.
3: Kami sangat bangga, saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas, di sini 5 hektar,
4: 6,6.
3: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Insya Allah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
2: Ya, sementara itu Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya, Prapti, mengatakan bahwa saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya ini nantinya akan menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa ini berasal dari kota Surabaya. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jian dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ermina, pendengar, Kepala Bakom RI tinjau kesiapan Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya. Dan Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani. Dini hadirkan Terlatih Patah Hati spesial untuk Anda.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

Lagu Teh Hijau ini udah gak asing lagi begitu ya di telinga kita akhir-akhir ini, karena dengan adanya lagu Teh Hijau ini Tulus mengajak kita untuk merayakan bahwa tidak baik-baik saja itu adalah hal yang baik. Jadi bukan hal ketika kita mungkin lagi capek sama rutinitas, mungkin lagi capek sama pekerjaan begitu ya, atau lagi burn out, atau lagi apapun lah ya. Nah, Tulus ini mengajak bahwasanya merayakan hal yang tidak baik-baik aja, mungkin lagi mati rasa, atau mungkin lagi, apapun lah ya, yang penting harus tetap jangan sampai kehilangan diri sendiri. Kalau lagi suntuk, lagi sumpek gitu ya, apa yang bisa dilakukan? Minum teh hijau bisa sih ya jadi solusi, karena teh hijau ini disebut-sebut pendengar memiliki beragam manfaat untuk tubuh ya. Dan teh hijau ini juga memiliki reputasi yang sangat luar biasa saat dikaitkan dengan kesehatan. Lebih dari sekadar minuman untuk menemani santai atau mungkin lagi bosen suntuk ya, teh hijau ini banyak diandalkan sebagai minuman yang bisa menurunkan kolesterol dan juga darah tinggi, serta untuk menenang di saat stres pendengar. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita minum teh hijau setiap hari? Dilansir dari Ala Dokter pendengar. Dan teh hijau yang berasal dari tanaman Camellia sinensis, bahwa teh hijau ini tinggi kandungan antioksidan. Dan jika diminum rutin, nah ini tentu aja ada manfaat kesehatan yang bisa kita rasakan. Salah satunya adalah peradangan berkurang. Peradangan ini menjadi akar sejumlah penyakit begitu ya, dan bisa diredakan dengan rutin mengonsumsi minum teh hijau, agar nyerinya atau mungkin peradangan itu penyebab nyeri gitu ya, ini enggak seberapa sakit gitu. Kemudian adanya minum teh hijau ini juga bisa menurunkan risiko kolesterol dan juga gula darah turun, karena salah satu manfaat yang bisa didapatkan adalah risiko kanker menurun, begitu pula dengan risiko diabetes tipe 2. Dan dengan rutin mengonsumsi teh hijau ini juga bisa menenangkan perut yang tidak nyaman, karena pada beberapa orang ya dengan gangguan gastrointestinal atau pencernaan, ini teh hijau bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan penumpukan gas di usus. Jadi teh hijau itu manfaatnya banyak ya, jangan disepelekan, gak kayak teh-teh biasa. Ini teh susu gitu. Jadi kalau bicara soal teh hijau, ya mungkin kalau lagi gak baik-baik aja, bolehlah ya untuk nyobain minum teh hijau.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Surabaya saat ini masih padat merambat begitu ya, di beberapa titik ya, utamanya di kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo, sampai mengarah ke kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani. Sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Dan karena apa? Karena volume ya, jam-jam pulang kantor. Jadi masih belum lepas dari kepadatan arus lalu lintas. Kemudian hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran. Sore hari ini juga masih ada kepadatan arus lalu lintas karena volume kendaraan. Di kawasan HR Muhammad mengarah kawasan Majen Sungkono juga ada kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu di kawasan Gunung Sari, Masrip sampai ke kawasan Wiyung masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light ya di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Manyurip ya, di flyover Manyurip sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Dan hal yang sama juga terlihat kawasan jalan di Ponegoro ya. Kemudian kawasan Kenjaran mengarah kawasan Kapasan ramai lancar, sampai kawasan Suramadu juga masih ramai lancar. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Buat yang bosan di jalan, Dini hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

Ada titik-titik di ujung doa ya. Doa-doa, semoga doa-doa yang baik ini bisa bermuara ke tempatnya. Semoga doa-doa yang baik juga bisa kembali ke orangnya begitu ya, yang mendoakan, karena pada hakikatnya kita ini harus saling mendoakan yang terbaik. Apapun itu yang pasti, kalau kita gak bisa ngasih apa-apa, ngasih doa aja yang baik ya, itu juga sebuah hadiah dan juga sebuah pemberian yang bisa dibilang terbaik begitu ya. Artinya kadang tuh pemberian yang paling baik itu bukan hanya sebuah barang ya, karena kalau barang itu bisa hilang, tapi waktu bersama dengan orang-orang tercinta ini juga merupakan pemberian yang baik ya, karena waktu itu tidak bisa diulang lagi. Ketika Anda memberikan waktu kepada orang atau orang tersayang begitu ya, maka Anda sedang memberikan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan lagi. Wow, luar biasa. Apalagi tentang doa begitu ya, ketika Anda memberikan doa kepada orang yang tersayang atau kepada siapapun, doa-doa baik begitu ya, itu nanti juga akan kembali kepada kita lagi. Baik, karena saat ini 18:43 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Persatu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Sesungguhnya tidak ada satupun obat yang dapat meredakan pedihnya rasa sakit kecuali hati yang percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan untuknya adalah yang terbaik.

0: Saat ini 18:53 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tapi sebelumnya, pendengar, kita update dulu, ada Pak Khairul Huda. Halo Mbak Dini, apakah teh hijau bisa mengecilkan perut buncit? Bisa kalau minum teh hijau sambil olahraga ya Pak Khairul Huda. Kalau cuma minum doang, kalau nggak olahraga nggak bisa ya. Oke, kita update bersama dengan kawan Indra Mahadi, mendengar di sore hari ini, yang akan melaporkan kawasan Gubeng, kemudian kawasan Biliton, Kertajaya, ini lancar jaya. Seperti apa kita dengarkan bersama.
1: Pak Dini, kawasan lalu lintas yang kami lewati mulai dari Raya Gubeng, kemudian Biliton, sampai ke Raya Kertajaya, ini sampai di TL dalam kondisi yang lancar, tapi nampaknya juga kawasan Kertajaya ini masih belum seberapa padat atau sudah mulai cair ya. Sementara itu kondisi TL Kertajaya ini didominasi oleh roda 2 dan pengendara ini juga terus beraktivitas di tengah-tengah kesibukannya masing-masing. Lebih berhati-hati dan waspada di jalan. Kembali ke studio, Kak Dini.
0: Baik, terima kasih rekan Indra Mahadi untuk informasinya di sore hari ini ya. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini sampai nanti berapa? 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, macam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Iya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, di antaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perakiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingare, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk deteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
23: Kementerian
22: Kesehatan ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
1: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif, jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan impact tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan itu tiketnya ada transaksinya itu pada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, leasing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya isolasi yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu dilakukan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana ekspor kita bisa maksimal.
2: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lollipop, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, saat ini 19:29 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan tema Baik dan Suka Mengampuni bersama dengan Romo Budi Prasetyo. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti mimbar agama Katolik.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik ini, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaruan bagi hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Baik dan Suka Mengampuni. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya aku pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, hidup manusia berada dalam ketegangan. Hidup dalam roh atau hidup di luar roh. Hidup dalam roh berarti ia hidup dalam terang Tuhan. Sementara hidup di luar roh adalah hidup dalam kegelapan. Dalam ketegangan ini, manusia sering jatuh karena kelemahannya. Namun, rahmat pertobatan dan pengampunan senantiasa diberikan Allah. Melalui mimbar agama Katolik ini, kita diingatkan ke jalan Allah berkat Kristus. Rasul Paulus memiliki kisah hidup dramatis. Sebelum pertobatannya, ia adalah seorang Yahudi yang paham tentang Taurat. Ia menganggap para rasul dan orang-orang percaya sebagai sesat. Karena itu, harus dibinasakan. Tak heran bila ia ikut mengejar dan menganiaya para pengikut Kristus. Praktis waktu itu, Paulus adalah seorang yang tidak percaya pada Kristus, penyebar kebencian terhadap umat Allah, seorang penghambat kerajaan Allah. Tetapi oleh perjumpaannya dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar dan menangkap orang Kristen, Paulus bertobat. Ia mengalami belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Ia mensyukuri karunia hidup baru ini dengan menjadi pewarta ulung tentang Kristus kepada bangsa-bangsa. Ia yang hina karena dosa dan kejahatannya terhadap Kristus dan gerejanya, kemudian menjadi alat Tuhan untuk membawa Injil keselamatan Kristus. Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah
yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kutipan dari 1 Korintus bab 15 ayat 8 sampai dengan 10. Pendengar yang dikasihi Tuhan, warta kitab suci yang kita dengar hari ini menggambarkan hati Allah terhadap para pendosa. Yang pertama, Allah memberi kesempatan kepada siapa saja, terutama kepada para pendosa, untuk bertobat dan membaharui diri. Jelas bahwa pada akhirnya, yang dikehendaki Allah bukanlah kebinasaan dan kematian manusia pendosa, tetapi keselamatan dan kehidupan yang kekal baginya. Lewat perumpamaan tentang benih gandum dan lalang dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan Allah sebagai pribadi yang tidak suka menghukum. Sebaliknya, Ia adalah pribadi yang sabar, yang memberikan kesempatan kepada orang berdosa dan tidak percaya untuk tetap hidup dan berbalik kepadanya. Kepada para hamba yang segera ingin mencabuti dan memusnahkan lalang itu, Tuhan itu berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Bila kita jatuh dalam dosa, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan dan panggilan dari Allah sendiri kepada kita untuk bertobat dan memuliakan namanya." Benarlah kata-kata kitab kebijaksanaan ini. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini, apabila mereka berdosa, kau berikan kesempatan untuk bertobat. Mazmur 86 menjelaskan kepada kita alasan mengapa Tuhan memberi kesempatan kepada pendosa untuk bertobat. "Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, Engkau sabar dan berlimpah kasih setia." Yang kedua, Tuhan bahkan bukan hanya memberi kesempatan kepada pendosa untuk bertobat, tetapi lebih daripada itu, Ia menolong mereka agar selamat. Ia mengutus Putra Tunggalnya ke dunia untuk membawa kerajaan Allah, membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ia ingin agar manusia percaya kepada Putra Tunggalnya ke dunia untuk membawa agar manusia percaya kepada Putranya dan beroleh hidup yang kekal.
Begitu besar kasih Allah kepada dunia, hingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Injil Yohanes bab 3 ayat 16-17. Yesus putranya akhirnya rela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan, agar kita para pendosa mendapatkan pengampunan dan layak menghadap Bapa kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita yang telah disatukan dengan Kristus dalam gereja-Nya lewat pembaptisan, senantiasa dipanggil untuk selalu bertobat dan membaharui diri dan menyerupai hati Tuhan, yaitu hati penuh kasih dan penyayang, hati yang sabar dan berlimpah kasih setia, orang beriman dan rendah hati, tidak akan dipandang hina oleh Allah. Sebaliknya, akan ditinggikan dan dimuliakan.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Baik dan Suka Mengampuni. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Saat ini 19:54 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini begitu ya. Dan sebelumnya kami akan hadirkan informasi laporan terkini dari kawan reporter Faiz Putra mendengar malam hari ini yang akan melaporkan Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom melakukan kunjungan ke kantor Kecamatan Tambak Sari Surabaya dalam rangka pelaksanaan uji coba portal Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital. Kita sudah terhubung ya bersama dengan kawan reporter Faiz Putra di sore hari ini.
1: Laporan terkini.
0: Faiz Putra, silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar, hari ini Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom melakukan kunjungan ke kantor Kecamatan Tambak Sari Surabaya dalam rangka pelaksanaan uji coba portal perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital. Dan acara hari ini juga dihadiri oleh Kepala Bakom Pemerintah Muhammad Kodari. Selain itu juga dihadiri Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia Aris Kurniawan. Lalu ada Kepala Dinas Kominfo Surabaya, Edi Kristianto, Kepala Dinsos Surabaya, Antik Sugiyarti, dan beberapa stakeholder lainnya, serta warga penerima bantuan di wilayah Tambak Sari, Surabaya. Dalam kunjungannya tadi, Kodari menyebut portal Perlinsos Digital tidak hanya perwujudan bentuk baru distribusi bansos kepada masyarakat secara digital, namun juga memastikan kemudahan, kecepatan, dan persebaran bantuan sosial yang presisi dan juga adil kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dirinya menyebut, hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya telah melakukan survei, dan sementara hasil survei tersebut menunjukkan bahwa ada 115.000 KK yang berhak mendapatkan Perlinsos, dibagi menjadi dua kategori perlinsos, yakni program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Berikut statement dari Kodari.
3: Nah, data yang terakhir ada 119.000 KK yang berhak menerima perlinsos. Pada hari ini baru ada dua jenis perlinsos yang bisa diproses dalam uji coba ini, tapi nanti akan terus bertambah. Mencapai sekitar 7 jenis bantuan sosial kalau nanti sudah implementasi secara menyeluruh.
2: Sementara pendengar, kami juga sempat berbincang sedikit dengan warga Tambak Sari bernama Alfianto yang juga salah satu penerima bantuan Perlinsos, dan dirinya mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut mengingat kondisi ekonomi dan penghasilannya saat ini masih di bawah UMR. Berikut statement dari Alfianto.
4: Ya, kayak itu tadi mengajukan penolakan gitu ya. Karena saya sendiri-sendiri saya juga oma di kos, kerjaan juga masih jauh di bawah UMR gitu.
2: Sampai saat ini pendengar, pemerintah Kota Surabaya masih terus melakukan survei dan diperkirakan akan mencatat angka pasti penerima bansos atau perlinsos ini dalam 1-2 hari ke depan. Dengan adanya perlinsos berbasis digital ini, harapannya mampu mengurangi angka kecurangan subjektif dan memastikan bantuan tersebut turun ke tangan yang tepat. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kecamatan Tambak Sari. Faiz Putra kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Faiz Putra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Faiz Putra, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom melakukan kunjungan ke kantor Kecamatan Tambak Sari Surabaya dalam rangka pelaksanaan uji coba portal perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Surabaya Sore ini. Sesaat lagi akan ada rekan Dio Pratama menemani Anda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama hari ini bersama dengan RRI Merauke dengan tema Akar di Tanah Selatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

Selamat malam Anda pendengar Pro 1 Surabaya. Apa kabarnya ya? Sehat selalu ya. Semoga sehat selalu semuanya. Amin ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali menyapa Anda, menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari di hari Dinopo kira. Ini hari Selasa ya. 28 Juli 2026 ya, di rangkaian Surabaya malam ini menggantikan rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini tentunya ya. Pantau terus ya, saya harus mengajak Anda terus ya untuk stay tune di Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini, karena malam ini masih ada program-program spesial persamaan Pro 1 tentunya ya. Setelah ini kami akan hadirkan mini drama. Kemudian selepas mini drama kita ngobrol-ngobrol santai saja. Kemudian yang ditunggu-tunggu Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam ini kita edisi lagu Indonesia ya, full lagu Indonesia. Berapapun tahunnya ya, mau yang lawas banget, mau yang baru banget, nah ini boleh asalkan ketemu ya, dan kalau bisa jangan AI ya. Udah ketegur, saya ditegur sekarang, ditegur kalau nyetel AI sekarang tidak boleh ternyata ya. Oke, jadi kalau bisa artisnya jelas, artisnya jelas, nama artisnya memang ada di istilahnya, kalau di Wikipedia itu muncul lah gitu ya. Dia emang legit seorang artis ya. Jadi kita akan putarkan lagu-lagu yang memang karya orang asli ya. Karena emang kalau misalnya AI itu ada titik abu-abunya juga ya. Kadang itu ada yang emang dia nyiptain liriknya tapi bikin musiknya pakai AI, tapi ada juga yang kayak nyiptain liriknya sama lagu musiknya itu pakai AI full semua. Jadi kalau sama saya mah saya anggap semuanya AI lah gitu. Jadi kalau bisa nanti tidak nyetel AI ya pendengar ya. Nanti 23 waktu Indonesia Barat kita hadirkan Surabaya malam ini di dunia dalam berita ya, ya masih kuat ya, masih kuat, kita akan lanjut terus sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau misalnya yang ngantuk nggak apa-apa, tidur, istirahat itu penting guys. Tidak kalau misalnya capek ya sudah tidur aja, nggak penting dengerin saya ini, mending tidur enak, yang penting kesehatan ya. Oke, kita buka perjalanan kita dalam Surabaya malam ini dengan menyimak sebuah mini drama karya terbaik dari rekan-rekan RRI Merauke dengan topik atau judul mini dramanya apa tadi? Akar di Tanah Selatan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Di sinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah, tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Tobu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Sekarang udah tadi Anda telah mengikuti mini drama dari karya dari RRI Merauke dengan judul Akar di Tanah Selatan. Nah, kita lanjutkan rangkaian Surabaya malam ini dengan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Tiba-tiba sudah ada yang terhubung. Coba saya sapa, padahal saya belum ngasih topik ini. Selamat malam.
1: Selamat malam juga, ngobrol.
0: Kok kesusu
1: ngobrol
0: banget loh.
1: Santai dengan Pak RT Dio Pratama.
0: Oke, kok kesusu banget, Bu Siti.
1: Selamat malam, Pak RT.
0: Selamat malam.
1: Aman cocok loh jadi Pak RT, soalnya wongnya sabar banget.
0: Masa?
1: Aku... Iya. Bayang no saya.
0: Enggak, aku nggak iso ngamuk kok, Bu Siti.
1: Orangnya sabar, jujur, ngomong apa adanya.
0: Enggak jujur-jujur banget aku.
1: Jujur kacang hijau.
0: Jujur.
1: Ayo wes, ngobrol. Ngobrol santai lo ya.
0: Ya ngobrol santai, oke.
1: Okay. Saya nganggur ini.
0: Emang biasanya jam segini ada kerjaan dah, Bu?
1: Nggak ada, wes.
0: Nggak ada.
1: Wes.
0: Ya wes, ini apa tuh? Boleh itu deh. Permainan tradisional yang disukai Bu Siti apa?
1: Kekean, yoyo.
0: Kekean itu apa?
1: Iya. Kekean yang dilempar gitu kan ada dulu.
0: Apa? Mainnya pakai alat apa?
1: Ya kayu gitu terus dilempar, saya ikut-ikutan narik laki-laki. Iku zaman biyen iku, zaman ndak ada Bu Siti, tapi waktu ada Bu Siti wis gede ngono sih ono iku kekean yoyo.
0: Kok yoyo saya tahu kekean itu loh. Kekean.
1: Kekean itu loh. Itu loh kayu dilincip-lincipi ada kawate bawah. Terus golong-golong dilempar. Saya bisa masih cewek itu main. Kalah cowok.
0: Permainan kekean.
1: Kalau nggak bisa dilempar ya anu ngelimpang lek. Lek bisa langsung anu muter di tanah itu muter.
0: Oke, selain itu apa lagi?
1: Sama orang kota soalnya nggak pernah mainan itu.
0: Iya, makanya saya tanya kekean itu apa gitu. Oh, selain itu apa lagi? Apa tuh?
1: Banyak.
0: Dakon main.
1: Oh, dakon ya juga. Dakon saya menang terus itu dakon itu.
0: Nah, main sute apa itu?
1: Waktu tapi bukan arek sekarang, dakon kan bisa beli tempat.
0: Permainan tradisional yang tak maksud itu kayak apa? Gopak sodor apa gitu. Bu Siti dulu mana apa? Deli-delian.
1: Kalau mari dari langgar itu kan pada bulan embong itu kan sepi lek di desa ya. Ya itu. Sodor-sodoran itu lang wedok wis pokoknya. Tempat sodor cari sama tempat sodor itu ya.
0: Kopak sodor. Ya.
1: Bapakku moro nyekel pecet saya mulai wis. Ayo.
0: Jam berapa itu?
1: Ya jam songo ke atas. Padahal saya senang toh.
0: Cek malam itu Bu Siti.
1: Ya malam wong, tapi kan senang mainan nanti. Temen-temen itu.
0: Tapi oh, jangan itu, malam-malam. Itu. Kan besok sekolah kan.
1: Sekolah, tapi kan saya sih senang. Itu dari langgar ya, jam 7.
0: Iya.
1: Dari langgar ya saya kasih mainan ini. Bapak punya kelpecut mulai. Pecuti anaknya. Pecuti sapi gue loh.
0: Loh, pecuti sapi apa jaran?
1: Sapi, kan ngingu sapi, Bapak.
0: Oh, ngingu sapi.
1: Ngingu sapi, jarang gak ada di tempat saya, gak ada jarang.
0: Oh, berarti Delman gak ada ya, Bu, di sana?
1: Gak ada sapi sama kambing, ayam.
0: Tapi sapi bisa dinaiki?
1: Enggak, sapi ya di... Kalau orang desa gak punya sapi, gak bisa beli sapi ya. Ada tetangga banyak sapinya. Ayo ramut sapiku, lalek sapine gede, sing ramut itu ngambil kari-kari, sing punya lek manak satu tau lek sapi ya, jarang kembar kok wedhus ngono ya.
0: Apa?
1: Kalau misalnya sampean ngeramut sapi saya sudah gede dong.
0: Ya. Yeah.
1: Nanti lek mana sampean ngambil saya ngambil duluan lek sapi ini gede.
0: Oh iya iya jelas yang punya tau.
1: Nah, enggak, gantian. Oh. Nanti lek mana lagi yang ngeramut. Lek wis dapat banyak, kembalikan babonnya. Wis satunya sendiri yang diramut gitu.
0: Oh.
1: Pokoknya enggak males orang desa itu. Wis masih enggak punya sapi, awalnya nanti banyak sapinya gitu. Kalau seneng ngarit tuh ya. Orang tua saya tuh orang tani, Mas. Seneng ngarit, brojol. Tegale dhewe sudah selesai brojol, nanti ada yang nyuruh brojol di tegale uang gitu. Paham, lek brojol itu apa? Sapi dua yang narik itu loh.
0: Iya. Apa tuh? Bajak itu ya?
1: Iya, lek sawah bajak. Tapi lek tanah darat, itu loh, bongkar tanah itu loh. Nanti kalau sudah wayahe tandur, enak toh. Nah, itu.
0: Oke. Ya udah Bu Siti gantian nanti ya.
1: Iya. Selamat malam Pak RT.
0: Selamat
1: lanjut.
0: Lanjut kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Kita lanjut ke warga berikutnya ya. Ini saya jadi Pak RT beneran ini. Tapi memang itu ya. Saya kan orang kota ya. Saya setahu saya itu emang asetnya orang desa itu ya kalau enggak sawah, kebun ya sapi ya. Temen saya itu saya punya temen Kediri. Kalau mau nikah itu tinggal ngejual sapi satu. Enak. Ya. Di saya apa tuh orang tuanya tinggal ngejual sapi satu. Di saya yang orang kota itu kalau mau nikah ya banting-banting tulang dulu. Oh, sampai nabung setahun baru bisa nikah. Ya tapi itu privilege ya masing-masing ya. Kita sapa lagi yang di line telepon.
2: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Kita ngobras santai aja ya ini.
0: Iya ngobras santai aja. Suka itu
2: ini,
0: permainan mas, apa mas, dulu?
2: Mas Jo siarannya kapan?
0: Mas Jo libur.
2: Iya, siaran besok.
0: Besok siaran.
2: Ya, hari ini Mas Jo ulang tahun.
0: Oh iya ta, Mas Jo ulang tahun.
2: Iya, hari ini Mas Jo ulang tahun. Jadi waktu aku lihat, Mas Jo ulang tahun. Jo lah ulang tahun, tapi kok nggak siaran? Biasanya siaran. Jadi besok siaran.
0: Iya, biarin hari ini Mas Jo merayakan sama keluarganya ya Bu ya, biar di rumah ya. Gitu enak ini gitu.
2: Sedang selamat ulang tahun Mas Jo yang ada di rumah. Semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Diparingi banyak rezeki. Tapi no, umur berapa ya Mas Jo? 17 atau 7 up ya?
0: 7 up ini merek Bu. Tanggal 25 kemarin kan Mbak Sari juga ulang tahun tuh Bu.
2: Iya, Bu Sari juga ulang tahun kemarin. Terus nanti tanggal 10 itu Mbak Dini.
0: Tanggal 10 Agustus?
2: Enggak, September.
0: Oh, September, masih September. Apa iya. Lo Bu Titi? Kalau Mbak Fresti, kapan?
2: Mbak Fresti 10 Oktober.
0: Oh iya, karena
2: 6 Oktober.
0: 6 Oktober ya.
2: September. Mas Tio.
0: Nah, tahu enggak Bu Titi?
2: Wong aku tanya kok maju talan jawabnya. Tahu enggak aku sini, kan tanya.
0: Di sini enggak apa-apa Bu. Apa tuh satu RRI enggak ada yang tahu kok ulang tahun saya. Padahal tinggal niat tinggal lihat itu apa tuh NIP
2: kan
0: pegawai.
2: Kan ada daftarnya daftar kelahirannya di papan itu.
0: Enggak ada Bu papan isinya daftar kelahiran di sini.
2: Kalau dulu di tempat kami sekolahan ada di papan
0: kelihatan. Oh buat ngingetin ya ini ulang tahun ini sini ulang tahun gitu.
2: Ngobrasnya ini santai aja ya Mas Jo ya.
0: Iya santai aja.
2: Ya, kita... saya mau cerita sedikit ya Mas Jo.
0: Boleh.
2: Dulu di tempat kapal selam itu dulu itu tempat kami berlatih pramuka, Mas Jo. Jadi kami dulu masih ada rumah sakit RSUP. Jadi berapa tahun yang lalu ya, Mas Jo? Mas Jo mungkin belum lahir. Nah, di tempat kapal selam itu dulu lapangan yang luas sekali. Dan apa itu semua hampir kalau ada permainan voli, permainan apa aja semuanya ada di situ. Diseneng sekali balai pemuda itu. Nah, kami kalau hari Minggu, tiap Minggu kami latihan pramuka di situ, Mas Jo. Terus kalau satu bulan sekali itu baru pertemuan pramuka se-Surabaya ada di situ. Pertemuan. Jadi, ya waktu itu pertemuan se-Surabaya itu sedang berkumpul di situ. Absen semuanya, absen. Saya itu lihat kok ada nama itu sebetulnya kan ada yang namanya Freddy, Rudy, siapa gitu. Ini kok tak lihat ada absen kok tak pandangnya sih, aku bilang gitu. Namanya Sutrisno Noto Prawiro gitu. Bacaannya gitu. Terus aku jawab, bukan Sutrisno Noto Prawiro lah, apa? Sutrisno Noto Boto. Terus saya kan aku senang guyon. Terus yang dengar suara, yang tahu apa namanya di dialogkan gitu itu, terus dia langsung orangnya berdiri, maksudnya sopo ngelokno jenengku gitu, kenapa aku diem aja, aku pura-pura tidak tahu. Tapi orang itu yang saya olokkan tuh tidak pernah ketawa, ya tidak pernah gak, apa ya kayak orang tidak seneng guyon.
0: Iya, tapi emang terus ada.
2: Akhirnya masuk, ada saya teruskan cerita ini. Bentar lagi kok masuk. Mas Dio. Nah, akhirnya dari yang namanya Sutrisno Noto Prawiro tadi ditunjuk untuk siaran Avianto Avianti di RRI.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kami dari Kecamatan Genteng, saya yaitu saya Titik Damyati. Nah, yang dari Kecamatan Perak itu tadi ya Sutrisno tadi. Setelah kami hari Rabu kalau enggak salah itu, kami siaran. Waktu itu Kak Edi Mulyono yang bimbing. Katanya Kak Edi Mulyono, penyiar RRI yang dulu. Katanya gini, ayo masuk semua yang siaran. Terus saya belum masuk. Orang tadi itu yang namanya Sutrisno Noto Prawiro tadi, dia bilang, loh ini di titik ya? Saya bilang, iya. Dan bilang gitu. Dalam hatiku, orang inilah yang tak pernah tak olokno. Tapi aku, karena aku takut, ya malu, ya takut. Gimana aku? Terus akhirnya kami siaran. Mas Dio, di dalam siaran. Waktu itu ada Kak Edi Mulyono di situ. Terus akhirnya kami sudah siaran, selesai. Kami pulang. Pulang itu di luar tuh kok hujan gerimis gitu. Terus akhirnya katanya yang namanya Sutrisno Noto Prawiro tadi, saya antar ya di titik ya. Saya gini, waduh adik nganter tuh bahaya. Nanti tahu rumahku lah anakku, bilang gitu. Terus akhirnya aku diantar, aku mau. Duh, diantar itu dalam perjalanan tuh, kan rumahku di Pandigiling. RRI Pandigiling kan jauh sekali. Waduh, kakiku rasanya capek sekali. Terus akhirnya dia terus tahu rumah saya. Terus hampir tiap Sabtu si Sutrisno itu datang ke rumah. Akhirnya sekarang ini jadi suamiku, Mas Dio.
0: Oh. Jadi saya udah menduga kok kayaknya ke arah situ deh. Iya bener.
2: Terus anak pertama itu dari saya itu diberi nama Marini Cahyaning Avianti.
0: Oh, ada Aviantinya, okay. Ada itu. Avianti. Saya kira itu ada botonya. Kan noto boto tadi.
2: Aku gak berani, sudah gak berani. Terus... Jadi saya rasanya ya malu, ya takut. Takutnya tuh aku kok berani, wong orang itu baik kok aku. Tapi aku guyon. Tapi dia enggak pernah guyon, enggak pernah ketawa, enggak pernah apa. Tapi suami saya itu orangnya baik, sabar sekali. Aku senang. Jadi saya dengan suami saya itu anaknya dua. Satu perempuan, yang nomor dua lagi. Begitulah Mas Dio cerita kami. Abianti Abianto yang di RRI. Jadi pertemuan kami di RRI.
0: Oke, luar biasa. Ya, sehat selalu ya, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ceritanya Bu Titi ya. Ketemu suaminya itu dari ejekan ya. Benar gak ejekan ya? Noto boto ya. Dan akhirnya dipertemukan lagi di lewat RRI. Dan akhirnya dekat-dekat-dekat. Akhirnya itu ya. Jadi suami istri ya, luar biasa. Sehat selalu ya Bu Titi ya dan suami ya. Kita siapa yang di line telepon lagi? Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Ngobras.
0: Ngobras.
3: Ngobras santai bareng Mas Dio.
0: Kayak ini ini Mas Andi ya? Mas Andi ya?
3: Ih, kok tahu Mas Dio? Mas Dio ini memang ulang
0: tahunnya. Oh, salah sambung berarti. Salah sambung. Saya tutup ya. sambung. Maaf.
3: Ini memang ulang tahunnya memang harus dikasih tahu ini. Mau dikasih hadiah ini. Oh. Iya, sehat Mas Dio?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabar Mas Andi?
3: Ini kan Mas Andi biasa di Batam. Ini lagi di Tanjung Pinang. Jadi Tanjung Pinang ini ibarat Surabaya sama apa ya? Sama Bali kali ya.
0: Dingin gak di sana, dingin?
3: Alhamdulillah dingin. Karena Tanjung Pinang ini cuacanya satu hari empat musim.
0: Satu hari empat musim?
3: Iya. Panas, hujan, mendung, kademen,
0: bedidin. Oke. Ya sama kayak Surabaya ya. Sama.
3: Iya.
0: Kalau subuh kan itu kan dingin banget, bedidin kan.
3: Ini bukan lagi.
0: Iya.
3: Ini temanya nggak pakai tema ya?
0: Temanya ini sehari mandi berapa kali?
3: Enggak, ini Mas Andi mau curhat tentang laundry.
0: Laundry, ini apa ini? Bukan nah, bukan yang mani-mani laundry itu kan?
3: Bukan. Nah, itu kalau mani laundry itu nanti bicaranya di belakang layar.
0: Aduh. Layarnya siapa? Oke. Laundry apa ini, Mas Andi?
3: Layar tancap. Apa namanya? Ya memang suka duka ngelaundry ini pasti ada ya.
0: Oh, usaha laundry?
3: Enggak, Mas Andinya pengguna.
0: Oh, pengguna. Oke.
3: Karena memang kebanyakan cowok kadang ngelaundry lah ya, baik itu pelajar ataupun mahasiswa atau pekerja ya. Itu udah otomatis kalau yang cowok banyak kan laundry ya, walaupun ada juga cewek yang laundry juga ya. Jadi ini baru kejadiannya baru sih. Jadi ya untuk perhatian buat kita semua lah, kalau ngelaundry itu memang harus lebih apa namanya, ekstra sabar. Gitu. Jadi sebenarnya kan laundry itu 3 hari. Rupanya 1 bulan.
0: Oh, ini berarti iya. Laundry yang ditinggal ya, bukan yang apa tuh koin sendiri
3: yang,
0: ya.
3: Oh, bukan yang ditinggal. Tapi ditinggal pun ya sampai sebulan kayaknya jarang-jarang ya.
0: Iya, biasanya normal kan paling lama mungkin seminggu ya.
3: Paling lama. Itu biasanya paling lama juga 4 hari lah.
0: Oke. Terus gimana?
3: Ya itu dia. Jadi rupanya yang ngelaundry itu lupa nge-save nomor Mas Andi.
0: Oke.
3: Jadi ya sempat miscommunication lah.
0: Tempat baru tak? Tempat baru.
3: Kenapa? Tempat baru.
0: Oh, kirain gitu. Langganan.
3: Enggak. Soalnya Mas Andi kan itu suka jalan, traveling.
0: Oke.
3: Gitu. Nah, jadi mungkin ini maaf yang laundrynya ini tahu kali kalau Mas Andi udah nggak bakalan ngelaundry di situ kan.
0: Iya.
3: Jadi dia pinter nyari alibi. gitu. Ya katanya sih ada berita duka dia di kampungnya, gitu. Ya tapi ya maaf ya, namanya pelanggan kan dia harusnya kan ada info.
0: Iya benar.
3: Kayak misalnya nih Mas Dio nanti mau ruang rindu, requestnya tahun berapa gitu kan? Jadi ya itu memang udah dibilangin harus ekstra sabar kalau ngelondri. Yang namanya hilang, yang namanya ketuker itu udah nggak aneh lagi. Gitu. Tapi ya Mas Andi sih berharap ya, yang namanya salah satu usaha kan, kalau mau jangka panjang ya dia harus bisa jaga apa namanya, jaga hubungan sama konsumen.
0: Bahwa itu benar.
3: Kalau nggak kayak gitu ya jangan buka laundry lah, buka aja sendiri pribadi dia kan. Gitu. Jadi ya Mas Andi, makanya kalau masalah ngelaundry ini sebenarnya sih udah nggak aneh lagi. Cuman kalau yang ini memang kayaknya kebangetan banget.
0: Ya karena sebulan itu ya.
3: Bulan udah gitu nggak ada komunikasi, nggak ngasih info dia tiba. Barusan tadi dia ngechat, katanya ambil pakaiannya sekarang. Kan kebangetan itu namanya kan, nantangin kan.
0: Oh gitu bahasanya.
3: Ya, iya. Nanti Mas Andi screenshot dari WA-nya nih ada. Jadi memang ya gitulah. Ya walaupun maaf itu dia tadi ada berita duka atau berita apa kan, namanya pelanggan kan nggak tahu dia.
0: Dia ada Google Map nggak? Itu bisa di bintang 1 itu.
3: Iya, tapi kayaknya nggak. Nah jadi yang Mas Andi herankan lagi, tetangganya tuh pada sini sama dia. Pas Mas Andi tanya pun, itu kemana ya laundrynya? Nggak tahu Mas, dia memang orangnya gitu ya. Dari situ aja udah tanda kutip. Gitu.
0: Oke, ini kayaknya apes Mas Andi aja yang milih salah milih laundry ya.
3: Iya, tapi itu dia sangat disayangkan sekali gitu. Sebenarnya sih ini bagi para usaha laundry yang mendengarkan, ya kalau memang apa namanya mau jangka panjang harus jaga konsumen. Sebenarnya bukan laundry aja ya.
0: Ya apapun
3: yang namanya usaha, entah itu car wash ke, entah itu apa, pokoknya jaga hubungan lah kalau masih mau usaha. Kecuali memang dia udah mau istirahat atau mau tutup.

0: Iya itu dia tadi, kalau memang, tapi kayaknya dia mau buka terus, tapi caranya dia itu salah. Memang udah mulai sepi sih, dulu katanya rame, dulu dia, ya masalah intern mah, Mas Andi nggak mau ikut campur ya, cuman kan, ya dia kan namanya buka usaha harus yang inilah, profesional lah gitu ya, Mas Dio ya.
1: Tapi nggak ada barang yang hilang kan? Mas Andi ya?
0: Kalau barang hilang sih, ini kan belum Mas Andi ambil, karena kan
1: oh, belum.
0: Di Tanjung Pinang.
1: Oke.
0: Gitu, jadi dia tadi WA itu kan katanya ini pakaiannya ambil lu. Dia tahu itu dia tadi, dia menutupi kesalahan dia dengan alibi tadi yang dia tahu mungkin Mas Andi udah nggak mau ngelondri di situ, tapi ya jangan gitu juga lah. Gitu kan?
1: Iya, bahasanya ya kurang mengenakkan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Okay. Itu dia tadi, Mas Andi berharap untuk para usahawan terutama ya, laundry, kan, apalagi di Surabaya banyak juga ya, kota-kota besar kan banyak tuh. Kalau seandainya kesel mas, ada masalah pribadi sama konsumennya ya, jangan merembet ke yang lain gitu.
1: Iya, benar.
0: Kalau Mas Andi kan ini kan bawa aura positif aja gitu. Karena kan kita kalau ngasih tahu kebaikan kan nggak ada ruginya, Mas Dio.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Ya, nanti tahun berapa requestannya, Mas Dio?
1: Bebas mah kalau sama saya mah. Mau lagu baru netes tadi malam boleh.
0: Oh, iya. Netes baru. Ya udah buat Mas Dio, semoga sehat, rezekinya lancar Mas Dio ya.
1: Amin, sama-sama.
0: Iya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke. Semoga itu ya nanti barang-barangnya Mas Andi nggak ada yang hilang ya. Meskipun ya itu hitungannya memang hanya sebuah pakaian ya. Tapi tetap itu beli tuh pakaiannya gitu. Jadi semoga masih komplit, baliknya komplit ya waktu waktu dibawa ke sana ya segitu ya, baliknya juga ya sesuai ya dengan yang di awal disetorkan ke laundry ya. Saya sendiri tuh paling termasuk paling suka ya laundry juga ya, meskipun di rumah ada mesin cuci tapi kadang-kadang ibaratnya mager gitu ya, mager nyuci sendiri kan, kalau nyuci sendiri kan berarti jemur sendiri ya, terus kan mager itu akhirnya cucian menumpuk kan. Akhirnya saya sama istri ya udah ini yang numpuk ini di laundry aja gitu. Nah, kalau di tempat saya tuh saking banyaknya laundrynya kan ada dua macam. Ada laundry ditinggal sama laundry yang koin ya. Nah, itu kalau lagi bener-bener males ya, males nungguin, ya udah laundry yang ditinggal. Nungguin itu maksudnya ini gini. Kalau laundry koin kan kita yang operasiin sendiri, terus ditungguin sampai kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah kan. Jadi kalau laundry koin kan 2 kali nih operasionalnya. Jadi dicuci dulu kurang lebih setengah jam, habis gitu dimasukin ke pengering itu sekitar 45 menit kalau nggak salah ya, tergantung kita banyak bajunya. Nah, itu pokoknya sekitar 30 ditambah 45 menit ya, anggapannya 1 jam sampai 1 jam setengah itu. Nah, itu kita kan harus nunggu di tempat, ngopeni sendiri, ngemasukin sendiri. Terus nanti kalau udah selesai dilipat-lipat sendiri. Nah, itu kalau saya lagi enggak malas itu saya ngelondrinya yang koin karena enak, bisa me time juga. Jadi sambil nyuci di laundry koin kita sambil bersantai ya, melepas penat setelah bekerja gitu. Di laundry, di nongkrong di laundryan ya, sambil minum apa gitu, pokoknya dinikmati waktu sendiri gitu ya. Oke, kita nanti jam 9 malam atau pukul 21 nanti Ruang Rindu edisi Indonesia ya. Tahunnya bebas nggih. Nggih. Tahunnya bebas kalau sama saya, mau lagu lawas, mau lagu baru netes tadi malam, tadi pagi, tadi sore pun boleh. Itu asalkan lagunya ketemu dan jangan lagu AI ya, pendengar ya. Ini Pak, masa saya nyebutin ya yang yang negur jangan ya. Nanti itu diserbu nanti. Ya ini saya ditegur, jangan nyetel lagu enggak jelas katanya.

Jadi ceritanya itu kemarin nyetel lagu AI kan, ditanyai ini lagu ini sopo, kalau lagu ini sopo itu dalam bahasa Indonesia ini lagu ini siapa gitu, ini tak kasih tahu ini lagunya ini gini, tapi ini tulisannya AI gitu. Oh ya jangan di itu jangan diputer gitu, jangan mau gitu. Oke siap, oke. Ya semakin ketat ya peraturan di sini. Tapi nggak apa-apa, aturan itu ya dituruti aja. Oke, kita akan kembali setelah beberapa tembang-tembang berikut ini ya. Terima kasih tadi Bu Siti, Bu Titi dan Mas Andi ya. Wes nggak ngerungokno Mas Andi. Jarang-jarang ya, tapi emang saya jarang malam sih, tapi mungkin Mas Andi lebih sering sama Mas Jo. Oke, oh iya Mas Jo ulang tahun ya, selamat ulang tahun Mas Jo ya, sehat selalu ya, lancar rezekinya. Oke, kita hadirkan Jangan Bohong dari Fatin Sidki ya.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wayai, wayai, kita sudah masuk dalam Ruang Rindu ya, edisi hari Selasa ya. Hari Selasa gak sih? Saya tuh bingung ini tuh hari apa. Hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Hari ini kita selama 2 jam ke depan kita akan nikmati tembang-tembang lawas Indonesia ya. Di Ruang Rindu edisi hari ini kita langsung sapa yang di line telepon. Bentar. Halo. Halo. Panggilan berlangsung terhubung. Halo. Halo. Mama Yu enggak ada suaranya, Mama Yu. Ini sudah terhubung loh. Ah, ini dia. Halo. Halo, Mama Yu. Halo. Mama Yu. Iya.
2: Halo.
1: Iya.
2: Baru dengar suaranya, Mas. Baru dengar suaranya ini.
1: Oh, baru dengar suaranya. Ini.
2: Iya.
1: Ini udah dengar, udah.
2: Udah, sudah.
1: Udah. Boleh lagunya apa, Mama Yu?
2: Lagunya dari ini loh, Andre Hehanusa, yang lagunya campuran ada manca ada Indo, itu lagunya apa, Mas? Hei kekasih hatiku, itu loh, Mas.
1: Duh, apa? Boleh diulang?
2: Yang ini loh. Dari Andre Hehanusa, yang ada lagu manca campur Indo. Duhai kekasih hatiku, kayak gitu lagunya.
1: Duhai kekasih hatiku. Andre Hehanusa. Iya, Hehanusa ya. Kayaknya ya, Bu. Kayaknya ya. Kayaknya ya, Mama Yu ya. Bentar. Kok judulnya bahasa Inggris ya? Bentar. Saya bantu Mbah Google dulu. Lirik Anda yang maksud Pani adalah, oh, Andre Hehanusa yang judulnya To All the Girl I Loved Before. Oke. Okay.
2: Iya, mungkin itu.
1: Oh, ini Indonesia kan ya, Bu?
2: Iya. Indonesia manca, ya. Manca campur Indonesia
1: Indo. Oh, oke. Okay. Okay, tapi ini kan. Oh, Julio. Okay. Iglesia.
2: Mas Dio.
1: Siapa apa?
2: Halo.
1: Halo.
2: Suaranya hilang-hilang. Mau nanya, Mas Dio aslinya mana?
1: Surabaya. Surabaya.
2: Oh, makanya. Kan Ibu Siti tadi kan bilang apa tuh, kekean. Kalau sekarang itu gangsing itu loh, Mas.
1: Oh, gasing. Iya, iya. Ya. Yang dari kayu
2: kalau
1: itu ya.
2: Dulu kan dari kayu.
1: Ya, sekarang
2: bentuknya
1: ya, Mas.
2: Bentuknya kayak jambu mente.
1: Mama Yu ini bentuknya apa itu? Oh, gak apa-apa deh. Sony Music Entertainment Indonesia ya. Ini Andre Hehanusa ya. Oke. Salam-salamnya boleh deh.
2: Salamnya ya buat Oma Yanti Queen, Mas Budi, Bunda Wira, Bu Titik Damiati. Juga ada Mas Bandi, Mas Ali yang punya ASI, Pak Idris, Bang Cooper, Bung Freddy, Abah Awi, Pak Mulyono, Ibu Siti, Pak Suruan, Bu Siti Rumi'ah, juga ada Bu Nur Fadila, Bunda Nana, Mas Asa, Pak Setiawan, Pak Tua, Ibu Wati Ramli, Ibu Yuni, Ibu Dewi, dan semuanya aja, Mas, ya, tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Mas Dio, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Semoga senantiasa sehat, bahagia sama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih, Mas Dio, tak tunggu lagunya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama Yu, sehat selalu ya. Langsung kita sapa lagi yang tadi di line telepon HP, sekarang yang rumah. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu. memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio Pratama yang sabar.
1: Yang sabar. Oke. Okay. Waalaikumsalam Siti. Lagunya apa?
3: Lagunya Raffi Ahmad. Ya, Raffi Ahmad yang Takdirku. Akulah Takdirmu.
1: Hah? Akulah.
3: Oh, bukan akulah Takdirmu.
1: Kamulah takdirku.
3: Takdirku itu loh.
1: Kamulah ya. Takdirku yang sama bojone iku to?
3: Iya, sama Nagita.
1: Oke, salam-salami.
3: Kangen. Salamnya buat Mama Yu, Mas Bandi Batam Jodoh, Mas Ali, Mas Gio, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Kanedi, Pak Mariono, Pak Wandi, Pak Mulyono, Pak Hairul Huda. Wira Bu Isti, Bu Titik Damiyati, Pura Meli, Yani Jaya, Bu Siti Rumia, Edinda, Mbak Rika Herlin, Bu Titik Damiyati, Pura Meli, Bu Yuni, kesemuanya aja Mas.
1: Siap.
3: Terima kasih banyak. Oh, Pak Idris sama Bu Dewi. Terima kasih banyak ya Mas.
1: Sama-sama Ibu.
3: Semoga sehat selalu Mas, panjang umur sampai 100 tahun ya.
1: 100 tahun, amin. Terima kasih.
3: Sama-sama Bu Siti. Bu Siti juga 100 tahun nanti.
1: Amin. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Sehat selalu sampai 100 tahun. Hitung lagunya. Kita baca WhatsApp dulu, ada Mas Jebet. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio Jebet PP Sedati, requestnya Teh Hijau by Tulus. Salam buat Bu Nana dan Pak D Budi Kaltara. Terima kasih Mas Dio. Sama-sama Kakak Jebet ya. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita langsung hadirkan tembang pertama, yaitu Andre Ehanusa dengan To All The Girl I Love Before. Ini lagu Indonesia BTW. Soalnya channelnya Sony Music Entertainment Indonesia. Berarti orang Indo.

0: Anda kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita baca WhatsApp lagi dari Ibu Siti Rumia ya. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Tio, request lagunya Mario, judulnya Ling Ling. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Dian, Bu Is, Bu Nana, dan salam untuk semua pendengar Persatu Surabaya buat Mas Dio. Terima kasih, sehat selalu. Selamat bertugas. Baik, terima kasih Bu Siti Rumia. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Halo, Bang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dewi ya?
1: Iya.
0: Oh, Bu Dewi mesti gitu, Di. Jadi berbagi memori lewat lagu terus diem, disuruh nebak. Disuruh nebak. Orang yang lain kan assalamualaikum gitu. Dia, enggak, dia diem. Oke, lagunya apa, Bu Dewi?
1: Salam puteri lagunya saya. Dari Nur Afni Octavia.
0: Nur Afni Octavia, saya. Sayang. Oke. Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Kredi, Pak Kennedy, Pak Bambang, Pak Budi Sarjana, dan Bu Oma Yanti, Bu Wira, Bu Esti Karo, Bu Nanang, Bu Nunung, Bu Nur Madila, Bu Tante Siti, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Siti Damiati. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Bu Dewi ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon HP. Halo.
2: Assalamualaikum Mas Tio.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya aku. Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa harus jumpa? Yang nyanyi?
2: Lagunya Hari Tasman.
0: Mengapa harus Hari Tasman. Jumpa?
2: Mengapa harus jumpa?
0: Oke, Hari Tasman. Bentar, ada nggak ya? Oke, ada. Oke, salam-salamnya Bu Titi.
2: Terima kasih Mas Jo. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono Tulungagung, juga Pak Putra, Jaya di Ateh, juga Pak Wandi, Bu Esther, Bu Dian, Bu Elisabeth, juga Ibu Jasmani, Ibu Mutiara, Bu Tan, Mbak Tanti, Pak Giman, juga Pak Jono Tamrin, juga Pak Wandi, Teh Dinda di Bogor. Juga terima kasih Mas Yu. Nanti kalau pulang hati-hati karena malam sekali. Hawanya dingin lagi.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi ya, doa-doa baik juga ya. Sehat selalu Bu Titi ya, sekeluarga ya. Kita langsung hadirkan lagu yang pertama dari Mario dengan Ling Ling. Bentar. Ini ya, yang kayaknya yang ini deh.

0: Masih dalam rangkaian Ruang Rindu ya, malam ini kita akan nikmati lagu-lagu Indonesia tentunya ya. Kita baca lagi, ada WhatsApp dari Ibu apa Mbak ini ya? Ibu Mia Apsari ya, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Mia Apsari, Bandung, ya Bandung ya, BNDNG ini Bandung ya. Request ya, Bukit Berbunga, salamnya Mayanti Queen, Pak Jono Tamrin, Rini Setyowati, Ami Wibowo, Bang Kobar, Hatur Nuwun, Bu Mia Apsari, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mas Kio Pratama.
0: Waalaikumsalam Bu Mira.
1: Request lagu Jiwa Yang Bersedih dari Kia Indrawati.
0: Jiwa yang bersapa yang lagi bersedih?
1: Sebenarnya nggak bersedih, lagunya aja toh.
0: Oke.
1: Ini kan lagi kerja bakti kan, pasang umbul-umbul, jadi nggak ada yang bersedih.
0: Oke, berarti hatinya lagi happy kan?
1: Oh iya dong, okay. Saya pengen denger ini lagu aja.
0: Oke, persiapan 17-an nih ya.
1: Ini lagi pasang umbul-umbul kan, sama sekalian bendera.
0: Ini salam-salamnya.
1: Alhamdulillah. Oke. Salamnya selamat malam untuk Mas Aba, Mas Andi, Mas Bandi, Mas Asa. Terus untuk Bu Siti dua-duanya, Bu Siti Rumiah, Bu Siti di Pasuruan. Terus itu ada Mama Yu juga, Bu Hati di Mungusiati, Mbak Dian, Mbak Rika Herlin, Bu Dara Fadila. Terus itu ada Bu Istikaro, Bu Mini, Bu Wati sekeluarga, Pak Mariono juga, Pak Awi, Pak Bambang dua-duanya, siapa lagi ya? Bu Dewi sama Pak Idris, Pak Freddy, Pak Putra Jaya, banyak banget ya, siapa ya yang belum? Ibu Sikaro sudah, Mbak Mini sudah. Semua zaman kali saya lupa. Untuk itu Pak siapa sih, Pak Kennedy. Itu aja Mas Kio, yang lain-lainnya besok ya. Untuk Mas Kio semoga tambah ganteng, tambah sehat, tambah sukses, tambah kaya raya, kaya Amin. Hati. Dan semuanya semoga naik jabatan, naik gaji.
0: Amin.
1: Semoga dapat bonus-bonus yang besar.
0: Amin.
1: Pulang siaran jangan lupa baca doa, semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamar. Untuk Mas Gio Pratama, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira, sehat selalu keluarga ya. Yang kalau tadi doa-doanya Bu Wira tuh selalu yang paling kenceng saya aminin itu yang berhubungan dengan uang. Kalau ganteng mah ada uang pasti bisa ganteng. Kita sapa yang di line telepon rumah ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris.
2: Alhamdulillah akhirnya bisa masuk.
0: Alhamdulillah, lagunya?
2: Lagunya ke Adi Manuhutu.
0: Adi
2: Manuhutu.
0: Malu.
2: Ya, Manuhutu. Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama. Bentar. Nama.
2: Ada Bu Wira sama Mas Hari, selamat malam. Jadi ada Bu Siti Baroka, Bu Dewi Warung Dowo. Terus sebelum Bu Siti tadi, sebelum Bu Siti tadi siapa yang pertama?
0: Sebelum Bu Siti?
2: Yang pertama tadi.
0: Mama Yu.
2: Oh iya, Mama Yu. Mama Yu. Yu Hentujen. Banyak uang. Ada juga dari Bu Didi Damiati. Tak lupa Bu Nur Fadila Funana, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Bambang, Pak Budi Sukesno, di Saksena, Patua, Mas Bandi, semuanya saja.
0: Bentar Pak Idris. Ini
2: di mana itu?
0: Bukannya Bit Gadi ya? Bukan.
2: Bukan, itu lagunya lain.
0: Untuk sebuah nama kan? Bukan Panci Pondak kan?
2: Nah, ya banyak versi. Kalau ada versi Manuhutu, nggak ada ya ganti lah.
0: Tulisannya Manuhutu itu gimana?
2: Ya Manuhutu biasa.
0: M-A-N-O?
2: Hutu.
0: H?
2: Manuhutu.
0: O apa U?
2: U.
0: Manu.
2: Hutu ya.
0: Hutu itu H-U-T-U. Manuhutu. Nggak keluar ya?
2: Nggak keluar.
0: Iya.
2: Ganti ya.
0: Ganti apa? Panci Pondak?
2: Nggak.
0: Apa?
2: Ganti ya, cewek aja.
0: Apa?
2: Maya Rumantir.
0: Maya Rumantir?
2: Kau yang di sana.
0: Kau yang di sana.
2: Ada.
0: Oke, ada.
2: Ya,
0: baik, ya. Terima kasih Pak Idris.
2: Sekali lagi salam untuk semuanya saja. Semoga semuanya diberkahi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dimanapun berada. Dan untuk Mas Jo, sehat banyak uang ya.
0: Amin. Amin amin.
2: Pokok yang uang amin, guys. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ngelak ditungani soge iki seneng. Kita langsung hadirkan tembang selanjutnya ya, dengan tadi Bukit Berbunga punyanya, harusnya punyanya Uci Bing Slamet ya. Semoga benar ini. Uci Bing Slamet dengan Bukit Berbunga.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih separuh perjalanan ya, masih ada 1 jam ke depan. Kita baca WhatsApp dulu dari Bapak Jono Tamrin ya. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Jono Tamrin di Gresik, requestnya ruang rindu Leto. Salamnya Ami Wibowo, Jakarta, Mia Apsari, Bandung, Omayanti Queen, Bandung, Bowira Orchid Regensi, Orchid Regensi di itu ya spesifik ya perumahannya ya. Pak Mulyono Gembili, Bang Kobar, Bu Istikaro Sidoarjo, SDA Sidoarjo lah. Makasih Mas Dio Pratama. Terima kasih Pak Jono Tarmin. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang D. Pratama yang smart and humble. Ngantuk bang?
0: Lumayan.
1: Semangat ya. Minum-minum yang itu, yang apa, fresh, yang seger-seger, tapi jangan es, gitu loh. Bang, pokoknya kalau ada aturan, diberitahu aturan, kita apa tidak masalah, Bang D. Tapi jelas nih aturannya boleh begini, tidak boleh begini, ye.
0: Okay, ya siap-siap.
1: Gitu loh. Oh, enggak masalah gitu. Asal pokoknya aturan yang lain-lain juga itu sama, tidak ada apa namanya ketimpangan.
0: Benar.
1: Oke. Okay?
0: Nah. Benar.
1: Ya, kalau lagunya Ran itu yang dekat di hati itu kan ada bahasa Jepangnya. Itu boleh tidak?
0: Oh, Ran kayak kalau misalnya lah, ada yang bahasa Indonesianya, Indonesianya aja, Mak.
1: Oh, okay. Kalau ini ya, tapi nanti tolong dilihat dulu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau saya bilang bukan AI, saya juga nggak tahu kalau itu AI.
0: Iya,
1: gitu.
0: Saya bantu.
1: Kalau bukan tidak ada, kalau tidak ada ya sudah, saya nggak maksakan. Langsung saya ganti, ada 2 judul saya ganti. Gitu
0: siap.
1: Loh. It's okay. Apa namanya? Ini judulnya LATHI, Latih. Mm-hmm. Dari vokalnya tuh Weird Genius.
0: Oh, Weird Genius, tahu saya.
1: Itu enak, penuh ini filosofi, penuh jadi ada gamelannya di tengah sama saya ngerti sedikit ya bahasa Jawanya tuh, ada bahasa Jawanya. Kesalahan menghining diri anak ing lati. Lati itu apa sih, Bang De?
0: Lati itu ilat ya.
1: Ucapan. Lidah, ucapan.
0: Iya, ucapan.
1: Ya memang orang itu dari lidah, dari ucapan orang yang bisa membawa dia apa namanya? Harga diri seseorang tuh ada pada lidahnya gitu loh menurut aku. Ada bahasa Sundanya juga ada. Tapi itu terserah, karena kan memang ada Inggris dulu, baru Jawa, gamelan Indonesia gitu. Kalau menurut Bang D itu bisa nggak? Kalau enggak saya ganti. Kan saya tanya.
0: Weird Genius ini.
1: Didengerin aja dulu ya.
0: Oh, ini saya tahu kok, Ma. Ini Weird Genius saya tahu kok. Saya suka dengerin juga.
1: Enak ya, lagu penuh filosofi ya. Gitu. Terus pakaian juga ajining diri anak ing apa namanya? Kue ra iso melaku atau gimana gitu loh. Ajining diri analati, ajining ras raga anak ing busana. Tuh. Jadi gimana Bang D? Apa saya ganti yang lain dulu?
0: Karena kalau masuk misalnya manca pun Wijinis jarang di request, gak apa-apa. Kali ini diputer aja, Ma. Jarang-jarang muter Wijinis saya.
1: Gak apa-apa, nanti ada yang protes. Terima kasih Bang D. Pratama. Nanti ada yang protes, kan kasihan. Situ kena penalti. Saya coba. Enak loh lagu itu. Tidak pernah ada yang, maaf ya.
0: Iya, tidak pernah ada yang request ya.
1: Iya. Itu penuh filosofi. Kalau gitu ini aja deh. Kan kemarin tanggal 24 Juli itu hari kebaya nasional ya.
0: Oh iya, kemarin ya.
1: Tiga tahun, padahal saya minta lagu kebaya Indonesianya tidak apa apa gimana gitu loh katanya. Nah sekarang kalau judulnya kebaya Indonesia, ciptaannya Rika Roslan, kalau nggak salah itu 2024 loh, kan baru 3 tahun diresmikan. Ada Andin, ada...
0: Oh, ada lima wanita ini ya,
1: lima wanita. Iga Mawarni, Nina Taman, tahu nggak Nina Taman tuh? Bapaknya itu ininya dedengkotnya organ atau itulah pokoknya gitu bapaknya. Musisi Taman Husain itu loh.
0: Oke, ini aja makanya.
1: Oke ya, boleh
0: cakep,
1: ya.
0: Cakep. Ini cakep.
1: Next time kalau yang lainnya. Baik, sapanya ya, salamnya ya. Ya boleh buat dia katanya. Kang Haji Ali Wasik, buat Mbak Sri Kismawati. Saya mau nyapa dulu yang dari Bandung itu loh. Itu BDG tuh Bandung, Bang Dey.
0: Ya BNDNG.
1: Ya. Kalau MLG Malang, SBY Surabaya, JKT Jakarta. terima kasih Teteh Mia Sari Bandung sama untuk Teteh Kokom, Terini Setiorini Bandung sama tadi Pak Jono Tamrin ya, Pak Toto sampai jumpa. Terima kasih juga buat Bang Ami Wibowo di Jakarta. Terima kasih buat Mama Yu, Bunda Siti, siapa lagi? Oh ya, Bu Hartini belum masuk ya. Bunda Sri Suhartini dan Bunda Mulyati Wibowo, Teteh Dewi dan Bro Idris, Bunda Titi, lalu siapa lagi ya yang baru yang nyalamin saya itu, oh iya buat Bunda Elizabeth, tetap semangat Bu, mudah-mudahan berdoa terus, mudah-mudahan ada karomah dari Allah ya, bisa melihat kembali, amin amin amin, tawakal terus berusaha. Lalu buat Tante Item, ada yang baru loh Bang De, Tante Item dari Surabaya Timur, kawasan laut katanya, salam Bunda Ina, terima kasih ya. Terus ada yang Purbo juga di Tulung Agung. Terima kasih juga buat siapa tuh? Bu Nur Fadila, Bu Nunung, sama ini yang di Sumatera Selatan, Bunda apa? Kok bisa blank? Bunda Susilowati, sama Bunda Istikara. Bunda Wati, siapa lagi? Oh iya lupa, maaf. Bunda Utri dan Bung Freddy, Ito Molana, Abah Awi Naasa dan Cucu Dafa. Ada satu lagi yang kirim saya salam saya, cucunya siapa? Lupa, Mbak, itu Abah Awi, siapa yang kirim salam buat Oma itu? Salam balik ya. Buat siapa lagi? Sudah. Oh itu. Ayo, jangan lupa salamku buat
0: Kuku Ari Wibowo.
1: Sama Atit Rasono, walaupun tidak pernah dibahas. Sama Mbak Lia ya, pro berapa tuh? Pro 2 ya?
0: Pro 4.
1: Oh, pro 4. Saya baru. Terima kasih. Ya sudah, itu aja. Semoga Bang De Pratama beserta keluarga selalu diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan tidak dari cantiknya MS. Itu nama burung loh, burung murai loh MS itu. Hebat itu. Terus, bener nggak? Tadinya saya mau masuk, mau itu tadi ngobras tuh mau bicarain yang itu tuh artinya. Baik, terus mudah-mudahan Bang De Pratama senantiasa dengan keluarga diparingi barokah sehat, barokah umur, barokah keselamatan, barokah apa namanya karirnya. Naik terus jabatannya, rezekinya melimpah, tiada henti-hentinya seperti air zam-zam mengalir di Madinah dan Mekah. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Makasih Bang De. Ditunggu lagunya. salam be healthy and be
0: happy. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Yanti, sehat selalu, doa terbaik kembali ya ke Om Yanti ya. Kita sapa yang ada di line telepon HP sekarang. Halo.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemudian pulsanya nggak habis banyak nungguin.
2: Iya. Tapi untuk ngantuk ini mas.
0: Itu apa? Coba jalan-jalan dulu, keliling-keliling.
2: Ada masuk kandang soalnya.
0: Oke, lagunya apa, Budian?
2: Tahun berapa ini? Tahun depan tahun soalnya aku.
0: Tahun bebas, Indonesia ya.
2: Bebas. Oke, kalau gitu aku minta ini aja deh, Senja di Kaimana.
0: Senja di?
2: Di Kaimana.
0: Di Kaimana. Sing nyanyi sopo iki?
2: Lagunya Alfian. Alfian.
0: Alfian. Oke, bukan ini. Bukan itu. Surni Wargiman.
2: Bukan, Alfian.
0: Oh.
2: Lagu jadul itu.
0: Oh, yang nyanyi Alfian tapi ini ciptaannya Surni Wargiman. Oke. Salam-salamnya.
2: Iya. Tadi salamnya buat Oma yang di Queen, aku enggak dijawil ya. Dilupain rek sama Oma yang di Queen. Banyak banget kan kirim. Aku ditinggalin enggak dijawil. Terus buat Pak Mariono. Pak Tua kemana ya Pak Tua? Lama enggak on air ini.
0: Oh, kemarin barusan masuk yang di
2: iyalah.
0: Di mana itu ruang kok di musik kita kemarin.
2: Lama enggak on air. Jadinya kan ruang rindu terus musik kita terus pagi. Yang acara Mbak Sari itu. Kok lama enggak on air. Terus buat Bang Kobar, Mas Ali, Mas Fikri, Mas Sakti, Mas Riki Anggara, Pak Mul udah masuk ya? Iya Bang, Pak Mul udah masuk.
0: Pak Mul belum, Pak Mul itu wayahe rada keri-keri Bu Dia.
2: Pak Tumben, biasanya di sini, Pak Mul.
0: Enggak.
2: Pak Mul, masuk Pak Mul. Bu Nana, Bu Wira, Bu Hatini, Bu Mul. Bu Siti Rumia, Bu Musiati Wibowo, Bu Titi Damiati, Bu Istihoro, Bu Wati Ramli, Mama Yu, Bu Dewi, Mbak Ella, Teh Rinda, Mbak Febi, Mbak Amel, ayo Mbak Amel, masa udah tidur ya?
0: Tidur.
2: Ayo kan Mbak Amel. Masa sendiri udah tidur. Oke deh buat semuanya aja pendengar.
0: Siap.
2: Terus hati sama dengan ini buat Abang Dio Pratama. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur.
0: Amin.
2: Diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari balak musibah. Kalau dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Kalau pulang hati-hati, selamat malam Abang Dio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Budian, sehat selalu. Kita sapa lagi, satu lagi ya sebelum putarkan lagu. Dari WhatsApp ada Bu Wati di Manyar, Ruang Rindu. Assalamualaikum Mas Dio. Yang ganteng selalu RRI. Lagunya Lis Sugianto atau Iis Sugianto apa Lis ini? Lis Sugianto. Sedap malam. Salamnya buat Pak Tua, Abawi, Pak Bandi, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Idris, Pak Budi Kaltara, Mas Adi Batam, Om Ayanti Queen, Bu Titik Damayati, Bu Mus Musdiati Wibowo, Bu Hartini, Bu Nyani Jaya, Bu Siti Rumia, Mbak Mayu, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Is, Bu Dewi, Bu Wira, untuk Mas Dio Pratamanya, terima kasih buat sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu Leto dengan Ruang Rindu.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa. Ada tadi Bu Sri Suhartini ya. Selamat malam Mas Dio, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya request lagunya Krisye, Pergilah Kasih. Oke, salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Pak Koirul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Is, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumi, Bu Mimi, Bu Nana, Om Mayanti, buat Mas Dipratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu ya, keluarga ya, ditunggu lagunya. Saya sapa lagi yang ada di line telepon, Bang Rindu.
1: Kau, kau yang di sana, Maya Rumantir sudah diputar.
0: Oh, tadi itu, Pak Idris, saya nemu yang ade. Bukan yang itu, tak.
1: Kau so, yang di sana itu awalnya.
0: Itu apa? Maya Rumanti.
1: Maya Rumanti.
0: Itu enggak, saya tadi nemu yang Ade Manuhutu yang
1: yang untuk sebuah nama.
0: Enggak ada. Untuk sebuah nama adanya itu Nona
1: Maya Rumanti.
0: Nona tanpa nama. Mungkin saya kiranya itu, oh, mungkin maksudnya Pak Idris itu nona tanpa nama, nah.
1: Enggak, diganti Maya Rumanti tadi.
0: Oke, okay, Maya Rumanti deh, ya. Oke, okay. Ditunggu Pak Idris ya.
1: Di sana, oke. Okay. Makasih ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, tadi itu saya kira itu. Soalnya, ya ini ya, pengalaman saya sama Pak Idris itu, lagunya itu mesti itu. Sering gak ketemu karena Pak Idris mungkin beda. Artisnya ini tapi lagunya ternyata bukan ini gitu. Kayak Ade Manuhutu, saya cari di Mbah Google itu gak pernah punya lagu judulnya itu gitu. Ade Manuhutu. Oke, saya sapa dulu ya sembari saya mencari ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh diulang?
2: Iya, dari Putrajaya di Aceh.
0: Dengan Bapak siapa?
2: Putrajaya di Aceh.
0: Putrajaya, oh, oke, okay. Putrajaya di Aceh. Lagunya apa?
2: Prahara.
0: Prahara, yang nyanyi?
2: Billy Roli.
0: Prahara. Yang nyanyi siapa? Boleh diulang?
2: Billy Roli.
0: Waduh, susah banget. Boleh dieja nggak?
2: B-E-L-I. Billy. Roli.
0: Roli. Rolik itu R-O-L-I.
2: R-O-L-I-S.
0: Rolis.
2: Ya.
0: Prahara. Rolis. Pre apa? Susah banget. Prahara.
2: Deli Rolis.
0: Deli Rolis.
2: Iya.
0: Deli itu apa? D-E-L-I.
2: Ya.
0: Deli Rolis. Bentar. Oh, The Rolis itu bahasa Inggris.
2: Iya.
0: The Rolis.
2: The Rolis.
0: Astagfirullah. The Rolis. Ngene iki lek penyiare terlalu enom di KI lagu sing iki Jawa dul Rolis Prahara judulnya, Pak.
2: Iya.
0: Yakin ta judulnya Prahara? Halo?
2: Iya.
0: Yakin ya judulnya Prahara ya? Soalnya nggak keluar ini.
2: Nggak ada.
0: Iya, nggak ada, Pak. Adanya kemarau. The Rolis itu adanya kemarau, ada setangkai bunga, cinta yang tulus. Mau yang mana?
2: Ganti Ade Manuhutu aja.
0: Ade Manuhutu, yang mana?
2: Nona Ana.
0: Nona Ana.
2: Iya.
0: Oke, Nona Ana ada.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam buat Pak Bambang, Pak Kasimun, Bang Iwan, Pak Irwan, buat Bang Du dan Bu Esther, Putri Astasi, semuanya lah. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putrajaya ya. Mohon maaf ya, saya kesulitan mencari lagunya ya. Oke. Halo.
1: Luang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Matiyo.
0: Oh, tuh suarai apa aku awali seji lho. Tuh kok tutup makmu lho.
1: Ang lagunya nanti dari Gomblo bisa ya?
0: Gomblo bisa.
1: Kebiar.
0: Kebiar.
1: Okay. Ya, soalnya ini barusan pulang aku mempersiapkan untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 di kampung.
0: Cocok.
1: Bersih, ngecat-ngecat, ini udah pulang semua. Hmm. Insya Allah besok lanjut sampai menjelang tanggal 1 menaikkan bendera semuanya.
0: Siap.
1: Ya. Siap ya?
0: Siap.
1: Salam untuk Bapak Mariono yang di Tulungagung. Terus ada Budian. Lah apa Budian bengok-bengok golek aku antri sian. Kadane ono paribasan nyebar godhong koro sabar sauntoro. Jadi bergantian antri. Terus ada lagi Bu Nana, Bu Nur Fadila. Tidak ketinggalan. Ya Dijaya, Teteh Rini Setiawati, Teteh Nia Apsari, dan Mas Ami Wibowo. Untuk Abawi, Pak Banti. Bang Koper gak on air, Pak Mas?
0: Terus turu kayaknya.
1: Udah on air ya?
0: Belum.
1: Oh ya, Bang. Silakan masuk, Bang. Ini saudara dari Kembiri. Sudah on air, Bang. Untuk Bang Koper, selamat malam. Untuk semua saja, satu akan tetap semangat, insya Allah sehat.
0: Min.
1: Untuk sang pemandu acara Mas Tio pertama, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Oh, ini tanggal berapa sih? Besok Pak Mul kesini nggak ya? Tanggal 30. Kayaknya kan ada goyang jandut kan? Ini goyang jandut di Perempat kan? Sini enggak Pak Mul? Oh, nanti tanggal 30 itu saya masuk loh, PE ketemu. Semoga ketemu ya Pak Mul ya. Kita lanjut. Langsung hadirkan tembang lagu berikutnya ya, Krisye dengan Pergilah Kasih.

0: Masuk ke menit-menit terakhir ya di Ruang Rindu edisi kali ini. Sebelum kita lanjut mendengarkan lagu, saya habisin dulu ya semua request-request yang masuk. Saya baca dulu dari Pak Mariono, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di Tulungagung minta diputarkan lagu Lebih Dari Bintang yang nyanyi Real Anima. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Sukaji, dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Kemudian ada Pak D. Budi Sukisna ya, Budi Kaltara, requestnya Silon Seven, Lapang Dada, salamnya Mas PB Jebet PP Sedati, Pak Bambang, Pak Wandi, Bunda Mimi, salam sehat semuanya dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak, oh iya Pak Idris juga ya, terima kasih Pak D, ditunggu lagunya, sehat selalu. Saya sapa yang di lantai telepon. Halo, Pak Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Dio.
0: Oke, last call hari ini.
1: Iya, sampai ngantuk aku, apa namanya? Katanya lagu yang netes, rupanya bukan yang netes lagi, ini 10 kali netes.
0: Apa itu?
1: Lalu requestnya tadi sendu-sendu banget. Padahal kesempatan loh acara Bang Dio ini request yang terbaru. Kalau yang lain-lain kan biasa 80-90 gitu kan.
0: Iya
1: kan. Jadi mas, iya itulah makanya kan sayang banget. Kalau Mas Andi sih mintain aja termonitor ketua lah.
0: Termonitor ketua tuh.
1: Iya, dari tadi ngantuk-ngantuk mulu lagunya. Yang di sana sampai ngilerin.
0: Oke, ini orang orang baru lebih gacor ya, benar ya?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Iya, bertugas sampai tuntas. Apalagi tadi Om Ayanti Queen sampai 1 jam dia udah request dibahas enggak jadi. Udah request dibahas enggak jadi. Udah. Ya itulah makanya kan. Kalau di Batam AI itu loh diputer

0: Ayo, ayo.
1: Ya, ini kan durasinya mau pendek ya, Bang ya. Request jelas ini, Bang. Anak bangsa jelas dari Ari Wibowo, Bang.
0: Ari Wibowo.
1: Dari Wibowo, Bang. Enak, slow, Bang. Habis Bang Andi request agak kasar, kita slow. Ini lagu slow, Bang.
0: Judulnya apa tadi?
1: Saribu Roha.
0: Oh, Saribu Roha. Oke. Okay. Ya.
1: Salam balik dulu buat semuanya. Salamnya numpang inang opengian di kuit.

0: Ok.
1: Hola, sana, topangido aquí. Voy pa jumpa doho tu colan sangobas de ito andora sumate do eau. Itu bang, lagunya okay. Bang, sampai mati aku tetap mencari dia.
0: Oke, okay. ditunggu
1: bang. Dia kalau pulang hati-hati di jalan ya bang.
0: Siap.
1: Udah semua di, doanya ikut Inang Opun Jantikuin, ikut Bu Dewi, ikut Bu Dian, ikut Pak Mul, ikut Pak Edis. Tapi doa aku beda bang, doa Bang Bolka beda. Ku doakan pulang nyari siaran Bang Dio dapat rezeki.
0: Amin.
1: Dapat uang.
0: Amin.
1: Entah itu nemu, entah itu dari mana yang penting dapat uang. Matur semanun, thank you so much.
0: Thank you so much. Bang Bolka, terima kasih. Terakhir ya, ini saya... Saya ada. Ambil. Halo.
2: Berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Ngabawi, terakhir banget ini. Ayo cepat.
2: Jamrut.
0: Jamrut apa?
2: Surti dan Tejo. Pasti suka.
0: Oh, lagune rodok saru, gak apa-apa. Tapi
2: itu kan tergantung pendengarnya, Mas.
0: Ada kalau yang di YouTube ini disensor sama dia yang saru ya. Nah, salam-salami.
2: Salamnya ikutan Oma Yanti. Dan salam hormat kembali buat Oma Yanti dari Tuju Septian. Buat Mas Yu, matur nuwun.
0: Matur nuwun Abawi, ditunggu lagunya ya. Udah ya, udah. Terakhir saya mau ambil dari Bu Nur Fadila. Saya selalu tadi ya Abawi. Bu Nur Fadila requestnya Richard Kyoto, salamnya buat Bu Wira, Bu Is, Bu Wati Ramli, Bu Titi Damayanti, Bu Dewi, Bu Hartini. Salam sehat selalu buat Mas Dio yang bertugas malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Fadila, sehat selalu ya. Sudah ya, mohon maaf. Kita langsung hadirkan, tadi saya belum memutarkan kebiar-kebiar dari Gomblo.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini di dunia dalam berita. Untuk informasi pertama, Presiden Nigeria Abdurrahmane Tchiani menuding pemerintah Prancis mendalangi serangan yang dilakukan oleh kelompok militan ke Bandara Internasional Diori Hamani Niamey pada 18 Juni lalu. Dalam insiden itu, sekitar 40 militan bersenjata dilaporkan menyerang bandara yang terletak di ibu kota Niger tersebut. Menurut laporan, kelompok jamaah Nusrat ul Islam wa al-Muslimin atau JNIM yang terafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan pada 18 Juli itu dilakukan oleh tentara bayaran yang direkrut secara khusus oleh kelompok JNMI. Kelompok militan tersebut dilaporkan berencana untuk menyerang tiga tempat secara bersamaan, yakni Bandara Internasional, Istana Kepresidenan, dan Pusat Pelatihan Angkatan Bersenjata Niger. Tchiani mengungkapkan bahwa kelompok militan yang disiapkan untuk menyerbu kediamannya dan pusat pelatihan militer telah ditangkap sehari sebelum aksi serangan dilakukan.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, total 170.000 warga Spanyol telah dievakuasi maupun diimbau untuk tetap berada di dalam rumah oleh otoritas setempat seiring kebakaran hutan hebat yang melanda negara tersebut. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kebakaran di Provinsi Avila dan Provinsi Toledo yang kini telah menjalar hingga ke wilayah otonom Madrid telah memicu evakuasi terhadap 63.000 orang di 14 kota, sementara 27.000 orang lainnya diminta untuk tetap berada di rumah masing-masing. Selain itu, sebanyak 16.000 orang juga telah dievakuasi di Provinsi Castellón, sedangkan 65.000 orang lainnya diimbau untuk tidak keluar rumah. Status darurat pun kini telah ditetapkan di wilayah otonom Madrid serta Provinsi Avila dan Provinsi Toledo akibat kebakaran hutan yang meluas. Pekan lalu, pemerintah Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah otonom Madrid serta Provinsi Avila dan Provinsi Toledo akibat kebakaran hutan yang terus meluas. Spanyol telah mencatat 32 kebakaran hutan hebat sejak awal 2026 yang menghanguskan sekitar 153.000 hektar lahan. Kebakaran hutan di Provinsi Avila Spanyol telah menghanguskan sekitar 50.000 hektar dan menjadi bencana kebakaran terbesar dalam sejarah negara itu.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Anda masih dalam rangkaian dunia dalam berita untuk informasi selanjutnya. Atase pertahanan Cina di Indonesia, Kolonel Senior Xu Sheng, mengatakan tentara pembebasan rakyat Cina atau TPR akan terus memperdalam pertukaran dan kerjasama militer internasional guna menghadapi berbagai tantangan keamanan global. TPR Cina akan terus memperdalam pertukaran dan kerjasama militer internasional menghadapi tantangan keamanan global dan berkontribusi pada pembangunan komunitas senasib sepenanggungan umat manusia. Xu Sheng pada acara peringatan 99 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat Cina di Jakarta mengatakan seluruh prajurit TPR Cina akan berpedoman pada pemikiran Presiden Xi Jinping untuk membangun militer yang kuat, berorientasi pada kemampuan tempur, serta siap menjalankan setiap penugasan dan meraih kemenangan. Ia menambahkan bahwa bangsa Tionghoa merupakan bangsa yang mencintai perdamaian dan rakyat Cina senantiasa menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai perdamaian. Menurutnya, Cina secara konsisten berpegang teguh pada kebijakan pertahanan yang bersifat defensif, tidak akan pernah mencari hegemoni maupun melakukan ekspansi, serta berkomitmen untuk menjadi kekuatan yang mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemajuan dunia. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa di masa mendatang, TPR Cina akan senantiasa menjadi kekuatan yang tangguh dalam menjaga perdamaian dunia.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu Renungan Malam edisi Selasa 28 Juli 2026.

Pendengar, dan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, Programa 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini tentunya akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang tentunya kami akan sajikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Kita akan awali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi begitu ya, yang akan menemani pendengar dan mengawali hari Rabu kali ini dengan ceramah selama kurang lebih 1 jam sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ceramah edisi hari Rabu kali ini kita akan menghadirkan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Dengan temanya pada Rabu pagi kali ini di Mutiara pagi kali ini kita akan mendengarkan tema kerugian bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu. Ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya, saudara-saudara? Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul, sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah." Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri. Yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu turun perintah fasda' bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan, Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, Jahal, bagaimana ini Muhammad? Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal. Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar. Iya, kata Abu Jahal. Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar. Makanya, kata Abu Jahal, makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. Bunuh saja Muhammad, bunuh. Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini? Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju. Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi? Tidak usah buang waktu. Besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, Bu, anu loh Bu, apa Pak, saya tadi ikut rapat. Rapat apa tuh Pak? Besok malam akan ada pembunuhan. Pembunuhan? Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara. Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang. Iya Pak, iya. Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. Mbak Ayu, tahu enggak?
2: Apa tuh?
0: Nanti malam akan ada pembunuhan.
2: Siapa yang mau dibunuh?
0: Muhammad.
2: Loh, sampean taunya dari mana?
0: Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya, Bu, ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang. Nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang. Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain tar malam. Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap. Penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu. Tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah. Barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, brok, brok, brok. Kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini.
2: Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi. Di pagar betis.
0: Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib.
2: Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah, sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan. Berangkat Rasul, ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal. Ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung. Yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin. Di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya, nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung. Carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor, bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku, ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita. Kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri. Mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur. Tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan, bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta,
3: tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie 2 bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada super mie, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Itu toh. Mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat, rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu. Tawaf ya ikut, pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk gak gatel. Kasihan ngeliatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Gak beralasan ya, harus merasa harus membela diri. Gemetar gak karu-karuan. Kata Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano. Ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Om, kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul. Minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya. Sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real, sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama. Dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita. Orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama, muka. Bagaimana gue mau ikut dia, mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita, cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Nah. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang, utamakan akhlak. Petani, utamakan akhlak. Seniman, utamakan akhlak. Mubaligh, utamakan akhlak. Pejabat negara, utamakan akhlak. Pelayan dan pengabdi masyarakat, utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian, nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa, dimanapun di dunia ini, selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki, rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini, ada semua ada, titik jenuh sampai. Mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel, itu ipis-ipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama Klub Nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun. Alias bugil. Telanjang bulat. Sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana ke sana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka. Asal perbuatannya dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak. Baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin. Belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Lah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan. Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok enggak, sudah enggak sad gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berpasapahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan. Bahkan akan semakin berat karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang

Tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Sudah hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya. Dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes benar.

0: Lestari Berita. Pakar hukum pidana menilai fenomena main hakim sendiri yang masih kerap terjadi disebabkan oleh minimnya literasi hukum pidana pada masyarakat. DPR RI mendukung langkah Badan Gizi Nasional BGN yang mensuspensi atau menutup sementara ratusan SPPG. Mendengarin Lawarta Pagi selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pakar hukum pidana menilai fenomena main hakim sendiri yang masih kerap terjadi di masyarakat disebabkan oleh minimnya literasi hukum pidana pada masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
2: Pakar Hukum Pidana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Khalilur Rahman, menilai fenomena main hakim sendiri yang kerap masih terjadi di masyarakat disebabkan oleh minimnya literasi hukum pidana pada masyarakat. Khalil, panggilan akrabnya, saat dihubungi RRI Selasa 28 Juli 2026 menyebut main hakim sendiri secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang KUHP baru tahun 2026, tepatnya pada pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Ia menilai dengan masih adanya fakta main hakim sendiri di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa tingkat sadar hukum masyarakat masih tergolong rendah sehingga penyelesaian kasus hanya sejauh batas emosi pribadi. Oleh karena itu, fenomena tersebut menjadi refleksi sekaligus tantangan bagi dirinya dan para akademisi lainnya untuk lebih masif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk lebih sadar hukum dan mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah.
3: Ini juga sebenarnya menjadi tantangan bagi kita semua, baik itu akademisi, para penegak hukum, dan masyarakat sekitar. Perlu terus kita tingkatkan ya, semacam edukasi hukum, penyuluhan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang marak terjadi. Lagi-lagi kalau berbicara penegakan hukum, ya bukan hanya penegak hukum, aparat penegak hukum saja yang sadar untuk memproses pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi masyarakat juga harus sadar hukum juga.
2: Dirinya juga menyampaikan terkait pembaruan pada KUHP baru yang telah terdapat aspek tujuan dan pedoman pemidanaan. Penting dipahami untuk menghadirkan putusan hukum yang berkeadilan secara korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, berdasarkan data pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, sektor penegakan hukum khususnya kepolisian menyumbang sekitar 100 laporan dari total rata-rata 400 laporan pelayanan publik yang diterima setiap tahunnya. Berikut laporan Faris Yarpo.
4: Isu penegakan hukum di Indonesia terus menjadi perhatian publik, khususnya terkait prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan transparansi pelayanan. Berdasarkan data pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, sektor penegakan hukum, khususnya kepolisian menyumbang sekitar 100 laporan dari total rata-rata 400 laporan pelayanan publik yang diterima setiap tahunnya. Substansi utama yang dilaporkan masyarakat dominan berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, pengurusan laporan polisi, serta keterlambatan pemenuhan hak pelapor atas surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Triyoga Muhtar Habibi menegaskan, tata kelola penegakan hukum yang baik harus memegang teguh asas akuntabilitas, keterbukaan, serta persamaan perlakuan tanpa diskriminasi.
5: Nah kalau bicara artinya, kalau bicara konteks penegakan hukum, kalau tentu Ombudsman mendorong pada tata kelola pemerintahan yang baik, itu kan tentu ada transparansi, akuntabilitas, ada dua itu gitu ya, harus jelas gitu ya, mekanisme standarnya seperti apa. Jadi biar tidak kemudian, kalau ujungnya nanti kan menghindari bahwa itu tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum, diskriminasi gitu ya. Mungkin itu Pak, jadi ada juga kok sudah lama nggak ada proses informasi dari laporan polisi yang disampaikan, laporkan ke Ombudsman. Jadi Ombudsman kemudian sampaikan informasi sampai di mana nih prosesnya.
4: Meski persepsi publik dan indeks kepuasan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum secara umum tergolong baik di atas 60-80%, Ombudsman mengingatkan pentingnya konsistensi dalam penyampaian informasi perkara. Untuk mendorong profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat, Ombudsman juga mendorong perbaikan standar layanan secara berkala, penyediaan ruang gelar ekspos atau keberatan pelapor, hingga pemanfaatan mekanisme digital agar akses perkembangan penanganan perkara menjadi jauh lebih terbuka. Faris Yarbo melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPR RI mendukung langkah Badan Gizi Nasional BGN yang mensuspensi atau menutup sementara ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG demi menjaga standar kualitas dan keamanan pangan program makan bergizi gratis MBG. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harjo Soekartono atau BHS mendukung langkah Badan Gizi Nasional atau BGN mengevaluasi dan mensuspensi sementara ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bagian dari pembenahan agar seluruh SPPG memenuhi standar program makan gizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Bambang Harjo usai meninjau SPPG Desa Pagerumbu Wonoayu Sidoarjo yang melayani 2000 lebih penerima manfaat. Bambang Harjo menegaskan suspensi bukan penghentian program evaluasi diperlukan agar SPPG yang belum memenuhi standar dapat melakukan perbaikan sebelum kembali beroperasi.
7: Pembenahan perlu ya, mensuspend itu kan berarti tidak langsung memberhentikan ya, karena mereka sudah terlanjur invest yang demikian besar, cukup besar. Jadi mungkin disuspend sementara ya untuk perbaikan, terus setelah itu ya bekerja kembali. Karena tidak hanya MBG-nya saja, tapi yang paling penting itu adalah penerima manfaatnya. Begitu diberhentikan ya mereka mungkin ano ya. Tapi ini perlu juga penting untuk dilakukan evaluasi. Pak Daryono ini orang yang luar biasa.
6: Bambang Harjo menilai langkah tersebut penting untuk menjamin keamanan pangan, kualitas gizi dan pelayanan kepada para penerima manfaat. Ia juga mengapresiasi upaya BGN melakukan standarisasi layanan di seluruh SPPG. Menurutnya, pembenahan yang dilakukan saat ini akan memperkuat pelaksanaan program makan gizi gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan penghentian sementara operasional sejumlah SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN dan mendukung penuh langkah tersebut guna menjaga kualitas pelayanan SPPG. Ani Asana melaporkan.
8: Upaya penataan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan penghentian sementara operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak selaku Ketua Satgas Percepatan MBG Jatim mengatakan, pemerintah provinsi mendukung penuh langkah BGN dalam menjaga kualitas layanan SPPG. Menurutnya, BGN tidak perlu meminta persetujuan kepada Pemprov, baik saat menghentikan sementara maupun mengaktifkan kembali operasional SPPG.
9: Kami sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan BGN. Begitu ya, jadi BGN tidak perlu minta izin kepada Pemprov untuk mensuspend ataupun mengaktivasi SPPG. Semuanya sepenuhnya ada dalam kendali BGN. Tetapi Pemprov sepenuhnya mendukung upaya BGN untuk menjaga kualitas dari layanan masing-masing SPPG. Ini sesuatu yang kami sambut dengan positif dan tentunya ini menjadi langkah pertama dari Bapak Kepala BGN, Mas Daryono, yang menunjukkan komitmen dari BGN untuk memastikan bahwa SPPG ini beroperasi dengan sebaik-baiknya.
8: Emil menjelaskan penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang menjadi objek investigasi setelah muncul keluhan dari penerima manfaat. Selain itu, suspensi juga dapat diberikan kepada SPPG yang belum melengkapi persyaratan wajib, seperti instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta sertifikat layak izin sanitasi atau SLHS. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara itu, implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat dengan dukungan 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Berikut laporan Ermina Jane.
10: Implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 masih berada pada tahap penyesuaian operasional. Meski demikian, program prioritas pemerintah tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 1, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur, Wahidin mengatakan, pelaksanaan MBG didukung oleh 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari jumlah tersebut, 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 lainnya masih dalam tahap persiapan. Wahidin menjelaskan penerima manfaat terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non-peserta didik. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
11: Di satu sisi memang ada istilahnya itu penyesuaian-penyesuaian dari sisi Pak Bu, namun ternyata tetap akan difokuskan karena pemerintah sendiri juga menilai bahwa yang sudah dilakukan kemarin memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun adaptasi supaya betul-betul sesuai dengan sasaran. Tapi intinya tujuan pemerintah untuk memberikan MBG tetap dijalankan dan sebagai permasalahan sangat positif.
10: Menurut Wahidin, pemerintah saat ini memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui audit, standarisasi dan pembenahan operasional agar implementasi MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ia menambahkan perluasan implementasi program MBG diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru seiring berakhirnya masa penyesuaian operasional. Pemerintah optimis cakupan layanan terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat. Ermina melaporkan.
0: Bupati Lamongan optimis Koperasi Desa Merah Putih KDKMP akan semakin bangkit dan sukses. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
12: Bupati Lamongan Irene Effendi optimis keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih akan semakin bangkit dan sukses saat merayakan Hari Koperasi ke-79 dengan menggelar fun walk di depan Pendopo Lokatantra dengan melibatkan seluruh insan koperasi dan UMKM dari 27 kecamatan sebagai bentuk penguatan semangat kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, keberadaan KDMP diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem koperasi di Kabupaten Lamongan.
13: Jadi koperasi ini sekaligus sebagai apa? Untuk turut mendorong, ya, turut mendorong menggairahkan kembali koperasi Merah Putih. Kita semuanya berpandangan optimis, ya, koperasi Desa Merah Putih ini akan sukses dan berhasil di Lamongan. Jadi selain beberapa gedungnya, tapi juga kita akan mendorong kualitas pelayanan dan operasional yang akan kita laksanakan.
12: Kepala Diskoperindak Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, mengatakan rangkaian peringatan Hari Koperasi tahun ini dirancang untuk meningkatkan semangat berkoperasi, sekaligus memperkuat kolaborasi antar anggota koperasi di Lamongan.
14: Kegiatan peringatan Hari Koperasi kita awali kemarin pada tanggal 12 Juli pada saat upacara pelaksanaan operasi dan tentunya kita tidak lagi berlaku pada hari ini yaitu panwok yang diikuti oleh seluruh gerakan koperasi. Ini tentunya juga luar biasa karena pada panwok ini dihadiri juga dari summer school yang akan membuat kegiatan ini semakin meriah.
12: Diharapkan koperasi di Lamongan semakin solid, berkembang, dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa maupun perkotaan. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, PT PAL Indonesia terus memperkuat kerjasama strategis dengan Naval Group Prancis dalam pembangunan kapal selam Scorpène sebagai salah satu langkah menuju penguasaan pasar kapal selam internasional. Oni Arianto melaporkan.
15: PT PAL Indonesia terus memperkuat kerjasama strategis dengan Naval Group Prancis dalam pembangunan kapal selam Scorpène. Kolaborasi tersebut menjadi langkah awal menuju penguasaan pasar kapal selam internasional. Project Director PT PAL Indonesia, Wiranto, Selasa siang mengatakan pembicaraan dengan Naval Group terus berjalan untuk memperluas peluang kerjasama. Kendati belum bisa mengekspor kapal produksi Naval Group secara mandiri, namun PT PAL telah dilibatkan dalam pembangunan kapal bagi negara lain. Menurutnya PT PAL akan bersama Naval Group membangun kapal yang ditujukan bagi negara lain. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari proses peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional.
16: Jadi kita sudah pelaksanaan pembicaraan dengan Naval Group. Jadi PT PAL ini walaupun belum bisa mengekspor, nanti bersama-sama dengan Naval Group bisa membangun bersama-sama untuk negara lain. Di kemudian hari nanti yang memasarkan mungkin PT PAL. PT PAL juga memproduksi.
15: Selain berkolaborasi dalam pembangunan kapal selam, PT PAL Indonesia juga terus memperkuat kemampuan produksi industri pertahanan dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan mendukung kemandirian teknologi maritim sekaligus membuka peluang ekspor produk pertahanan Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Tuban menegaskan pentingnya imunisasi bagi balita untuk membentuk kekebalan tubuh, menjaga daya tahan tubuh, hingga mencegah komplikasi penyakit menular. Witra Adila melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban terus mengoptimalkan berbagai program kesehatan masyarakat, salah satunya melalui percepatan imunisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan balita yang mengalami keterlambatan imunisasi karena sakit maupun karena keengganan orang tua dapat segera memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal. Juli Setianingrum, CF Adminkes Dinkes Tuban mengungkapkan bahwa pelaksanaan imunisasi balita di lapangan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Keterlambatan itu umumnya dikarenakan faktor kesehatan yang kurang baik atau saat sakit maupun rendahnya kesadaran orang tua terkait dengan pentingnya imunisasi. Menanggapi hal tersebut, Dinkes melakukan penanganan khusus melalui pelaksanaan imunisasi kejar.
18: Imunisasi kejar ya, heads up itu. Jadi balita dengan kasusnya gizi buruk, ini mana yang boleh imunisasi, yang istilahnya dokter SPN ya, vaksinnya hidup atau yang vaksin itu memang ada aturannya. Jadi nanti teman-teman ini diajari imunisasi apa yang memang belum dilakukannya juga alasannya karena apa, bukan karena tidak mau ya, kalau tidak mau ini yang memang PR bagi kita untuk mengedukasi, tapi karena ini sakit atau apapun itu. Ini sakitnya sudah berapa lama, terus kemudian kondisi bagaimana yang diperbolehkan, memang dokter SPA ini sangat rekom dari dokter SPA kami butuh.
17: Kemungkinan terburuk apabila anak tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh, sehingga rentan terserang berbagai virus dan penyakit berbahaya, khususnya penyakit menular. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Berikut laporan Ayu Citra.
19: Sejumlah OPD terkait di wilayah Kabupaten Kediri pada saat ini mengikuti rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kalep Untung Satrio Wicaksono. Kalep menyebutkan bahwa ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai pada saat musim kemarau, karena memang pada saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Untuk itu, maka diharapkan warga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang dan regulator gas dalam keadaan aman.
20: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli-Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran.
19: Terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di wilayah Desa Menyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Kepala Pelaksana PBBD Kabupaten Kediri Stefanus Joko Sukrisna mengatakan bahwa sekarang pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada warga dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau 2026.
21: Antisipasi kita untuk kekurangan air bersih, kami sudah menyiapkan armada tangki ya, dari BPD ada 2 unit, kemudian kami sudah koordinasi dengan PMI ada 1 unit, kemudian dari PDAM juga ada 6 unit. Nanti kalau masih kurang kita bisa pinjam dari Dinas Lingkungan Hidup maupun teman-teman Damkar Satpol PP. Kemudian kami juga menyediakan tandon-tandon yang nanti diperlukan suatu waktu.
19: Selain memetakan wilayah rawa kekeringan, BPBD Kabupaten Kediri juga menyoroti kasus lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan, serta memetakan daerah yang berpotensi kekurangan air bersih. Adapun sesuai pemetaan ini, ada 5 kecamatan yang masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Posokaten, dan Semen. Ayu Citra melaporkan.
0: Verifikasi calon jamaah haji 2027 di Jombang dipercepat. Ribuan berkas sudah tervalidasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
22: Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahapan verifikasi administrasi. Hingga akhir Juli 2026 ini, lebih dari 1.000 calon jemaah haji telah menyerahkan dokumen sebagai syarat penetapan keberangkatan. Di saat yang sama, proses pendataan terhadap jemaah prioritas lanjut usia juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sejak awal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menjelaskan bahwa tahapan persiapan haji 2027 diawali dengan penyampaian informasi kepada calon jemaah sesuai urutan nomor porsi, termasuk verifikasi terhadap kelompok prioritas lansia. Berdasarkan data Kemenhaji Jombang, terdapat 1.282 calon jemaah yang masuk daftar urut porsi keberangkatan di tahun 2027 dengan 64 diantaranya merupakan jemaah prioritas lansia.
2: Persiapan haji tahun 2027 sudah mulai kami lakukan. Kami menyampaikan informasi kepada calon jemaah sesuai nomor porsi, sekaligus melakukan verifikasi administrasi termasuk untuk jemaah prioritas lansia. Tahapan ini penting supaya seluruh persyaratan keberangkatan bisa dipenuhi sejak awal. Alhamdulillah, sampai saat ini ada lebih dari 1.000 calon jemaah sudah menyerahkan dokumen untuk proses verifikasi. Ya, kemudian bagi yang sampai sekarang belum melengkapi berkas, kami masih memberikan kesempatan hingga tanggal 29 Juli, dan kami juga mengimbau agar segera mengurus paspor, karena itu menjadi salah satu dokumen utama untuk keberangkatan haji.
22: Adapun, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang juga mencatat ada sebanyak 84 calon jemaah yang memilih untuk menunda keberangkatan di tahun 2027. Selain melanjutkan proses administrasi, Kementerian Haji juga mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026. Hasil evaluasi yang dihimpun dari masukan jemaah maupun petugas akan dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan layanan pada musim haji di tahun 2027 mendatang. Anugus Suma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Persebaya bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSMS Medan pada laga kedua grup B Piala Presiden 2026. Sementara tim PSMS Medan mengusung misi bangkit usai menelan kekalahan di laga pembuka. Agus Sidirdiani melaporkan.
3: Persebaya akan menjalani laga kedua grup B Piala Presiden 2026 menghadapi PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, Gbt Surabaya pada Rabu malam. Kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdana menjadi modal berharga bagi Bajul Ijo untuk meningkatkan kepercayaan diri sekaligus menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan fokus tim saat ini adalah memaksimalkan seluruh pemain yang dimiliki, termasuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain akademi. Menurutnya tidak ada jaminan tempat bagi siapapun karena kesempatan bermain akan ditentukan berdasarkan performa selama latihan.
5: On this moment we are focused on the players that we have.
3: Saat ini kami fokus pada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sudah kami pantau. Hal itu penting karena kami juga ingin melihat perkembangan pemain-pemain lokal. Ini akan menjadi sinyal bagi pemain lokal maupun asing bahwa siapapun yang menunjukkan performa terbaik dalam latihan bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain. Sementara itu pelatih PSMS Medan, Eko Pujianto, mengatakan kekalahan pada pertandingan pertama menjadi bahan evaluasi agar tim tampil lebih baik pada laga berikutnya. Menurutnya, Persebaya merupakan lawan yang tidak mudah, terlebih pertandingan akan digelar di kandang yang didukung penuh oleh supporternya. Karena itu tim pelatih masih akan mematangkan komposisi pemain sebelum pertandingan.
5: Kita berbenah untuk match kedua melawan Persebaya. Kita tahu Persebaya juga tim kuat, apalagi main di home. Kita juga ada beberapa pemain yang belum kita mainkan. Yang pasti yang Bapak untuk apa pertandingan kedua nanti kita akan mengambilkan permainan atau pemain komposisi dengan yang ada sekarang. Untuk kedepannya kita mau mainkan formasi atau yang tim yang terbaik buat pertandingan kedua nanti melawan Persebaya.
3: Pada klasemen sementara grup B dipimpin Prot FC dengan 3 poin sama seperti Persebaya di posisi kedua namun unggul selisih gol. Persija Jakarta berada di peringkat ketiga sedangkan PSMS Medan masih menghuni dasar klasemen tanpa poin. Sebelum Persebaya menghadapi PSMS, laga grup B lainnya juga akan mempertemukan Persija Jakarta melawan Prot FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya informasi olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Dengar, kita masih di Tuban pagi ini edisi tanggal 29 Juli 2026 sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi dan juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia untuk mengawali hari Rabu kali ini tentunya. Setelah ini kita akan kembali terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan Warta Berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Kami harap tetap mendengarkan di ruang dengar kami tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, karena antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.